Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama Davey Prada nemenin kamu sekarang di jam 7 pagi. Dan ini ada update teman Pro 2, tadi udah gue sedikit mention ya, kalau misalkan alhamdulillah Jabodetabek ini sudah keluar dari zona merah abu vulkanik Anak Krakatau teman Pro 2. Jadi ini hampir semua wilayah di Pulau Jawa kini gak masuk ke zona merah abu vulkanik. Ini dilihatnya juga dari BMKG di official website-nya. Dan kamu bisa cek sendiri teman Pro 2. Cuma memang kita masih akan berdoa untuk teman-teman kita atau teman Pro 2 yang pastinya ada di wilayah sana gitu, yang masih ada di zona merah kayak ada Bandar Lampung dan sekitarnya juga teman Pro 2 ya. Dan semoga situasi bisa cepat pulih kembali deh teman Pro 2 ya. Amin. Biar kita bisa berolahraga pagi dengan bebas juga gitu tanpa abu vulkanik ya. Amin, amin, amin. Coba kasih tahu dong di daerah lo apakah masih ada nih debu-debu ya dari abu vulkanik gitu ya. Coba update sama gue di 0811 800 105.

0: Jul, lu udah lihat berita yang lagi viral itu belum?
1: Udahlah. Kalau udah viral begini kan berarti benar tuh.
0: Belum tentu, Jul.
1: Ya kalau udah enggak benar, enggak bakal mungkin sampai viral banget.
0: Itu yang bahaya, Jul. Viral tuh berarti banyak yang lihat atau yang bahas. Bisa aja satu orang salah informasi terus di-share nih ribuan orang, akhirnya kelihatan kayak fakta, Jul.
1: Selama ini sih gue sering percaya, cuma karena rame doang.
0: Makanya cek dulu sumbernya, baca isinya, jangan cuma judulnya doang, tapi juga harus pintar memahami dan memilih informasi, Jul.
1: Oke, lihat.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Ada yang udah masuk sekolah di hari ini atau kampus gitu ya, yang gak dapat PJJ, coba absen sama gue teman Pro 2. Tapi buat lo yang ngantor, pasti lo harus berangkat ya, mau gak mau gitu. Dan di pagi hari ini berangkat naik apa nih? Apakah MRT atau bawa motor, bawa mobil? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105. Tapi kalau misalkan lo lagi malas nyetir tapi pengen sendiri gitu ya, gue saranin lo naik salah satu taksi ini. Kenapa? Karena ini adalah taksi yang gak ada supir, gak ada setirnya, bahkan gak ada pedal gasnya. Loh, gimana teman Pro 2? Dan yes, ini adalah buatannya Mas Elon Musk nih. Yaitu adalah Tesla Cyber Cab, yaitu adalah taksi yang benar-benar nyetir sendiri gitu teman Pro 2, self driving taxi. Nah, tapi ini sebenarnya ya mungkin desainnya dibuat khusus untuk yang kebutuhan tersebut gitu. Jadi ini diambil dari Tesla Model Y, jadi pintunya naik ke atas gitu, keren deh teman Pro 2. Tapi ya ini cuman dirilis aja di Amerika Serikat teman Pro 2. Tepatnya di kota Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando sama Tampa doang juga sih. Jujur keren banget sama Bro 2. Lu bener-bener disetirin sama robot. Tapi kalau gue kenapa ya, ngerasanya masih takut gitu buat kayak naiknya. Soalnya kan gak ada setir, gak ada pedal ya, takut kenapa-napa gitu. Setidaknya dikasih setir palsu gitu atau apa deh, biar gue berasa kayak tetap nyetir gitu. Tapi kalau rilis di Indonesia, lu mau naik gak nih sama Bro 2? Kalau murah mau kali ya.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang lagi megang HP, jangan sambil nyetir ya teman Pro 2. Tapi kalau lo lagi disupirin atau naik transportasi umum, ya gak apa-apa, main HP gitu. Dan speaking of HP, salah satu brand terkenal di dunia handphone yaitu adalah iPhone teman Pro 2 atau Apple ya. Ternyata baru aja mengubah CEO-nya teman Pro 2. Yes, kita tahu juga kalau Tim Cook itu adalah CEO dari Apple. Dan kalau gak salah udah memimpin tuh 15 tahun ya, yang sebelumnya dipimpin oleh Steve Jobs teman-teman berdua, dan karena Steve Jobs sudah tiada, makanya digantiin sama Tim Cook. Dan setelah 15 memimpin di perusahaan Apple, mulai dari 1 September kemarin, Tim Cook itu resmi mengakhiri masa jabatannya teman-teman berdua. Dah, dan digantiin sama salah satu orang pria bernama John Ternus. Dan pastinya Cook akan tetap berada di Apple sebagai executive chairman. Dan mereka sih bakal fokus katanya pada strategi perusahaan sama hubungan global teman Pro 2. Wah, gokil juga sih. Tapi emang eranya Tim Cook jujur iPhone atau Apple gitu ya, keren-keren sih. Ada Apple Watch, AirPods, Apple Silicon. Wah, masih banyak lagi gitu ya. Tapi menurut lu gimana nih? Apakah John Ternus bakal memberikan inovasi-inovasi? Ya, kita liatin aja ya teman Pro 2. Gimana menurut kamu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam-jam segini dulu ya, pas gue masih sekolah, kayaknya gue masih nonton TV gitu ya, karena kartun-kartun di TV itu benar-benar seru-seru banget teman Pro 2. Nah, nanti gue juga bakal kasih tahu kartun-kartun apa aja yang dulu ada di TV tapi sekarang udah turun dari televisi nih teman Pro 2. Apakah lo ada di zamannya itu juga? Coba kasih tahu dulu kartun favorit lo apa di 0811 800 105. Nanti kita bakal bahas di jam 8 pagi. Yeah.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosial FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Masih sama Davi Prada yang nemenin kamu teman Prada di pagi hari ini ya. Dan masih ya buat kamu nih teman Prada yang mungkin ada di era gue, era-era 2000-an awal gitu ya. Yang dulu tuh diwarnai sama kartun-kartun yang benar-benar seru-seru banget. Pas lu inget sama beberapa kartun yang bakal gue kasih tahu nih. Tapi sekarang sayangnya udah pada turun dari televisi Indonesia gitu. Nah ya udah deh, kira-kira kartun apa aja? Nih, yang pertama ada SpongeBob SquarePants. Aduh, yang baru aja terakhir tayang nih di tahun ini teman Pro 2. Kemarin udah turun ya dari televisi Indonesia gitu. Ih, sedih banget, padahal gue suka banget sama kartun SpongeBob. Bener, SpongeBob tuh my life banget. Gue aja udah gede kayak gini aja masih sering nonton SpongeBob gitu ya. Bahkan lagunya Flora and Fauna makanya ngena banget gitu di gue. Teman-temanku udah nikah, aku masih nonton SpongeBob. Aku masih nonton SpongeBob. Sumpah itu ngena banget di gue ya. Oke, abis itu kartun kedua ada Doraemon yang ternyata terakhir tayang di televisi Indonesia itu di tahun 2025 kemarin, teman Pro 2. Masa sih? Kayaknya juga udah lama gitu tayangnya ya gak sih? Mungkin gue kasih 5 dulu ya teman Pro 2, tadi udah 2. Terus yang ketiga ada Detektif Conan. Dan ini tulisannya sih terakhir tayang 2025 ya. Tapi emangnya kapan terakhir tayang di Indonesia 2025 tuh di TV apa ya? Kayaknya udah lama Detektif Conan ya teman Pro 2. Coba kasih tahu gue kalau misalnya kan lo tahu. Terus abis itu yang keempat ada Avatar The Last Airbender. Wah, ini juga seru banget ya, yang ada live actionnya juga di Netflix. Ini terakhir tayang di tahun 2020. Ah, mungkin ada beberapa televisi yang rerun-rerun gitu ya, dan akhirnya sudah turun juga dari televisi Indonesia. Nah, yang kelima ada Naruto Shippuden yang terakhir tayang di televisi Indonesia itu di 2018, teman Pro 2. Wah, ya ini malah bener-bener penuh dengan nostalgia sama Pro 2. Gue tuh dulu nonton Naruto kayaknya pulang sekolah gitu ya, sore-sore udah menuju maghrib, nonton dari Naruto yang biasa, belum dia Shippuden, belum yang jadi gede, itu masih yang anak kecil sama Pro 2. Terus abis itu setelah gue nonton, besoknya di sekolah gue ngobrolin sama teman-teman gue. Seru deh. Oke deh, nanti pasti bakal ada gue kasih tahu. Ini banyak banget kok kartun-kartun apa lagi aja yang mungkin bisa meningkatkan gitu ya rasa kangen kamu sama masa kecil gitu. Buat kamu yang pengen share kartun favorit kamu, masih gue tungguin aja di 0811 800 105 ya.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Halo Sobat Fair Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut yuk teman Bro 2. Beberapa kartun yang mungkin mewarnai masa kecil lo dulu di TV Indonesia gitu ya. Tadi udah ada 5 yang udah gue sebutin. Ada SpongeBob yang harus turun dari TV Indonesia, Doraemon, Detektif Conan, Avatar The Last Airbender, Naruto Shippuden. Dan kita lanjut list kita yang selanjutnya adalah, ini juga kartun favorit gue, yaitu The Fairly Odd Parents. Yes, yaitu menceritakan tentang Timmy yang punya 2 peri ajaib gitu, teman Bro 2, namanya Cosmo and Wanda. Ih, seru banget. Nih gue ingat banget. Terus habis itu ada yang jahatnya, babysitter gitu, namanya Vicky, yang galak banget gitu. Ih, seru banget. Terus habis itu kita lanjut, ada Chalk Zone juga. Oh, sorry. Gue mundur dulu. The Fairly Odd Parents ini turun dari TV Indonesia itu di tahun 2017. Oke. Ya, memang udah lama sih. Nah, tadi balik lagi ke Chalk Zone. Chalk Zone itu ada di jam 6 biasanya. Gue kalau udah nonton Chalk Zone berarti gue harus bangun, gue harus apa namanya, gue harus mandi gitu ya. Tapi Chalk Zone ini terakhir tayang di TV Indonesia di tahun 2016, teman Bro 2. Ini menceritakan tentang, gue lupa deh pemeran utamanya siapa gitu. Yang gue inget tuh si yang biru, aduh gue lupa lagi. Pokoknya dia punya kapur ajaib gitu, bisa masuk ke dunia kapur atau Chalk World ya. Itulah Chalk Zone, bener deh, Chalk Zone. Ya itulah pokoknya itu teman Bro 2. Dan dia terakhir tayang di TV Indonesia itu 2016, which is 10 tahun yang lalu kalau dipikir-pikir ya. Gokil juga. Oke, selanjutnya ada Crayon Shinchan. Nih gue inget banget Crayon Shinchan mah di TV yang berbeda ya. Tapi tetap kalau Shinchan tuh yang gue inget dulu tayangnya di setiap hari Minggu. Jamnya gue lupa, pokoknya pagi sebelum Power Ranger. Ih, tahu kan gue. Oke deh, itu adalah kedua dulu. Ada The Fairly Odd Parents, Chalk Zone, Crayon Shinchan, sama satu lagi nanti abis yang satu ini ya teman Bro 2. Tapi gue masih nungguin nih buat lo yang pengen ikutan sama gue, ngasih tahu kartun favorit lo. Pokoknya kasih tahu aja di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada. Nemenin kamu pastinya di pagi hari ini masih ngomongin tentang kartun-kartun di Indonesia yang nemenin kamu pastinya di masa kecil kamu mungkin ya, teman Prada ya. Tapi kita lanjut, tadi ada, oke gue recap dulu dari semuanya ya. Tadi ada SpongeBob SquarePants yang terakhir tayang 2026, ada Doraemon terakhir tayang 2025, Detektif Conan terakhir tayang juga 2025, Avatar The Last Airbender terakhir tayang 2020, Naruto Shippuden terakhir tayang 2018, The Fairly OddParents tayangnya 2017, Shark Zone terakhir tayang 2016, Crayon Shinchan terakhir tayang 2015. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada Shaun the Sheep. Nah, ini pasti lo tahu banget ya kartun ini ya. Dulu tuh gue ingetnya ini tuh jam, udah telat pokoknya nih gue, jam 7 kayaknya tayangnya teman Bro 2. Dan ternyata terakhir tayang itu di TV Indonesia di tahun 2015, menceritakan kehidupan pastinya di barn gitu ya teman Bro 2. Kita mendapatkan 3 karakter utama, yaitu ada sheepnya, terus habis itu ada para babi-babi, ada anjing sama owner ya, berarti 4 teman Bro 2. Kita lanjut, ini juga ada salah satu kartun yang gue gak tahu lu tahu apa enggak, tapi kayaknya sih tahu. Hey Arnold. Wow. Hey Arnold nih menceritakan tentang kehidupan anak-anak gitu ya, di, gue lupa deh, di Brooklyn kalau gak salah ya, di Amerika lah pokoknya. Yang bikin ikonik adalah Hey Arnold tuh punya kepala yang lucu banget, kayak apa ya, pokoknya oval gitu teman Bro 2. Dan ternyata terakhir tayang di TV Indonesia tuh di 2014. Selanjutnya kita lanjut lagi teman Bro 2, The Powerpuff Girls. Ini seru banget, menceritakan tentang 3 perempuan anak-anak yang mempunyai kekuatan super, diciptain sama profesornya. Terus habis itu dia menyelamatkan kota gitu dari penjahatnya namanya Mojo Jojo. Asik. Anyway, gue gak baca skrip ini semua, benar-benar keluar dari otak gue karena dulu gue beneran senonton kartun itu tuh Pro 2. Dan terakhir tayang di televisi Indonesia 2010, cuman gue tetap nonton deh kayaknya dulu tuh di Cartoon Network ya teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi, The Rugrats. Ini juga memunculkan rasa nostalgia gue gitu tuh Bro 2. Yes, The Rugrats ini menceritakan tentang kehidupan para bayi-bayi yang ada aja di setiap episode ceritanya tuh Bro 2, sambil ngerjain kakaknya, gue lupa namanya siapa juga tuh Bro 2. Yang pasti ini terakhir tayang di TV Indonesia itu di 2008. Dan ini kayaknya yang terakhir deh tuh Bro 2. Yang terakhir adalah The Adventures of Jimmy Neutron. Nah, ini menceritakan tentang bocah yang pinternya luar biasa, dan pokoknya dia ada aja ceritanya tiap hari, pokoknya dia bikin apa sesuatu biasanya jadi jahat, atau dia menemukan apa-apa-apa-apa, pokoknya seru banget gitu teman Pro 2. Dan inilah semua kartun yang sempat tayang di televisi Indonesia. Tadi Jimmy Neutron terakhir tayang di 2007, cuman gue yakin gue juga tetap nonton itu di Nickelodeon ya. Dia tuh ya Nickelodeon dulu sampai tahun berapa ya, gue lupa juga sih, kayaknya 2010-an juga masih ada sih. Seru banget, gue jadi bernostalgia. Thank you yang udah mau bernostalgia bersama-sama di pagi hari ini. Tapi gue berharap dengan adanya platform kayak mungkin sekarang shifting ke YouTube atau enggak, semua digital platform, gue harap sih semoga anak-anak sekarang juga punya momen-momen nostalgia yang bisa mereka ingat gitu, yang baik-baik pastinya. Alright, so kartun favorit kamu apa? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: ini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebentar lagi akan move on ke jam 9. Pastinya masih sama gue Davi Prada yang masih nemenin kamu pastinya nanti sampai jam 10 ya. Nanti di jam 9 gue bakal update juga nih teman Pro 2. Ada 4 film Indonesia yang resmi masuk seleksi resmi Busan International Film atau BFF 2026 teman Pro 2. Dan 2 diantaranya langsung bertarung di main competition. Nanti gue bakal infoin ke teman Pro 2 di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Salam FM Pro 2 Jakarta.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sekarang di jam 9. Dan gue pengen update nih teman Pro 2 tentang ada 4 film yang akan masuk ke Busan International Film Festival 2026. For your info, ini cara masuk Busan International Film Festival atau BIFF itu nggak sembarang teman Pro 2. Jadi di dalamnya tuh ada apa ya, ada kuratornya, terus juga sebelum masuk kurator tuh ada persyaratan-persyaratan yang benar-benar harus diikutin gitu. Jadi gak sembarang misalkan gue bikin film terus langsung dimasukin BIFF, ya gak bisa tuh Pro 2. Dan di tahun ini pun BIFF akan menghadirkan 315 film dari berbagai negara. Isinya ada 246 film berasal dari 59 negara dan 95 film diantaranya akan menjalani pemutaran perdana di festival tersebut gitu. Dan 4 film itu apa aja tuh Pro 2. Yang pertama, ini bakal ada 4 musim pertiwi. Ini karya dari Camila Andini, dimasuknya kategorinya A Window on Asian Cinema. Selanjutnya ini ada Alpha LP Alpha. Ini dibikin atau karyanya Diwang Karaseta, dimasuknya kategori di Wide Angle Asian Short Film Festival. Wow. Dan selanjutnya teman Pro 2, ada film Laut Bercerita atau bahasa Inggrisnya The Sea Speaks His Name. Ini karya dari Yosef Anginoen dan masuk ke kategori Main Competition BIFF 2026 teman Pro 2. Wih, ada Reza Rahardian juga lagi. Keren banget nih. Dan yang keempat teman Pro 2, ada film Ibuku. Ini karya dari Edi Cahyono, masuk dalam kategori Main Competition di BIFF 2026 teman Pro 2. Ih, keren banget ya. Dan pastinya prestasi ini menambah catatan lagi sejarah industri film di tanah air teman Pro 2. Ih, kita sekarang harus doain ya, semoga bisa menang lah gitu ya, atau 4-4-nya gitu ya, bisa menang, gokil juga ya. Semoga kita doain aja sih, kalau ini pakai ketik rek atau voting pasti jujur Indonesian netizen sih pasti akan bantu ya. Cuman kayaknya ini sih dinilainya benar-benar dari based on judge atau juri gitu. Tapi gue gak tahu juga, nanti gue bakal ulik lagi tuh Pro 2. Tapi menurut lo gimana? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

di nongkrong gitu atau lagi di mana, kadang gue suka digigitin nyamuk tapi teman-teman gue enggak gitu. Dan ini gue baca salah satu ilmiah atau penelitian dari guru besar IPB University, yaitu Profesor Upik Kesumawati itu nomor 2. Di mana katanya orang yang bergolongan darah O itu ternyata lebih sering digigit nyamuk karena nyamuk tuh lebih suka sama orang yang golongan darahnya O nomor 2. Ternyata menurut Profesor Upik, dia bilang kalau misalnya orang yang bergolongan darah O itu menghasilkan senyawa volatil kayak asam laktat dan CO2 yang lebih tinggi. Nah, makanya senyawa ini yang dibaca sama radar nyamuk sebagai quote on quote makanan enak gitu. Dan pun riset internasional dari The Journal of Medical Entomology ini membuktikan juga kalau nyamuk hinggap di kulit pemilik darah O itu 2 kali lebih sering dibandingkan darah A. Tapi yang golongan darah A, B sama AB jangan seneng dulu. Ya, meskipun kalau kamu pakai baju gelap atau lagi basah kuyup, nyamuk juga bakal tetap mampir. Gitu teman berdua. Apakah kamu golongan darah O atau golongan darah yang lain? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 dan lo sering digigit nyamuk atau enggak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo semua teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Anyway, lo suka gak sih kalau lagi mikir gitu ya, ngomong sama diri sendiri? Karena menurut gue ngomong sama diri sendiri tuh wajar kok, self-reflection gitu kan, lo jadinya diskusi dalam otak lo gitu ya. Dan gue tuh sering kayak gitu teman Pro 2, kalau misalkan gue lagi pengen beli apa, lagi mikir, kayak gue kalau beli ini berarti gue makannya kurang enak nih, ah gue gak usah beli, ah misalnya kayak gitu, apa segala macam. Gue tuh kadang suka gitu gitu. Ya ini ngomong sama teman Pro 2 aja, gue lagi ngomong sendiri, enggak sih. Gue lagi ngomong sama kamu sih, teman Pro 2. Tapi ternyata, orang yang suka ngomong sendiri, itu ternyata punya IQ yang tinggi loh. Wah, jangan-jangan gue punya IQ yang tinggi nih. Tapi ini ternyata penelitiannya itu diterbitin dalam jurnal ilmiah namanya Acta Psychologica berjudul The Impact of Verbal Instruction on Goal-Directed Behavior. Ya, menemukan bahwa mengucapkan instruksi kepada diri sendiri dengan suara lantang, dengan lantang, dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan performa dalam menyelesaikan tugas. Oh, gue tahu nih maksudnya. Kayak gue tuh suka nonton Kobe Bryant gitu kan, suka nonton pemain-pemain basket, kadang yang I can do it, misalnya kayak gitu. Atau enggak kayak, make this shot, gitu-gitu kan. Dia suka ngomong ke diri sendiri gitu. Oh iya, dengan lantang berarti ya. Dan dalam penelitian itu juga, ada partisipan diminta membaca instruksi secara diam-diam maupun dengan suara lantang. Dan hasilnya mereka yang mengucapkan instruksi secara verbal menunjukkan performa yang lebih baik dalam menjalani tugas gitu. Jadi, kalau kamu suka ngomong sendiri, saat lagi mikir, mengingat sesuatu atau lagi ngapain ya, ngasih instruksi juga gitu kayak LeBron James sama Kobe Bryant, nah itu tandanya berarti kamu punya IQ yang tinggi ya, bukan kamu aneh dong berdua. Ah, siapa nih yang suka begini, coba kasih tahu teman lo yang suka ngomong sendiri atau ngasih instruksi sendiri, kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Masih sama Davi Pradana, menin kamu pastinya. Dan aduh, gak berasa tiba-tiba udah mau jam 10 aja teman Bro 2. Gue udah nemenin dari jam 5 pagi tadi. Wow. Ya kalau gitu teman Bro 2, gue harus cabut dulu dan pasti habis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Nah, jadi buat tadi nih ada beberapa yang udah request sama gue, belum bisa gue puterin. Nanti nih kamu bisa langsung request di jam 10 tepat ya, langsung di 0811-800-105 di Pro 2 Hitlist. Kalau gitu gue Davi Prada cabut dulu. Mungkin besok akan ketemu lagi sama gue. Pokoknya stay tune aja ya. Sekali lagi gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Jujur cuman pengen menghibur lo aja di pagi hari ini. Kalau gitu nama gue Davi Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini,

0: Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari kancah musik internasional di mana kontingen Indonesia secara gemilang berhasil keluar sebagai juara umum dalam ajang Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Tampil memukau lewat kombinasi teknik bermusik yang presisi serta kedalaman ekspresi seni yang tinggi, para wakil Indonesia sukses menyisihkan kompetitor kuat dari berbagai negara Asia. Keberhasilan menyabet predikat tertinggi ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas bakat musik dan seni pertunjukan Indonesia memiliki daya saing yang sangat unggul di level regional.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke perkembangan industri hiburan dalam negeri di mana pihak promotor penyelenggara konser Kahitna secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka usai menerima gelombang kritik tajam dari para penonton terkait kendala operasional dan kenyamanan di lokasi acara. Pihak penyelenggara mengakui adanya sejumlah kekurangan teknis selama berlangsungnya pertunjukan dan berkomitmen untuk menjadikan evaluasi ini sebagai pelajaran berharga. Promotor juga berjanji bakal menyusun mekanisme penanganan keluhan demi menjaga kepercayaan serta kepuasan para penikmat musik di ajang-ajang mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari panggung sepak bola tanah air di mana tim nasional Indonesia U20 kini hanya memiliki waktu efektif selama 6 bulan untuk mematangkan skuad demi memburu tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U20. Dalam tenggat waktu yang kian krusial ini, tim pelatih berencana memacu program pemusatan latihan intensif serta menggelar sejumlah laga uji coba internasional untuk mengasah mentalitas dan taktik bertanding para pemain muda. PSSI menegaskan komitmen penuh untuk memberikan dukungan fasilitas terbaik agar skuad Garuda Muda mampu mencatatkan sejarah baru di kancah sepak bola dunia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Ketemu-ketemu udah di bulan September aja nih teman Pro 2. Ditemenin yuk, lanjut barengan sama Ivan Ecorpedian. Kalau tadi lo udah ditemenin barengan sama Dave, sekarang waktunya gue nemenin lo dari jam 10 sampai jam 3. 5 jam bakalan seru-seruan bareng. 2 jam pertama gue kasih waktu buat teman Pro 2 yang bakalan milih lagu-lagu apa yang diputerin di Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 teman Pro 2. Kita buka putaran pertamanya sama lagu dari For Revenge, Penyangkalan. Singelong bareng yuk, sambil Ivan tungguin. Yang mau kita request lagu, sikat. Langsung aja WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Blue Jeans, gangga, baru banget. Ivan puterin buat kamu, teman berdua. Masih pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, mungkin bikin kamu gak cemas gitu ya sama berita akhir-akhir ini. Bikin kamu lebih enjoy menikmati hari Selasanya. Boleh kasih tau ke Ivan yuk. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tahu dulu, Von, nama gue ini, lokasi gue di sini, pengen deh dengerin lagu ini gitu ya. Boleh kasih tau ke aku. Sekali lagi WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Mau saya halo dulu sama Robi di BSD yang mau request lagunya Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus Safia di Bekasi yang kali ini pengen dengerin lagunya Paul Partohap, PS I Love You. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran, kabarnya gimana Kak Ivon? Alhamdulillah baik. Terus Bahrum nih pengen dengerin lagunya Ardito Pramono, Waking Up Together With You. Oke, nanti Ivon bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja. Kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 8 menitan lagi. Sekarang singelong dulu sama Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu yang sudah siap ada di playlist. Yuk singelong bareng.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo raktir gue.
2: Ya, modus. Ada maunya.

yang baru banget kamu dengerin lagu dari Alvin Jo, Iman Tak Sama. Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 sama Bro 2. Yang baru banget jam-jam segini keluar rumah, mau beraktivitas di outdoor, jangan lupa pakai masker. Bukan hanya sekedar masker, tapi yang disarankan adalah masker KN95 teman Bro 2 ya. Untungnya kemarin gue beli masker online, harganya masih aman sih. Karena beberapa netizen di threads tuh bilang, wah gokil kok harga masker jadi tinggi ya. Terus ada beberapa yang kehabisan beli langsung di minimarket atau supermarket. Semoga masker yang memang dianjurkan kamu sudah ada, jadi keluar rumah aman teman Bro 2 ya. Masih bakalan ditemenin sama lagu-lagu enak pilihan dari teman Bro 2 juga. Salah satunya lagu yang direquest sama Ruth di Tangerang, yang pengen dengerin lagunya The Middle by Zed, Memories and Grey. Oke. Dan Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin ya. Terus ada juga dari mana nih? Tadi udah gue siapin nih. Oh, gak nyebutin namanya, malah ini, malah kasih pantun teman Bro 2 ya. Mau request lagu Melo nih, 100 Hidup Lagi, oke. Nanti bakalan info puterin udah siap ada di playlist. Dan requestan satu lagi dari Yayan di Serpong, yang pengen dengerin lagunya Tulus, Teh Hijau, buat teman-teman selamat bekerja katanya. Oke. Nanti pun bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 3 menitan lagi.

Lanjut lagi bacain WhatsApp yang udah ada di Pro 2 FM Jakarta. Jadi penutup di putaran pertama Pro 2 Hitlist barengan sama Yvonne. Masih ada 1 jam lagi buat kamu yang pengen kita request pokoknya sama Pro 2 ya. Mau lanjut, saya halo sama Amel di Bekasi yang mau request lagunya Nekila, Main-Main Gue. Sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga Dewi yang bilang mau lagu Dewa apa aja buat nemenin PJJ biar semangat belajarnya. Semangat ya buat yang lagi PJJ, buat orang tuanya yang menemani juga. PJJ sambil dengerin radio tuh gimana? Masih aman? Semoga gurunya gak ngomel ya sama Pro 2. Atau mungkin udah selesai PJJ-nya, jadi masing-masing lagi bikin tugas sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta. Cakep. Semoga mood kamu tambah happy ya, ditemenin barengan sama Yvonne dan juga lagu-lagu enak. Lagu ketiga, lagu dari Harry Styles, Watermelon Sugar, yang direquest sama teman Pro 2. Gak nyebutin namanya. Ya udah langsung aja nih, Nekila, Main-Main Gue.

0: Hitlist. Jakarta, teman terbaik kamu. Produk Hitlist masuk di putaran kedua. Udah di jam 11 nih. Langsung aja dibuka yuk sama lagu yang di request sama teman produk. Unmesh Kamaleng, Tiba-tiba. Yang mau ikutan request lagu juga baru banget dengerin Produk FM Jakarta, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.
1: Tiba-tiba.

Maudy Ayunda, kamu dan kenangan baru banget Ivan Putri buat kamu. Mendekati jam makan siang, jam-jam segini udah mulai mikir, kira-kira gue makan siang apa ya? Sama siapa? Waduh, teman makan tuh harus tepat ya sama bro dua. Kadang kalau misalkan lo memilih teman makan yang aduh gak asik nih, makanan lo enak jadi gak enak, ya gak sih? Atau lo tim yang bodo amat deh, mau temannya siapa aja, yang penting makanannya enak gitu ya. Boleh yang mau rekomendasi makan siangnya langsung aja WhatsApp sekalian ikutan request di Pro2 FM Jakarta. WhatsApp ini nomor 08 11 800 105. Mau saya halo dulu sama Anissa di Jakarta Barat yang pengen dengerin lagunya BTS. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, udah siap ada di playlist ya. Terus ada juga dari mana ya? Tadi kayak gue udah tandain deh. Tiba-tiba banyak yang chat jadi ribet nih. Ada maunya di Jakarta Utara, Teang Dream ya. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Elsa dari Bogor yang pengen dengerin lagunya Ada Apa Dengan Cinta by Melly Goeslaw. Nanti gue cariin dulu, yang pasti kita singlong dulu sama BTS. Life Goes On.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget nyalain radionya dengerin Pro 2 FM Jakarta. Lagi di mana dengerin Pro 2, teman Pro 2? Pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu juga? Boleh. Kasih tau ke aku dulu, WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105 ya. Mau lanjut bacain lagu-lagu requestan teman Pro 2 ya, biar lagunya semuanya diputerin sampai jam 12 siang nanti. Tinggal 30 menit lagi. Kurang lebih ya. Mau saya halo dulu sama Putri di Rempoa yang pengen dengerin lagunya Justin Bieber, Beauty and the Beat. Oke, sudah siap, ada di playlist featuring barengan sama Nicki Minaj, bakal di form puterin. Terus ada juga dari gak ada namanya nih, nomornya di 0831-1515-sekian-sekian, mau request lagunya Nadina Miza yang Taruh. Lagunya Nadina Miza judulnya itu gak ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau kamu pengen diputerin judul lain boleh ya. Terus ada juga dari mana nih? Oh, Al Naira di Bintaro yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini, Kemarilah Tenang. Sudah siap juga, ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada dari No Name juga nih yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, boleh juga. Oke, bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

Boleh juga dari Salma Salsabil, baru banget Inform Putrim buat kamu. Boleh juga makan makanan yang pedas. Ivan gak jauh-jauh makanannya yang pedas mulu ya. Tapi buat kamu yang mungkin jam-jam segini lagi menunggu makanan kamu nyampe di depan kamu gitu ya. Coba kasih tahu dong, pengen makan apa sih siang hari ini? Boleh kasih tau ke Ivan, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 sambil ikutan request lagu ya. Kasih tahu kamu pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta. Ada Vero di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Tulus, Jatuh Cinta. Tapi sayangnya lagu Tulus tuh Jatuh Cinta gak ada. Adanya Jatuh Suka sayang. Nanti Ivan bakalan puterin Jatuh Sukanya, ditungguin aja ya. Terus ada juga dari No Name, nomor 0856-0811 sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Suzairi, It's You. Sudah siap ada di playlist. Dan lagu ketiganya, lagu dari Samuel Ciptaka, dari No Name juga. Yang mana aja, yang penting lagunya Samuel Cipta. Lagi kangen sama suaranya. Ih. Sekangen itu. Ya udah, ditungguin ya. Sekarang kita sing long dulu, Jatuh Suka Tulus.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, baru banget Ivan Putri buat kamu teman Pro 2. Aduh, gak berasa nih. Udah mau jam 12 siang aja, berarti udahan ya. Barengan sama Ivan di Pro 2 Hitlist ya kali ini. So, buat kamu yang udah ikutan request, thank you so much. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok boleh ikutan lagi di Pro 2 Hitlistnya setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2 ya. Ivan masih bakalan lanjut temenin kamu sampai jam 3. Nanti di jam 12 Ivan mau kasih rekomendasi makanan yang sehat ya. Jadi kalau misalnya kamu di 2026 nya lagi sehat banget nih, lagi menerapkan gaya hidup sehat, boleh nanti Ivan bakalan spill ngobrol sama siapa di UMKM Connect kali ini. So yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 801 05.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Selamat beristirahat ya teman Pro 2. Recharge lagi energi lo. Diisi dulu perutnya biar semangat teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin dari tadi udah nahan ngantuk, aduh kok berat banget mata gitu ya. Coba istirahatnya dipakai buat tiduran sebentar gitu ya. Biar nanti jam 1 ketika lo udah mulai beraktivitas lagi, entah itu lagi sekolah di rumah, terus lagi bekerja, biar happy lagi. Semangat. Sambil ditemani barengan sama Yvonne di UMKM Connect, kali ini Yvonne bakalan ngobrol barengan sama owner dari True Bites. Wah, kira-kira usaha apa nih? Cluenya adalah makanan. Jadi nanti kalau misalnya lo mau tanya-tanya boleh ya, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, ditemenin barengan sama Yvonne. Kali ini kita sudah di UMKM Connect. Barengan sama Yvonne, kamu bisa tanya-tanya langsung sama ownernya ya, sama narasumber hari ini yang bakalan Yvonne tanya-tanya, teman Pro 2. Jadi langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105. Dan UMKM Connect kali ini Yvonne bakalan ajak ngobrol, kenalin ke kamu, ini dia co-founder dari True Bites, ada Kak Magdalena dan juga Kak Henry. Hello.
1: Halo.
0: Selamat siang, Kak.
1: Siang.
0: Ini BTW siang-siang lagi orang-orang asik makan siang, kamu menyempatkan untuk ngobrol sama kita, thanks banget loh.
1: Ya, lagi jam sibuk kebetulan ini, sibuk order.
0: Sibuk order, bener. Ya, makan siang sibuk order jam segini ya, Kak. Udah makan belum BTW kalian berdua, Kak?
1: Belum, habis ini ya
0: makan True Bites langsung. Jadi gimana awal ceritanya? Kalian buka True Bites ini tuh gimana ceritanya?
1: Well, siapa nih? Oke.
2: Okay.
1: Oke, jadi mungkin Magda mute dulu deh karena ada banyak noise ya. Jadi saya sama Magda kebetulan adalah office mates ya. Jadi teman kerja gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi kita dibesarkan di korporasi yang cukup baik, terkenal di Indonesia. Saya sebut aja sebagai mungkin mention PT Astra Internasional ya, gitu ya. Saya 25 tahun di Astra, Magda mungkin 15 tahun ada ya. 10 tahun di Astra gitu ya. Nah, kemudian Magda leave the company karena mau lanjut S2 di Australia, balik. Kemudian dia tidak join di korporasi kembali. Nah, kebetulan saya juga memang ada rencana untuk resign gitu ya. Karena family matters gitu ya. Orang tua saya sakit, jadi saya perlu ada keleluasaan dalam jam kerja gitu. Okay. Ya. Sehingga saya kontak Magda sebenarnya karena kita punya persamaan di dalam hal hidup gitu ya, bahwa kita memperhatikan the way of living, kita jalankan healthy living, healthy lifestyle gitu ya. Magda yang suka masak sebenarnya, kalau saya lebih actively nge-gym gitu ya, kemudian renang gitu ya, kemudian saya juga sebagai fotografer gitu ya, traveling gitu ya. Jadi kita memang dunianya agak-agak mirip. Kemudian saya ajak Magda, gimana kalau kita bikin bisnis? Karena selama 25 tahun saya di Astra, kita itu dipercaya untuk buat dua perusahaan baru gitu ya. Jadi saya bilang, kita bisa bikin perusahaan, kenapa kita nggak bikin perusahaan untuk diri kita sendiri ya?
0: Oke, okay. Gitu ya. Jadi punya basicnya nah, itu ya, Kak ya?
1: Betul. Uh-huh. Jadi kita memang sudah terpapar sama yang namanya finance. Kita terpapar sama yang marketing, sales, kemudian HR, gitu ya. Sehingga rasanya basic itu sudah cukup baik ya. Artinya kita sudah punya basic knowledge-nya. Nah, cuma karena kita ngurusin dunia otomotif, nah kita sebenarnya kita pengen bergerak ke bidang usaha which is yang memang sesuai dengan kehidupan kita gitu ya, sehingga kalaupun kita kerja itu enggak beban ya, karena itu sebenarnya kan dunia kita juga gitu.
0: Oh,
1: ya,
0: which is okay,
1: adalah healthy living gitu ya, sehingga lahirlah True Bites dengan high protein meal prep gitu ya. Kita sekarang fokus kepada high protein burritos.
0: Okay. Begitu. Jadi waktu itu True Bites-nya waktu ngajak Kak Magdalena setelah resign langsung, atau kayak jeda dulu nih Kak, baru kayak kayaknya gue ngajak Magdalena aja nih buat bikin usaha ini gitu?
1: Sebenarnya in parallel sih, Kak Yvonne ya. Jadi saya resign itu per 30 September 2025.
0: Baru banget berarti ya Kak ya?
1: Baru banget. Nah, kemudian sebenarnya saya got back in touch dengan Magda tuh Agustus. Ya, kita ngobrol. Jadi paralel sih sebenarnya berjalan. Kemudian setelah saya resign, Oktober kita mulai testing menu segala macam. November kita bikin PT. Ya, jadi kita seserius itu ya, kita bikin PT bersama gitu ya. Kita berdua pemegang saham gitu ya. Cuma Desember saya ada kedukaan gitu ya, kita stop sementara. Baru kita mulai lagi jualan tuh Januari. Jadi praktiknya kita baru 9 bulan
0: gitu. Waduh, ya, ini rasanya masih nano-nano banget berarti ya kak ya?
1: Masih sangat excited.
0: Yang ya. Mungkin awalnya ya. Kalau di dunia apa ya, corporate kan kita setiap hari tuh atau setiap bulan, bukan setiap hari deng, setiap bulan gajiannya di zona aman ya kak ya, dapat pendapatan yang segitu. Tapi ketika terjun ke dunia usaha pasti berbeda nih ya.
1: Sangat.
0: Sekarang aku mau tanya ke Kak Magdalena nih. Apa kamu ketika diajak sama Kak Henry mengiyakan tuh gimana ceritanya?
2: Sebenarnya sangat simpel aja sih, karena memang setelah lulus S2 memang aku decide untuk nggak balik kantoran lagi. Memang bisnis. Nah, jadi ketika di call sama Henry, ayo kita bikin bisnis yuk. Mau bikin bisnis apa? Kayaknya health food deh, karena kan emang kita berdua health conscious kan. Dan memang aku sebenarnya untuk masakan health food itu udah lama, udah 10 tahun yang lebih lah, 10 tahun terakhir. Dan memang aku sering nge-call di Instagram aku, makanya si Henry ini percaya, karena emang aku dari dulu suka nge-call health food. Kita bikin aja gitu.
0: Yang akhirnya mengiyakan juga mungkin karena udah tahu personality dari Kak Henry itu seperti apa gitu ya kak ya.
1: Satu frekuensi, ya sudah satu frekuensi.
0: Kadang kalau misalkan bisnis sama teman kan ada rasa ketakutan ya kak ya, karena ujungnya katanya nggak pengen nih jadi ribut gitu, jadi mengalahkan pertemanannya gitu. Tapi kalian berdua akhirnya membuktikan selama 9 bulan ini gitu kan. Jadi benar-benar baru start itu di bulan Januari ya kak ya?
2: Jualannya di Januari.
0: Terus dari kalian berdua maksudnya kan hobi ya. Kalau Kak Magdalena memang hobi untuk bikin makanan-makanan kayak healthy food tadi dibilang. Nah ini R&D-nya lama nggak? Lumayan lama nggak?
2: Ya bulan lah ya, 2 bulan, 3 bulan
0: ya. 2-3 bulan.
2: Iya. Karena emang menunya nggak banyak, menunya cuma 5 varian aja.
0: Itu setiap hari nggak sih ya? Setiap hari ketemuan yuk, udah yuk kita randi yuk. Gimana ceritanya nih di balik layarnya?
2: Kalau waktu awal-awal sih kita kan masih R&D, itu kan terbatas karena semua prakteknya masih di rumah aku kan. Nah jadi kayak nggak setiap hari, yang paling seminggu 3 kali. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita per bulan, sekarang kita udah pindah kitchen kak. Nah jadi emang udah punya tim, jadi kita sekarang setiap hari maksudnya.
0: Selama 9 bulan timnya udah berapa sih kak?
1: Kita baru banget, jadi kita 8 bulan praktiknya kita cuma berdua sih. Kita berdua, jadi masak iya gitu kan, kemudian bazar iya, kemudian konten iya gitu ya, jadi berdua. Kita baru rekrut orang tuh beberapa hari belakang, 2 minggu belakang.
0: Baru banget ya kak.
1: Dan kita juga baru pindah kitchen kebetulan, jadi karena animonya cukup baik gitu ya, kita putuskan tuh scale up gitu ya, dengan kita pindah kitchen dari kitchen rumahan ke kitchen komersial gitu ya, dengan harapan bahwa kita juga bisa dapat sertifikasi BPOM dan halal gitu ya, kemudian kita bisa memperluas jangkauan kita juga sih secara bisnis.
0: Ups and downnya selama 8 bulan ini gimana sih ceritanya? Kalian terjun ke bisnis yang tadinya mungkin bisnis juga tapi kan otomotif yang diurusin. Kalau ini kan F&B ya, beda gak sih?
2: Beda banget.
1: Gimana
0: cerita ups and downnya? Boleh cerita dong?
2: Karena kita berdua kan nggak ada yang punya pengalaman F&B, jadi semuanya tuh benar-benar learning by doing, gitu. Kayak misalnya pada saat kita pertama kali ikut bazar, ya pertama kali kan ini harus seperti apa persiapan, yang ketemu customer pun pertama kali di bazar, karena kan sebelumnya kita jualan online di Shopee. Nah jadi pas ketemu customer berinteraksi langsung dapat diskon banget. Kita belajar hal yang baru lagi seperti itu. Terus pernah ada stoknya habis, gimana nih gitu kan? Jadi kayak kita harus cari cara lagi, belajar hal baru lagi gitu. Karena kan retail ya.
1: Dan memang mental juga harus dipersiapkan sih Mbak Yvonne. Jadi seperti yang Mbak Yvonne bilang ya, bahwa kalau kita sebagai pekerja corporate tanggal 25 tuh udah pasti dapat pemasukan.
0: Nah, jadi, bisa self reward tuh ya kayak tanggal 25
1: benar. Nah sekarang mentalnya tuh memang harus dipersiapkan, karena ibaratnya adalah kita besok dapat revenue berapa ya, gitu ya. Nah itu yang harus siap sih gitu. Kadang-kadang ya kita diuji secara mental sih, itu karena Kita pun sebenarnya baru yakin akan bisnis itu mungkin setelah 5 bulan ya deh ya. Setelah kita ketemu dengan orang. Jadi awalnya kita memang fokusnya adalah kan online, jualan online. Nah kemudian kita yuk ikut bazar gitu. Itu bulan Mei pertama kali kita ikut bazar gitu ya. Kemudian setelah kita melihat, berinteraksi langsung dengan customer, melihat customer suka akan produk kita, kita jadi pede gitu ya. Kita jadi pede gitu ya. Oh produk kita diapresiasi kebetulan gitu ya. Selama ini kan kita hanya dapat review dari online platform gitu ya. Tapi nggak melihat orang tuh makan langsung di hadapan kita, kemudian mereka balik lagi dan membeli lagi gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita confident. Gitu
0: ya. Oke, jadi respon daripada customer ya kak ya.
1: Benar,
0: mental betul, tuh ternyata beneran ya kak ya. Berarti setuju ya kalau misalkan pengusaha atau pebisnis itu harus punya mental baja. Kalau mentalnya tempe nggak boleh tuh.
1: Sangat-sangat. Seperti tadi Magda bilang, kita nggak ada pengalaman di bazar. Sekalinya ikut bazar hari pertama, everything that could go wrong went wrong gitu ya. Sampai kabel kebakar segala macam kita menghadapi itu gitu ya. Jadi ujian itu memang ada gitu ya. Tapi ya kita tetap aja harus strong.
0: Tapi penasaran banget kira-kira produknya ada apa aja sih? Apa yang beda sama makanan-makanan sehat lainnya? Nanti kita bakalan ngobrol ngebahas produknya, tapi kita break dulu sebentar ya kak ya. Buat teman-teman dua yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Kak Henry dan Kak Magdalena dari True Bites. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sekalian bacain WhatsApp yang masuk di Pro 2 FM Jakarta nih Kak. Ada Dimas di Bekasi yang dari tadi stay tune. Lagi makan nih, selamat makan. Makanan sehat biasanya identik dengan rasa yang kurang enak atau harganya cukup mahal. Penasaran deh kalau yang dijual kayak gini tuh bakalan semahal apa sih? Oke, bener nih. Banyak yang bilang katanya makanan sehat itu mahal, Kak. Jadi Kak Henry produknya apa aja nih sama Kak Magdalena bikinnya?
1: Ya, jadi kita sebenarnya winning product kita berfokus kepada yang namanya high protein burrito. Ya, high protein burrito. Nah, kebetulan kita juga pada saat membuat bisnis model ini, kita juga membandingkan gitu ya, produk-produk catering diet yang sejenis gitu ya. Tentunya kita ketika kita mau masuk ke dalam bisnis, kita tidak serta-merta ingin meniru ya. Karena balik lagi, kalau kita meniru, akhirnya nanti kita akan bersaing secara harga. Gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita bisa mengkomplementer ada di mana nih posisi produk kita. Nah, saya kebetulan adalah konsumen catering diet juga. Kebetulan ya, gitu ya. Sehingga saya tahu kira-kira pains and gains-nya ada di mana. Salah satu memang harga. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan kita akhirnya mengakali terkait dengan pricing segala macam ya, kita coba memposisikan satu posisi produk kita ada di mana, kedua tentunya harga. Karena tentunya kita ingin mempinpoint beberapa segmen yang kita ingin tuju ya. Kalau dibilang harga kita mahal atau tidak, relatif ya gitu ya. Karena balik lagi, ini kita sudah kasih produk kita ke beberapa orang dan enggak cuma kenalan kita tapi adalah customer. Komentar mereka adalah gila ya, isinya ayam daging semua, daging semua isinya gitu. Kalian gak salah kasih harga. Itu aja berarti indikasi bahwa harga kita secara relatif termasuk affordable gitu.
0: Okay.
1: Ya. Atau nilai jualnya memang sesuai gitu ya. Nah, sampai
0: dengan
1: orang nanya
0: ya, Kak, ya?
1: Betul gitu. Jadi kalau kita menilai harga adalah ya antara harga dan barang tentunya pasti ada ya. Tapi kita bisa melihat bahwa harga kita diterima oleh masyarakat.
0: Okay.
1: Jarang sekali nggak ada makan yang menanyakan diskon ke kita saat ini.
0: Harganya gitu ya, udah harga sedekah gitu ya kalau kata orang-orang.
1: Iya, dan bayangkan aja Mbak Yvonne ya, bahwa beberapa dari bahan baku kita itu kita beli di supermarket tuh.
0: Wow.
1: Ya, jadi kita kita benar-benar mengutamakan yang namanya kualitas gitu ya. Mencari daging dengan yang namanya kadar lemak di bawah 10% nggak bisa sembarangan. Gitu ya. Nah, jadi kita memang fokus kepada kualitas.
0: Oke. Jadi menu yang dikeluarin ada apa aja nih, Kak? Ada berapa menu sekarang jual ya?
2: Ya, menu kita ada 5 varian. Kita ada yang hero product itu garlic cheese chicken burrito. Terus kemudian ada chili cheese beef burrito, onion beef, kemudian ada tuna mac and cheese. Lalu juga ada chicken tikka masala, dan yang terakhir ini kita mau mencover yang teman-teman yang vegan. Jadi yang terakhir itu menunya vegan, itu tahu lentil buat vegan. Jadi kita nggak pakai daging, tapi kita pakai lentil.
0: Dalamnya apa aja tuh, Kak?
2: Yang mana, yang vegan itu?
0: Iya.
2: Ya, vegan itu kita main pengganti proteinnya adalah kita pakai lentil. Lentil itu kayak semacam kacang-kacangan yang memang dia tinggi protein sama tinggi serat. Kemudian juga ada tahu, sama ada king oyster mushroom.
0: Jadi itu penggantinya ya.
2: Jadi chewy dari king oysternya, betul. Jadi tetap meskipun vegan, tapi proteinnya itu bisa tercover kebutuhan sehari-hari.
0: Oke. Kak, kalau boleh tahu yang tadi bestseller berarti garlic cheese chicken-nya ya?
2: Benar, garlic cheese chicken itu yang paling favorit kita sih, orang-orang pesannya itu selalu.
0: Itu yang paling favoritnya. Harganya berapa sih?
2: Harganya itu sebenarnya kita kalau untuk di GrabFood, jadi kita sebenarnya ada dua harga ya, Pak ya. Ada dua harga. Kita tuh ada yang frozen, sama ada yang ready to eat.
0: Oh, gitu. Yang frozen-nya ada juga?
2: Benar, jadi sebenarnya awalnya kita jualnya frozen. Karena kita pengen bantu teman-teman yang nggak sempat masak, ini bisa meal prep. Jadi ini bisa siapin, bisa stok di kulkas, bisa stok di freezer. Nah, itu bisa sampai 2 bulan. Nah, kalau yang frozen, itu harganya Rp43.000 yang regular, size regular. Kalau yang size mini, itu setengahnya itu Rp22.000 harganya.
0: Ih, murah sih.
1: Jadi bayangkan, Mbak Yvonne ya, Rp43.000 dengan 42 gram protein. Gitu ya. Jadi balik lagi antara harga dan nilai value dari produk itu sendiri harus dibandingkan sih, gitu ya. Jadi
0: kalau lihat foto-foto dari media sosialnya sih worth it ya dengan harga segitu ya. Yang
2: jadi,
0: ini
2: aku mau nambahin dikit terkait harga. Jadi benar emang harga itu kan relatif. Nah, sebenarnya kenapa sih kalau orang-orang banyak sekali, aku juga baca di thread gitu ya, kalau hal itu masalah. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah terlalu sering disuguhin sama makanan-makanan junk.
0: Makanan-makanan
2: murah, yang isinya cuma
0: tepung,
2: yang mana itu nggak sehat dan itu murah. Sehingga ketika masyarakat melihat makanan mahal yang isinya memang beneran daging, isinya memang beneran dari real food, dari tahun, yang bukan tepung, harganya terlihat mahal. Nah, sehingga makanya kita harus melihat nih mahal atau murahnya itu isinya apa, komposisinya, jenisnya, seperti itu.
0: Jadi
2: karena terbiasa disuguhi dengan makanan-makanan yang jam, kata makanan yang ya isinya nggak ada nutrisinya gitu loh. Nutrisinya apa sih kalau cuma makan tepung doang? Gula nutrisinya apa sih cuma makan gula doang gitu? Kenyang nggak kenyang? Tapi itu tidak bernutrisi. Seperti itu. Nah, itu yang seringkali masyarakat kita ini belum teredukasi terkait sebenarnya makanan sehat itu bukan mahal. Memang seharusnya kita makan makanan tersebut gitu. Itu sih kalau terkait harga tadi ya.
0: Tapi ini kalau menurut aku harganya murah sih ya dibanding dengan burrito-burrito di luar sana. Worth it,
2: ya,
0: oke.
2: Sebenarnya worth it gitu.
0: Udah gitu.
2: Keluarkan uang dan apa yang udah dapat itu sebanding.
0: Udah gitu menunya juga pilihannya banyak ya. Jadi yang nggak suka beef bisa pilih chicken, yang nggak suka chicken bisa beef, atau yang vegan ada tadi tuna, juga ada gitu ya.
2: Yang vegan ada tuna, ikan juga.
0: Iya, seru banget sih. Kalau dilihat di menunya ada chia pudding juga nih kak.
2: Ya benar. Nah kalau chia pudding sendiri fresh ya, aku nggak bisa bikin frozen. Nah jadi untuk siap publik sendiri sekarang kita masih produksinya untuk keperluan kalau kita bazar pop-up booth. Jadi
0: yang
2: setiap pagi itu kita produksi seperti itu. Tapi harapannya nanti ke depannya kita bisa jual juga secara langsung sih, kayak di online food order ya. Untuk kayak di GrabFood atau di GoFood, kita rencana mau masuk juga nanti akan harian produksi.
0: Buat teman-teman yang pengen beli produknya di mana aja sih kak?
2: Kita sekarang ada 3 channel. Ada 3 channel. Pertama bisa WhatsApp langsung. Jadi kayak buka aja Instagramnya Drum Bites. Ini ada link WhatsApp, itu bisa order manual pakai WA. Kirimnya nanti kalau wilayah Jakarta bisa pakai GoSend, bisa pakai Pastel. Nah, kemudian channel yang kedua adalah melalui Shopee, bukan Shopee Food, tapi Shopee Marketplace. Jadi cari aja Drum Bites Indonesia, tapi kalau yang Shopee itu semuanya frozen.
0: Pengiriman instan tuh.
2: Pengirimannya instan, pengiriman instan, Shopee, frozen. Nah, channel yang ketiga adalah melalui GrabFood. Nah, untuk yang GrabFood ini kita juga baru buka kurang lebih seminggu ini. Tapi itu ready to eat, jadi sudah kita reheat, sudah kita panaskan. Teman-teman kita langsung makan.
0: Sama ada beberapa bazar itu berarti pindah-pindah ya kalau bazar ya?
2: Pindah-pindah kalau bazar, benar. Yang terdekat ini masih minggu depan ya.
1: Minggu depan kita di Wisma 46. Ini 46.
0: Oh, di sekitaran Jakarta Pusat. Samping GI, iya ya gak sih?
2: Iya. Betul.
0: Jadi bazarin di sana tanggal berapa aja, Kak?
2: Minggu depan tanggal 15 sampai 18.
1: 14 sampai 18.
0: 14 sampai 18. 4 hari bisa di sana ya. Atau mungkin yang sekitaran sana kerjanya bisa pick up dari situ ya Kak, yang terdekat
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa, betul.
0: Bisa Linktree di Instagramnya dari True Bites ini. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi lanjut Kak Henry, Kak Magda, kita break dulu sebentar ya. Buat teman berdua yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: UI Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemani barengan sama Yvonne. Masih di UMKM Connect. Kita lanjut lagi nih teman bro dua, ngobrol barengan sama Kak Henry dan juga Kak Magda. Kak, jadi target kedepannya buat Rubites gimana nih dari para co-foundernya?
1: Besar banget Mbak Yvonne. Nah jadi basically waktu kita bikin bisnis ini juga kita memang harus dream big ya. As I said, ketika kita bikin yang namanya bisnis makan kesehatan, kita juga tahu bahwa di Jakarta sudah banyak. Di Jakarta sudah banyak. Namun kita juga melihat ada potensi daerah-daerah lain di Indonesia ini, kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Bali, bahkan yang fitness industrinya sudah cukup baik, gitu ya. Itu belum ada brand yang cukup baik, gitu ya, untuk menjangkau area-area tersebut.
0: Ya, jadi memang kita ketika kita gitu ya, Kak ya.
1: Betul. Jadi kita ketika kita desain produk dan bisnis ini, gitu ya, kita sudah melihat ke arah sana, gitu ya. Itu kenapa kita membuat produk juga produknya frozen ya, tadi yang kita bilang ya, frozen supaya apa? Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia, gitu ya.
0: Frozen ini paling jauh pengiriman udah kemana, Kak?
1: Kita sudah pernah kirim ke Makassar, ke Pekanbaru, gitu ya, ke Hong Kong kita udah pernah, gitu ya. Nah jadi kita memang udah mengarah ke sana, gitu ya. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan yang namanya Paxel Frozen Food Courier, gitu ya. Jadi secara overnight services kita bisa kirim. Dan kita juga udah banyak sekali customer kita yang berasal dari Jawa Timur, gitu ya. Memang satu adalah karena pengaruh iklan kita di sana, tapi juga word of mouth-nya udah mulai berkembang nih by phone, gitu ya. Ternyata iklan kita hanya Surabaya, tapi kenapa yang beli ada di Blitar, Jombang, Malang, Sidoarjo, gitu ya. Nah jadi omongan-omongan orang tuh udah mulai menyebar. Dan alhamdulillah sih omongannya baik, gitu ya. Nah jadi customer itu udah mulai menyebar dan bahkan repeat order.
0: Berarti gitu marketing ya. Jadi, mouth of mouth ini masih ini ya Kak ya?
1: Sangat
0: efektif ya?
1: Sangat efektif. Jadi beruntungnya kita selama 9 bulan ini kita ketemu aja orang-orang baik, by phone, gitu ya. Artinya kita nggak ngeluarkan produk apa ya, biaya marketing untuk afiliasi dan segala macam, tapi orang itu memperkenalkan kita sendiri, gitu ya. Bahkan ada salah satu content creator, gitu ya, kita bayar pun nggak mau, gitu ya, memperkenalkan kita tanpa kita sadari bahwa satu hari itu permintaan melonjak tajam,
0: gitu ya.
1: Gitu ya, sampai stok itu habis seperti Magda bilang, stok itu benar-benar habis ya. Jadi kita juga nggak antisipasi gitu ya.
0: Itu tanpa endorsement ya Kak ya?
1: Tanpa endorsement gitu. Jadi kita ketemu aja orang-orang baik selama perjalanan bisnis kita ini gitu ya. Jadi itu kita beruntungnya di situ ya, karena kita balik lagi, kita percaya akan value produk kita, gitu ya. Kita jaga kualitas produk kita, gitu ya. Integritas dari apa, bahan baku kita jaga persis. Kalau kita bilang bahwa produk ini kita nggak baik, kita buang, benar-benar kita buang. Seperti itu.
0: Dalam waktu dekat ada penambahan menu kah yang bakalan rilis?
2: Mau, cuman karena kita baru pindah kitchen, kita masih penyesuaian dulu sama tim baru, kitchen yang baru, peralatan baru. Jadi PR-nya sebenarnya masih banyak, tapi harapannya kita mau nambah menu sih. Khususnya memang untuk varian-varian yang lebih ke rasa-rasa lidah Indonesia.
0: Gitu. Boleh di-spill nggak sih? Kira-kira bakalan keluar apa deh? Dalam bakalan Instagram ada kita. Rendang nggak?
2: Follow Instagram kita ya, nanti kita update.
0: Siap. Tapi big dream dari kalian berdua buat True Bites kedepannya pengennya seperti apa sih?
1: Banyak banget.
2: Jadi sebenarnya True Bites sendiri kita punya misi, Pak Yvonne. Misinya itu adalah helping Indonesia eat better.
0: Wih, keren.
2: Ya, jadi sebenarnya itu misinya kita gitu. Jadi apapun yang nanti kita lakukan, harapannya kita bisa memang apa ya, membantu masyarakat kita bisa teredukasi tentang hidup lebih sehat, tentang mereka mulai mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti itu sih misinya kita itu ke sana.
0: Caranya gimana? Tamparan banget nih buat buat orang-orang atau Gen Z di luar sana yang suka makan cimol. Suka makan bakso gitu ya. Aduh, ternyata apa namanya, makan makanan sehat juga enak ya Kak ya.
2: Betul. Dan affordable sebenarnya.
0: Affordable juga, betul.
2: Mulai aja makan sehat.
0: Harus memulainya tuh bukan cuma niat, tapi harus emang beneran coba dimakan gitu ya. Tak kenal betul, maka tak sayang. Betul. Bener gak sih?
1: Betul.
0: Oke, dalam waktu dekat mungkin bakalan ada buka store juga di sekitaran Jakarta? Baru bazar-bazar aja?
1: Sebenarnya, ya sebenarnya kita, konsep kita, makanan kita kan sebenarnya on the go ya, Kak Ivon ya. Jadi memang kita memang secara sengaja tidak menciptakannya namanya offline store.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu ya. Jadi kita memang... makanan kita satu secara konsep meal prep itu harusnya ada di freezer masing-masing, gitu ya. Kedua adalah kalaupun itu kita reheat, itu kita take away dan grab and go, gitu ya. Karena balik lagi ya, kita memulai bisnis ini dari nol, by phone ya. Kalau kita tahu, kalau kita mau yang namanya bikin kafe, restoran, biaya untuk sewa tempat aja udah mahal sekali,
0: betul.
1: Belum renovasi, gitu ya. Jadi balik lagi, kita berdua punya prinsip bahwa kita punya bisnis ini adalah kita nggak boleh yang namanya minjem ke bank, gitu ya. Gitu, kita benar-benar kita puterin uang kita secara gradual supaya bisnis kita sustainable. Ya.
0: Wih, keren.
1: Gitu ya, jadi kita udah dipusingkan sama namanya revenue kita besok berapa ya. Jangan sampai kita dipusingkan sama hutang kita berapa nih.
0: Cicilan per bulannya.
1: Iya, betul gitu. Nah, jadi kita balik lagi selama 9 bulan, kita tuh gak pernah digaji. Kita gak pernah digaji. Jadi setiap profit yang kita dapatkan dari bisnis ini, kita puterin lagi.
0: Gitu ya. Jadi masih diputerin di tributsnya ini ya, Kak.
1: Betul, kemudian nambah karyawan gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya itu social objektifnya juga nyampe gitu ya, bahwa kita merekrut orang gitu ya, mengurangi pengangguran ya.
0: Ideal tenaga kerja ya, Kak, di mana orang-orang pada susah mencari kerja. Oke. Okay. Mungkin buat owner-owner di luar sana, para UMKM yang sedang merintis atau bahkan lagi struggle-strugglenya in this economy nih, Kak, ada ini gak sih kayak penyemangat atau tips dari Kak Henry, Kak Magda selaku corporate yang dulu banyak ini ya, Kak ya, banyak asam garamnya. Gimana
2: kalau
0: tipsnya?
2: Kalau dari aku sebenarnya saat kita memulai usaha, yang penting bikin aja dulu sih, jalan dulu, jangan terlalu banyak memplanning, merencanakan sampai perfect. Karena along the way itu ternyata apa yang kita rencanakan perfect, kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi kita akan belajar sesuaikan, sesuai proses berjalannya aja.
0: Oke, okay, learning by doing itu ya, Kak ya?
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Jalan
1: sama,
2: perfect. Ya.
1: Sama kedua adalah benar-benar kita harus turun sih sebagai owner, by phone gitu ya. Ketemu customer kita siapa, gitu ya. Karena balik lagi, salah satu yang kita ikuti adalah bazar. Sebenarnya tujuannya bukan untuk jualan murni, gitu ya, tapi kenalan dengan customer kita, gitu ya. Customer kita siapa sih, gitu ya. Setelah kita ngobrol, biasanya akan muncul opportunity baru sih, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi terkadang kita waktu kita bikin bisnis model secara on paper, kita nggak nangkep bahwa customer ini adalah potensi customer kita loh sebenarnya. Setelah kita ngobrol, mereka bilang, terima kasih Kak, gitu ya. Makanan kakak itu bisa saya bawa ketika saya naik busway. Nah, berarti orang yang commuting itu sangat menghargai kita punya konsep. Gitu ya, sehingga iklan kita juga akhirnya tidak mengarah kepada fitness enthusiast gitu ya. Tapi orang yang tidak punya waktu untuk misalkan makan malam, dia harus ada di busway menuju rumah. Sampai rumah dia gak usah masak lagi. Gitu lah, jadi ketemu aja gitu kan ya. Jadi dengan kita sering ngobrol gitu ya dengan customer gitu ya, minta feedback gitu ya.
2: Ada lagi yang cerita seru nih. Jadi waktu bulan puasa yang lalu, bulan Maret. Ada satu customer, dia dari Jawa Tengah.
1: Semarang.
2: Ya kan? Dari Semarang, Jawa Tengah. Dia DM Instagram kita, Kak, thank you banget sudah menciptakan True Vibes. Aku jadi bisa
0: terharu banget.
2: Iya, aku jadi bisa buka puasa di jalan gitu. Tapi tetap bernutrisi. Jadi kan kayak, itu sesuatu yang memang bikin kita tuh merasa, ternyata emang apa yang kita bikin ini bermanfaat ya untuk orang lain gitu.
0: Appreciate gitu. Kayak gitu tuh bikin kita jadi terharu dan semangat ya, Kak ya.
2: Dan semangat
0: gitu. Jadi semangat gitu. Buat nambah produk yang lain lagi. Wah, seru banget, tapi sayangnya ternyata udah mau jam 1 aja nih.
1: Gak berasa.
0: Thank you so much Kak Henry, Kak Magda. Semoga True Bites-nya ini bermanfaat buat kalian berdua, bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Yang tadi tadi customer-customer kasih testimoni ternyata membutuhkan itu loh ada di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga makin banyak orang-orang yang cinta sama True Bites ya kak ya.
2: Amin.
0: Media sosialnya boleh kak? Dikasih tau media sosialnya.
1: Kita Instagram kita truebites.id. truebites.id.
0: truebites.id. Nanti di situ ada link tree-nya ya buat yang pengen beli di toko Oren atau WhatsApp gitu ya. Oke, semoga makin banyak yang belinya ya kak ya.
2: Makasih.
0: Terima kasih banyak. Bye bye.
2: Bye. Thank you.
0: Itu dia UMKM Connect kali ini teman Bro 2, buat kamu yang pengen cobain beli. Tadi Instagramnya udah di-spill, jadi langsung aja borong ya. Event Naturepedia masih lanjut temenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

Berkisah, baik cinta Laura, baru banget Iva Putri buat kamu. Waduh, panas banget di luar sana, jus Markisa enak kali ya. Tapi Ivan masih ngingetin buat kamu yang beraktivitas di luar ya, teman bro dua, pokoknya kalau keluar rumah pakai maskernya. Dan masker yang disaranin adalah masker KN95 minimal ya. Mungkin buat kamu yang bertanya-tanya gitu ya, kapan nih hujan abu dan erupsi bakalan berakhir gitu ya, karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini bisa terbawa angin hingga ratusan kilometer, bahkan sebarannya bisa mencapai wilayah Jabodetabek sampai Bengkulu, teman pro 2. Menurut pakar kebencanaan Daryono, sebaran abu dipengaruhi dua hal, kekuatan letusan dan arah angin gitu ya. Semakin tinggi kolom abunya, semakin besar juga nih pengaruh angin terhadap pergerakannya, teman bro dua. Partikel abu yang memang berukuran sangat kecil ini juga bisa melayang jauh sebelum jatuh ke tanah gitu ya. Tapi kalau memang kamu bertanya-tanya kapan nih berakhirnya, belum bisa dipastikan, karena menurut banyak ahli hanya dapat membaca pola aktivitas gunungnya dan tanda-tanda perubahannya. Jadi stay safe semuanya, teman bro dua, pokoknya kamu update terus gitu ya perkembangannya seperti apa. Buat kamu yang mungkin sekarang yang bisa dilakukan ketika keluar rumah ini ya, menggunakan masker. Terus kalau misalnya ada debu-debu di rumah gitu ya, pastikan membersihkannya sesuai dengan ini informasi-informasi yang sudah beredar, teman bro dua. Jangan sampai jadinya bikin kamu sakit.

masih ditemenin barengan sama Yvonne dong sampai nanti jam 3 tambah pro 2 ya. Jam-jam segini gimana buat kamu yang lagi di luar sana baru banget keluar aktivitas? Trafiknya, cuacanya gimana tambah pro 2? Yang mau update boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08118001105 ya. Yang mau Yvonne update kali ini adalah persiapan Timnas Indonesia yang ternyata masih punya waktu 6 bulan buat memburu tiket Piala Dunia U20 ya. Jadi mereka ini lagi mematangkan gitu ya squad demi memburu tiket Piala.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Evonature Median, teman Pro 2. Masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu butuh ditemenin sama lagu-lagu enak, masih banyak kok sampai jam 3 nanti Evon bakalan muterin gitu ya. Gimana jagoan kamu di Bintang Radio Indonesia tingkat Jakarta, teman Bro 2? Kemarin audisinya sudah disiarkan melalui Pro 2 FM Jakarta dan juga YouTube channel RRI Jakarta. Jadi kalau misalkan kamu ke-skip tuh 3 hari kemarin, bisa diintip lagi di YouTube channelnya RRI Jakarta. Jadi kira-kira dari teman-teman yang berjuang nih masuk ke tingkat abis audisi penyisihan. Nah, jagoan kamu siapa, teman Pro 2? Sudah punya jagoan kah yang bakalan memenangkan juara 1 Bintang Radio Indonesia tingkat Jakarta? Kira-kira siapa? Coba spill ke aku dong.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Jadi kemarin hari Minggu teman-teman gue balik ke Sulawesi, teman Produa ceritanya ya. Ternyata terjebak nih, semua penerbangan di cancel di Bandara Soekarno-Hatta. Wah, tapi akhirnya kabar baik ada dari penerbangan. 5 bandara ini kembali beroperasi. Sempat terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau dari Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, terus Hussein Sastra Negara juga, Budiarto Curug, dan Pondok Cabe. Sekarang sudah melayani penerbangan lagi. 3 bandara pertama kembali aktif sejak dini hari, disusul ada Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe di jam 2.25 waktu Indonesia Barat hari Selasa ini, 8 September 2026. Meski sudah kembali beroperasi, penerbangannya masih dilakukan dengan memperhatikan kondisi abu vulkanik dan keselamatan penerbangan pastinya. Jadi kalau misalkan kamu pengen bepergian nih, jangan lupa cek status penerbangan lewat kanal resmi maskapai sebelum berangkat. Dan doanya pasti selamat sampai tujuan ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jul, lu udah lihat berita yang lagi viral itu belum?
3: Udahlah. Kalau udah viral begini kan berarti benar tuh.
2: Belum tentu, Jul.
3: Ya kalau udah nggak benar, nggak bakal mungkin sampai viral banget.
2: Itu yang bahaya, Jul. Viral tuh berarti banyak yang lihat atau yang bahas.
3: Bisa aja satu orang salah informasi, terus di-share nih ribuan orang. Akhirnya kelihatan kayak fakta, Jul. Selama ini sih gue sering percaya, cuma karena rame doang.
2: Makanya cek dulu sumbernya, baca isinya, jangan cuma judulnya doang, tapi juga harus pintar memahami dan memilih informasi, Jul.
3: Oke, lihat.

Masuk di putaran kelima, udah di jam 2 siang nih, satu jam terakhir aku bakal ada bareng kamu di sore siang. Kita buka di putaran kelima sama lagu dari Hi-Fi X Endang Sukamti. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi?

puisi baru banget Ivan puterin buat kamu. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu sih teman berdua, walaupun kita nunggunya harus sampai tahun depan. Sutradara Joko Anwar resmi ngumumin peluncuran poster perdana sekaligus kepastian produksi film Pengabdi Setan 3 yang dijadwalin tayang di bioskop pada tahun 2027 di bawah naungan rumah produksi Rapi Films dan juga Come and See Picture. Sequel ketiga ini bakal mengusung konsep kilas balik buat ngebongkar nih asal-usul sekte, perjanjian iblis gitu ya, sampai misteri tokoh Darmina. Wah. Dan juga bataranya teman berdua ya. Alur ceritanya diinformasikan mundur jauh ke belakang, dimulai dari peristiwa masisteria di Strasbourg, ada di abad ke-16 sampai pesisir selatan Jawa di abad ke-17. Jadi proyek ini dipastiin makin ambisius banget setelah menggandeng rumah produksi asal Korea Selatan gitu ya teman produa. Ini Berenson ENA yang sebelumnya juga sukses memproduksi film Parasite. Film yang kabarnya ini menggunakan latar di 2 benua dan 7 bahasa ini bakal dipasarkan kepada para distributor dunia di Toronto International Film Festival. Waduh, kita lihat ya nanti, karena ini terinspirasi dari fenomena sejarah Dancing Plague di tahun 1518. Jadi Pengabdi Setan 3 nih bakalan siap jadi penutup babak misteri teror iblis secara lebih dalam pastinya dan berskala global. Apa sih yang dibuat Joko Anwar gak bagus sama berdua? Kayaknya bagus semua ya. Kita tunggu deh 2027. Semoga di awal-awal, jangan di akhir ya.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Waduh, ini film 2027 kayaknya bakalan keren-keren ya. Ini ada film Descendants of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Ini dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027. Jadi film ini tuh diadaptasi dari serial drama Korea Selatan yang judulnya sama, dirilis di tahun 2016. Soo Joong Ki. Udah pernah nonton film aslinya apa belum, teman berdua? Jadi ini bakalan dimainkan kalau di Indonesia, aktornya ada Reza Rahadian sama Dian Sastrowardoyo dipilih sebagai pemeran utama film Descendants of the Sun yang bakalan menampilkan romansa pasangan beda profesi dan idealisme. Wah, versi Indonesianya bakalan seperti apa ya? Kita tungguin aja, teman Bro 2. Yang pasti tahunnya sudah ditentukan, tahun 2027 untuk bulan dan tanggalnya. Kita tunggu, kita doakan semoga prosesnya berjalan dengan lancar.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Itu dari Denner, beri banget Ivon Putri buat kamu. Musisi yang ini dari dulu sampai sekarang tuh konsisten bagusnya. Dan baru aja dapat ini ya, dapat penghargaan teman Pro 2. Penghargaannya dari mana? Jadi kalau menurut laporan dari Sumpi, hari Senin kemarin video music dari Lisa yang berjudul Sawadika yang dirilis di hari Jumat ya teman Bro 2, baru banget tanggal 4 kemarin di jam 9 waktu Korea. Dan ini sekarang jadi MV tercepat di tahun 2026. Jadi cuma membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam. Dan ini sudah mencapai 100 juta penonton di YouTube-nya. Wih, keren banget ya. Sawadika ini digambarin sebagai track bernuansa hip-hop yang nampilin nih nge-rapnya Lisa. Udah lihat belum? Udah denger belum teman Bro 2? Judulnya Sawadika, ini sapaan dalam bahasa Thailand yang artinya halo gitu ya, atau hai. Jadi lagu pre-release dari album yang bakalan dikeluarin. Sebenarnya bukan album tapi lebih ke mini album atau EP gitu ya teman Bro 2. Ini nanti judul EP-nya Press Play. Tuh, jadi album solonya atau mini albumnya dijadwalin bakalan rilis di tanggal 23 Oktober. Semoga Sawadikanya cepat masuk di Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan request di Pro 2 Hitlist, kamu bisa nih dengerin lagunya Sawadika dari Lisa. Kalau Sawadika dari Lisa nanti dulu kita tahan dulu. Sekarang kita singlong dulu sama Mark Natama, Penikmat Senyummu.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Widih, buat kamu yang suka banget atau mengoleksi komik-komik dari Marvel, pasti ditungguin banget deh. Jadi ada komik baru, ini bagian dari penerbitan Marvel Comics bernama Midnight Universe. Sebuah semesta alternatif yang khusus mengangkat kisah pahlawan Marvel dengan sentuhan horor dan juga supernatural ya. Waduh. Sang penulis juga bilang kalau komik ini mengusung genre body horror yang memang terinspirasi dari gaya manga horror legend. Jadi kalau misalkan kamu penasaran banget, ditungguin ya. Bakalan diterbitkan. Jadwalnya sih 7 Oktober 2026.

105 FM Radio Jakarta, teman-teman kamu. Udah mau jam 3. Widih, Desi sama Fajar juga udah ada di studio. Udah gak sabar kayaknya narik-narik kabel. Buat buat mic-nya bukan. Bukan, buat handphone-nya panas. Ya udah, iPhone-nya udahan dulu, teman-teman. Besok ketemu lagi ya di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3. Bye-bye.

0: Tim Nasional Anggar dan Bola Basket Putra menjadi dua cabang olahraga Indonesia yang masuk gelombang awal bertolak menuju Jepang Senin kemarin untuk memulai rangkaian perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket putra berangkat lebih awal karena sudah harus menjalani pertandingan pada 10 September atau 9 hari sebelum upacara pembukaan Asian Games pada 19 September mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Lisa Blackpink meraih rekor baru lewat lagu Sawadika dengan music video tercepat di 2026 yang tembus 100 juta penonton di YouTube. Menurut laporan Sumpi, video musik lagu Sawadika Lisa yang dirilis pada Jumat 4 September waktu Korea, kini menjadi music video tercepat pada 2026 hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk pencapaian melampaui 100 juta penonton di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Grup NCT Wish dikabarkan akan kembali dengan merilis mini album atau extended play pada Oktober mendatang. Adapun perilisan mini album itu nantinya akan menandai sekitar 6 bulan setelah NCT Wish meluncurkan album studio Ode to Love. Album tersebut terjual lebih dari 1 juta kopi setelah dirilis, menjadikannya album ketiga berturut-turut NCT Wish yang mencatat penjualan lebih dari 1 juta kopi.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Fantasy FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di RRI.
0: Di RRI.
1: Iya,
0: ya, mau ulang tahun.
1: Iya, karena kan kita tadi habis dari Jaksel ya. Kita tadi berkelana Jaksel dulu.
0: Betul.
1: Habis jalan-jalan teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi ya gitulah.
0: Iya, ya, pokoknya dan kita udah hamin berapa nih menuju ulang tahun RRI ya?
1: Sekarang tanggal 8 ya.
0: 8 1 2 3. 3. Hamin 3. Ya, ulang tahun Radio Republik Indonesia alias Hari Radio Nasional ya.
1: Yes, hari tahun Jumat.
0: Ini, betul, hari ini tahun ini hashtagnya yang lagi digencarkan adalah Radio Enggak Ada Matinya.
1: Asik.
0: Ini ngeri banget. Emang ada matinya coy, terbukti teman-teman kita. Pada bangkit lagi kan, radio-radio sebelah.
1: Benar-benar. Gitu. Radio ada matinya jam 12 malam kalau di Pro 2 matinya.
0: Iya lagi.
1: 12 malam sampai jam 5 subuh.
0: Betul. Yeah,
1: 5 subuh baru nyala lagi soalnya.
0: Kalau di sini ya, aduh sayang banget ya, harusnya kita 24 jam ya.
1: Lu aja siaran jam 12 malam.
0: Enggak, lagu-lagu aja gitu. Ya enggak apa sih, gue kalau jam siaran malam kan gue menemani gue yang insomnia gitu kan. Daripada gue enggak ngapa-ngapain, mending gue kerja kan.
1: Lu siaran jam 12 malam sampai jam 5 subuh tapi siaran gini.
0: Jangan. Itu ada pendengar pasti di jam 12.
1: Iya sih memang ada.
0: Pada digacauan kan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi di Sore Ceria di Prodo FM Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kenapa lu lupa sama tempat lo kerja?
0: Enggak, gue pengen nyebutin si tagline radio. Radio nggak pernah mati.
1: Nggak ada matinya.
0: Radio nggak ada matinya tuh di mana gitu ya?
1: Oh, ya, ntar aja pas ulang tahun.
0: Kamu radio nggak ada matinya. Oh iya, gitu. Pas ulang sekarang, tahun. Sekarang biar apa namanya?
1: Oh, karena pas ulang tahun hari Jumat kita nggak siaran ya.
0: Iya, kayak 100% Jakarta, teman terbaik kamu, radio gak ada matinya.
1: Iya, panjang, radio agak ada matinya. Panjang sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Agak panjang, tapi gak apa-apa, seru.
0: Tapi gak apa-apa, lu mungkin yang lagi denger radio sore hari ini, coba di instastory-in, pakai hashtag radio gak ada matinya, teman terbaik dua, posting, mention ke kita.
1: Bener-bener, gitu. Tapi ya, gue tuh gak ngerti, anak-anak sekarang, banyak yang gak tahu bedanya siaran radio, siaran FM, sama podcast.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi banyak banget yang ngira kita siaran nih on air nih.
0: Iya.
1: Nyebutnya adalah kita lagi siaran podcast.
0: Kak, kita podcastnya berapa lama?
1: Iya.
0: Gitu. Banyak tuh tamu-tamu kita yang kayak gitu tuh, para tamu-tamu Gen Z ya.
1: Iya lagi.
0: Ini tuh bukan podcast gitu. Podcast yang salah kaprah di Indonesia.
1: Iya, gitu. Benar. Dan emang harus bisa ngebedain siaran radio yang kamu dengerin FM ya. Betul. Sama podcast. Itu beda.
0: Jadi look yang ada di studio ini adalah studionya radio kayak begini gitu, teman-teman dua. Bukan studio podcast. Banyak orang yang ngira studio kayak gini adalah studio podcast. Bukan. Kebalik, jangan sampai kebalik.
1: Ya karena emang mungkin kalau Gen Z harusnya tahu sih. Kalau Gen Alpha mungkin mereka lahir adanya podcast ya. Mereka udah lebih familiar sama podcast gitu.
0: Iya. Jadi kayak ya susah juga maksudnya kalau untuk di ini akhirnya kita ngasih tahu lagi podcast tuh sama radio beda. Gitu. Walaupun akhirnya ada beberapa podcast yang diputar di radio.
1: Oh iya benar.
0: Ada tuh gue dengar radio sebelah. Dia bikin konten podcast diputar lah tuh di siang-siang.
1: Iya, kita juga gitu. Sebenarnya ada.
0: Iya betul.
1: Podcast Jago kan podcast sempat Jago, kita putar juga tuh sore-sore di sini.
0: Iya gitu, teman berdua. Siap deh ya. Tapi gue senang karena selain emang juga banyak yang dengerin di kampus-kampus tuh, radio-radio kampus juga masih banyak banget yang minat gitu loh.
1: Gue tuh berterima kasih banget sama radio kampus karena memang gue siaran pertama kali di radio kampus. Ya kan? Jadi pas gue kuliah kebetulan memang fakultas gue Vkom itu ada radionya gitu. Nah, anak Vkom boleh tuh jadi kru radio kampus waktu itu, dan pertama kali gue siaran di radio kampus sampai akhirnya bisa siaran di radio swasta waktu itu, terus siaran di RRI sekarang.
0: Betul. Dan jauh lebih apa, gue ngeliat ya anak-anak sekarang kreatif banget ya bikin desain posternya, program acaranya, sikatan-sikatannya. Itu kan anak kampus pinter banget tuh kalau bikin gitu-gitu kan.
1: Iya emang.
0: Kalau kita kan kayak udah malas mikir ya bikin program apa nih namanya nih, gitu kan? Ya udah sore, ceria lah, gitu. Sore ceria, gitu.
1: Iya. Maksudnya, iya. Kalau anak-anak kuliahan, anak-anak sekolah itu masih tuh yang dicari singkatannya.
0: Apalah gitu kan. Kalau kita kan ada yang singkatannya tuh yang malam tuh, jaga malam tuh, jangan galau malam-malam.
1: Iya.
0: Sisanya ya udah, gitu kan. Cuma emang keren lah.
1: Sekenanya
0: aja gitu.
1: Tapi seru banget kalau ngomongin soal radio. Berarti kalau dipikir-pikir ya, gue siaran di radio tuh udah lama dari pas kuliah kan. Karena gue dari radio kampus awalnya.
0: Iya, kalau gue di sini juga masih kuliah dulu.
1: Oh iya benar.
0: Semester 5 gue di sini.
1: Iya,
0: sampai DO kan lulus. Katanya.
1: Oh enggak DO ya.
0: Enggak, sampai cuti setahun enggak kuliah.
1: Oh lu kuliah
0: kerja
1: cuti
0: di sini. Iya, makanya gue lulusnya
1: telat
0: setahun. Semester berarti 2 semester ya? Iya.
1: Hah? Telat setahun. Oh, berarti 5 tahun lu kuliah.
0: Iya, 5 tahun.
1: Satunya 5 tahun.
0: Iya, satu tahunnya cuti.
1: Oh.
0: Iya, sebenarnya bisa gue langsung selesaikan waktu itu. Di sini lagi ada acara. Tuh, gue cinta banget kan sama RRI kan.
1: Tapi menurut gue orang yang cuti kuliah tuh kaya loh. Orang have loh. Karena lu kan tetap bayar cuti.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, enggak full sih.
1: Iya, tetap aja enggak full udah kan bayar lumayan, cuy. Maksud gue kayak dulu soalnya teman kampus gue ada. Dia rame banget tuh di kampus kan infonya, dia kan cuti gitu, tapi tetap bayar cutinya. Oh, enggak apa-apalah dia orang kaya gitu kayak. Oh, emang gua, akhirnya gue jadi mikir, oh berarti orang tuh kalau misalnya cuti kuliah tuh kalau kata anak sekarang tuh orang have gitu.
0: Iya, kayak lu enggak kuliah tapi lu masih tetap bayar gitu kan. Iyalah, kan gue kan lu udah kerja di RRI, jadi punya duit.
1: Kalau kita cuti kerja nggak dibayar, beda sama kuliah gitu tuh. Kalau kuliah cuti tetap bayar, kalau kerja cuti nggak dibayar.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Roni Parulia. Orang Roni Parulia itu kan orang Batak ya?
0: Iya ya.
1: Iya. Orang Batak tuh biasanya suaranya bagus-bagus.
0: Iya, ya betul. Kan? Ya enggak semua sih.
1: Kebanyakan. Kebanyakan. Karena gue punya teman beberapa yang orang Batak tuh emang bisa nyanyi. Karena mungkin mereka sering-sering kumpul keluarga.

0: nyanyi, pesta apa segala macam pasti ada lagunya gitu.
1: Lagu-lagu Batak juga kan enak-enak kan.
0: Enak, iya.
1: Eh ngomongin lagu daerah ya, tadi barusan juga ada ini kan bintang radio Indonesia yang kategori lagu daerah teman-teman.
0: Yang untuk regional Jakarta ya.
1: Betul, iya. Tadi emang pas di lobby RRI tuh kayak wow, bajunya pada bernuansa-nuansa etnik-etnik gitu tentu dulu ya. Ada pakai baju batik, ada yang pakai kain gitu kan, yang wasra.
0: Soalnya emang ternyata hari ini temanya lagu daerah.
1: Betul.
0: Untuk yang babak penyisihan Bina Radio RRI Jakarta.
1: Betul gitu. Sekali. Iya, enggak ada tema binatang ya?
0: Nggak ada dong. Lagu kan cuma lagu daerah, lagu Indonesia,
1: siapa
0: lagu
1: tahu?
0: Pop, lagu rock gitu.
1: Siapa tahu Ragunan bikin bintang Ragunan. Kemarin rame kan?
0: Kemarin MRT ada bintang stasiun. Iya lagi. Dan itu kemarin yang kecelek gak cuma gue doang. Ternyata kemarin anak RRI.net juga posting kan. Lah gue pikir bintang radio, ternyata bintang stasiun.
1: Betul.
0: Karena logonya sama-sama mic. Tapi kalau bintang
1: Ragunan,
0: logonya apa? Gajah. Monyet. Gimana sih?
1: Aduh. Jadi kalau ngomongin Ragunan, ternyata Gubernur DKI Jakarta ini bilang kalau bakal mempertimbangkan usulan DPRD terkait kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan.
0: Eh, sekarang berapa sih tarifnya? Gue udah lama
1: ke Ragunan. Gue.
0: Masa
1: 4.000 sama 3.000. Untuk dewasa 4.000, anak-anak 3.000, teman-teman dua.
0: Eh, murah banget.
1: Makanya. Maksud itu kan gue, online biasanya kan masuknya kan.
0: Ya, maksud gue 10.000 juga udah murah.
1: Kayak
0: 10.000 masih pantas deh buat gue dewasa
1: makanya,
0: gitu ya.
1: Makanya diusulkan lah kayaknya tarifnya dinaikkan kak, dinaikkan lah gitu kan. Dewasa
0: berapa?
1: Diusulkan 4.000 sampai 10.000. Untuk yang anak-anak 3.000 sampai 7.500.
0: Oh, mungkin bisa kalau menurut gue sih ada baiknya dibedain weekend sama weekday.
1: Oh iya, biasanya ya kan? Gitu kan tempat-tempat wisata tuh gitu ya.
0: Kalau weekday mungkin lebih murah, weekend lebih mahal. Terus kalau rombongan lebih murah.
1: Betul.
0: Sama kalau turis asing itu lebih mahal.
1: Oh iya.
0: Turis asing itu lebih mahal.
1: Iya, misalnya $4.000 gitu kan.
0: Enggak sampai

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Pelangi dan Hujan dari Fatin.
1: Kita menanti banget nih Pelangi dan Hujan turun gitu ya. Pelangi jangan turun, Pelangi di atas aja. Hujan, hujan yang turun maksudnya.
0: Banyak kok yang udah turun.
1: Maksud ngana?
0: Iya, maksudnya kalau lagi di air terjun kan ada turunannya tuh kan.
1: Oh.
0: Itu selalu ada pelangi tuh di air terjun.
1: Sapuin sendiri.
0: Aduh.
1: Tapi kalau parfum yang aromanya kayak pelangi gitu, campur-campur gitu, ada gak sih?
0: Ada, wangi hujan juga ada.
1: Oh iya.
0: Istilahnya petrichor.
1: Oh, ada tuh. Si ngerti banget.
0: Nah, gue kan antusias banget tuh sama si parfum.
1: Makanya hari ini tuh Fajar seneng banget karena di sore Tria
0: juga,
1: Squad. Gak
0: juga, gak seneng, soalnya mereka gak dateng.
1: Oh iya lagi, mereka by Zoom. Tapi paling gak lo bisa kenalan dulu.
0: Iya betul.
1: Lo kenalan dulu, nanti kalau ada event kan lo bisa ketemu
0: ngobrolnya. Sorry, gue mundur. Koleksinya mereka bagus-bagus, sedangkan kita mainnya lokalan kan.
1: Ya kan, siapa tahu mereka juga ngerti lokalan pasti.
0: Pasti.
1: Iya.
0: Udah hatam banget ya. Kita pengen bahas jauh lebih dalam lagi tentang komunitas parfum, teman berdua. Karena parfum kan lagi rame-ramenya ya, brand lokal. Apa sih, make up juga sekarang kan banyak yang pada bikin ya, skincare, bikin parfum.
1: Benar.
0: Terus bahkan ya clothing line punya parfum.
1: Banyak-banyak.
0: Gue sekarang ke beberapa distro tuh ya, kan gue biasanya beli produk lokal ya, distro. Itu distronya juga ngerilis parfum.
1: Iya. Gue nih gue beli baju ini mereknya lokal. Itu ada parfumnya.
0: Parfumnya juga kan?
1: Ada. Iya, enak
0: yang,
1: lagi.
0: Yang baju muslim kerudung tuh butter itu tuh.
1: Butter. Mentega dong.
0: Itu ada parfumnya juga kan?
1: Iya, ada.
0: Itu juga enak. Parah. Iya. Jadi kayaknya bisnis parfum di Indonesia itu memang lagi gencar-gencarnya banget gitu.
1: Iya lah, buktinya kemarin anak-anak kecil aja pada ngeluar parfum ya kan, anak SD ya.
0: Bocil-bocil.
1: Makanya nanti kita mau kenalan sama Raffi dan juga Mima dari Jakarta Fragrance Club.
0: Betul.
1: Ya, di sore ceria squad, tapi hari ini memang mereka gak bisa hadir, jadi kita akan ngobrol via Zoom.
0: Betul, buat teman-teman berdua yang juga mungkin lagi interest sama parfum atau mau nanya-nanya sama komunitas ini, silakan nanti bisa langsung ikutan gabung lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang cinta banget sama wewangian.
2: Widih.
3: Ya kan? Ini kayaknya kalau ketemu sama mereka berdua nih, kita minder karena kita enggak sewangi itu ya.
2: Iya, betul.
3: Maksudnya kita pakai wewangian tuh yang sewajarnya.
2: Betul.
3: Kayaknya nyemprot ya udah sekenanya aja gitu. Yeah. Kalau mereka nih kayaknya nyemprotnya harus effort banget gitu, karena anak fragrance banget.
2: Betul. Atau justru sebaliknya, mereka nyemprotnya sedikit aja karena parfumnya udah semerbak semua.
3: Oh iya, benar.
2: Iya.
3: Fajar masih mending, masih suka pakai parfum. Gue kadang-kadang pakai key spray doang.
2: Banyak trika itu. Woi, beda.
3: Enggak bercanda ya. Kita kenalan sama Kak Raffi dan juga Kak Mima dari Jakarta Fragrance Club.
2: Halo. Iya. Ini kita lewat by Zoom aja, wanginya sampai ke sini loh.
3: Ini wangi apa Jar sekarang?
2: Wangi. Floral kayaknya ya. Aduh, kundikor.
3: Kundikor.
2: Aduh.
3: Apa kabar Kak Raffi, Kak Mima?
4: Alhamdulillah baik.
5: Kalian
4: apa kabar?
2: Baik juga. Padahal iya, pas kita tahu tamunya hari ini Jakarta Fragrance Club. Kayak harusnya mereka datang nih.
3: Iya.
2: Ternyata hari ini by Zoom gitu.
3: Iya.
2: Soalnya kita pengen lihat koleksi-koleksi parfum para sultan ya.
3: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar wewangian, seputar JFC juga, kita mau tanya Kak Raffi sama Kak Mima nih, kekerabatannya apa? Emang temen aja atau saudara atau
2: satu komunitas sahabat, aja ketemu,
3: satu komunitas
2: gitu.
3: Atau gimana?
4: Jadi kita tuh pertama kali ketemu justru di parfum.
2: Okay.
4: Pertama kali ketemu di parfum, terus udah gitu karena kita sama-sama fragrance antusias. Terus kebetulan rumahnya di dekat-dekatan.
2: Okay.
4: Sama Tangerang-Tangerang Selatan gitu.
3: Okay.
4: Jadi akhirnya jadi sering sniff ses kan.
2: Okay.
4: Ya makin dekat gitu.
2: Iya. Akhirnya bikinlah nih Jakarta Fragrance Club ya.
4: Betul.
2: Okay.
3: Tapi sehari-hari kesibukannya emang di bidang wewangian juga atau gimana?
4: Kalau Raffi dulu deh.
5: Kalau aku sih sehari-hari masih pekerja biasa aja ya, pekerja kantoran aja.
3: Okay.
5: Cuma memang wewangian tuh jadi salah satu apa ya, my point of interest kali ya, jadi passion juga, jadi hobi juga. Tapi sehari-hari sih kita nggak bekerja di bidang wewangian.
3: Oke.
5: Kalau kami mah.
2: Kalau
4: aku juga sama sih. Aku tuh sebenarnya hari-hari itu ada praktek, kebetulan aku konselor laktasi gitu ya. Jadi masih menangani kasus-kasus berhubungan dengan ibu menyusui dan bayi. Lalu juga memang sehari-harinya aku ada kayak hobi sekaligus jadi bisnis buat baking gitu. Iya, cuman karena udah mulai terjun ke parfum, mungkin dari tahun 2023-2024 gitu. Karena tadinya berawal hobi, terus banyak brand yang kayak ngajakin kerjasama, kayak Kak bantuin dong review gitu. Akhirnya sekarang juga jadi fragrance reviewer.
3: Oke. Seru nih. Tapi kayaknya kayaknya Kak Mima mungkin lebih seneng kalau nge-review parfum yang aromanya ini ya, roti gitu ya, kue gitu, cake. Karena suka baking tadi dia bilang kan.
2: Atau laktonik gitu ya, karena ibu menyusui ya.
3: Suka jadi konselor laktasi ternyata. Agak ini ya, agak jomplang satu sama lain sebenarnya.
4: Jomplang.
2: Kalau Kak Raffi,
4: accountant by heart, tapi profesinya justru beda lagi.
3: Iya.
2: Kalau Kak Raffi justru nyemplungnya pas kapan tuh? Karena kan sibuk kerja juga kan, untuk kayak kayaknya gue pengen mulai nih untuk bisa jadi fragrance enthusiast gitu.
5: Okay. Kalau ngomongin pertama kali nyebur ke dunia wangi dan apa ya, semakin dalam mempelajarinya tuh mungkin sekitaran pertengahan 2024.
2: Okay.
5: Itu pertama kalinya tuh. Tapi mungkin memakai parfum dari sebelumnya gitu, di zaman-zaman sekolah kita udah pakai parfum gitu, walaupun bukan parfum yang let's say bermerek lah. Kayak parfum pinggir jalan aja gitu, tapi turning pointnya memang di tahun 2024 kita mulai, apa ya, aku pribadi mulai nyelemin, lebih nyari banyak tahu soal dunia wangian dan sebagainya.
3: Ada gak satu parfum yang bikin kalian berdua tuh sejatuh cinta itu awalnya sama dunia fragrance?
2: Sampai pengen nyemplung gitu?
4: Wow. Kalau aku sih sebenarnya karena mencintai parfum itu udah dari kecil ya. Mm-hmm. Kebetulan papa tuh suka banget sama parfum, jadi memang dia spesifik sama satu brand tertentu yang dikoleksi juga sama Bung Karno. Okay. Kalau teman-teman tahu mungkin namanya Guerlain Shalimar gitu ya. Okay. Jadi dia koleksi itu lengkap dari aku kecil, jadi udah terpapar sama wewangian.
2: Oke.
4: Okay. Kayak kira-kira SD gitu ya, itu pertama kali aku dikasih botol parfum sendiri, maksudnya satu botol yang untuk diriku sendiri.
2: Okay.
4: Sejak saat itu aku benar-benar udah fell in love sih sama parfum gitu.
3: Masih SD udah dapet warisan parfum.
2: Iya, parfumnya Soekarno lagi kan.
3: Mahal lagi.
2: Iya, Guerlain loh. Shalimar ya. Oke, oke. Ini sempat diposting juga ya sama Kak Mima ya di Instagram
3: pribadinya.
2: Ya. Iya.
3: Oke. Iya benar. Kalau itu Kak Mima, kalau Kak Raffi ada enggak satu parfum yang gue kayaknya harus terjun ke dunia wewangian nih?
5: Kalau aku pribadi mungkin karena aku tidak tumbuh di dalam lingkungan listrik keluarga yang emang cinta wewangian gitu ya. Mm-hmm. Jadi ya kita melihat wewangian sebenarnya cuma hanya produk wangi aja. Yeah. Sebelumnya. Mm-hmm. Tapi turning point-nya mungkin ketika aku nyoba ada dua parfum sebenarnya. Yang satu itu dari brand lokal.
2: Oke.
5: Okay. Nama brand-nya Hauser.
2: Hauser. Okay.
5: Lalu yang kedua itu sama kayak Kak Mima, brand-nya Guerlain. Tapi kalau aku itu yang title-nya Mitsuko.
3: Mitsuko.
5: Itu turning point ketika ngerasain kayak, oh parfum itu ternyata punya kompleksitas, punya apa ya, punya sisi lain selain hanya untuk wanginya aja.
3: Gue tuh kadang-kadang bingung nih sama ya, seperti yang tadi Kak Raffi bilang ya. Emang apa yang membuat parfum tuh jadi sekompleks itu? Maksudnya kayak tadi Kak Raffi juga singgung gitu. Parfum tuh gak cuma sekedar wewangian aja. Kalau aku pribadi kan ya udah ngelihat parfum sekarang as ya udah buat menyegarkan,
2: wangi aja
3: gitu.
4: Maksudnya kayak part of hygiene, part of daily routine aja ya.
3: Biar orang di dekat aku tuh enggak bau gitu ya. Sesimpel itu. Kalau buat kalian berdua emang sekompleks apa sih parfum sebenarnya?
4: Well, kalau buat aku ya, mungkin karena aku kan orangnya agak-agak mellow gitu-gitu. Jadi buat aku tuh memaknai wewangian itu parfum adalah my way to unlock memories. Jadi banyak memori yang aku bisa teringat lewat parfum gitu. Karena aku pada dasarnya orangnya pelupa. Jadi sering banget melupakan hal-hal gitu. Nah, tapi dengan parfum itulah aku bisa mengingat banyak hal, mengingat journey-nya, mengingat history dari parfum gitu.
3: Oke.
2: Jadi lebih hubungannya jauh lebih sentimental berarti ya kalau Kak Mima ya.
4: Betul.
3: Jadi inget, oh momen gue first date waktu itu pakai parfum yang ini.
2: Iya betul. Shalimar dikasih bokap gue gitu kan.
3: Iya, momen-momen tertentu tuh yang akhirnya bisa diinget sampai nanti sama Kak Mima. Kalau Kak Raffi?
5: Kalau aku, kalau kita ngomongin kompleksitas, mungkin kalau dari sisi aku tuh adalah parfum iya, end result-nya adalah suatu produk wangi.
3: Oke.
5: Tapi sebelum menjadi suatu produk wangi itu ada banyak tahapan yang dilakukan lah oleh si pembuatnya, misalkan konsepnya, latar belakangnya, inspirasi dia dari mana, sampai dia menentukan bahan apa yang harus dipakai. Dengan jumlah bahan parfum memplete udah ratusan ribuan atau mungkin puluhan ribu. Itu yang menjadi dasar kayak menurut aku ya parfum itu ada nilai kompleksitinya, ada nilai bisa dibilang seninya juga.
2: Oke.
5: Gimana dia bisa mencampurkan setiap molekul itu jadi suatu aroma yang kita terima, yang bisa kita enjoy di hidung, yang bisa ngehidupin memori mungkin gitu.
2: Okay. Ya jadi behind si sebuah produknya kayak sekarang banyak parfum lokal yang niat banget ya dari artworknya segala macam tuh mereka kayak pengen mencoba apa ya menggambarkan si wanginya tuh kayak gimana gitu kan.
3: Okay. Jadi nggak bisa parfum wanginya cuma sekedar floral ya udah gitu. Cuma sekedar apalagi kuntikor yang tadi lu bilang udah kayak gitu aja udah. Woody aja udah enggak.
2: Ternyata si brand itu juga punya cerita, punya maksud pengen ngeluarin itu wanginya pengen kayak gimana sih gitu. Pantesan sekarang kardus-kardus parfum juga bagus-bagus ya zaman sekarang ya lokal juga.
4: Benar. Sekarang tuh udah lebih kreatif terus udah gitu juga memang kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini industri perparfuman lokal kita tuh meningkat pesat banget ya. Rame brandnya, rame peminatnya juga dan kualitasnya juga jauh dibandingin beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi buat aku melihatnya memang parfum ini adalah art. Dari sekedar packaging sampai scentnya, mm-hmm. sampai ceritanya itu semua dikemas menjadi satu kesatuan gitu.
2: Oke,
3: menarik nih. Makanya akhirnya mereka berdua ya ada dalam Jakarta Fragrance Club atau JFC. Uh-huh. Nah kita mau tahu sebenarnya JFC nih udah ada dari kapan?
2: Betul.
3: Ya kan?
2: Kapan nih tercetusnya nih komunitas?
3: Ya. Apakah gitu. Memang mereka berdua yang menginisiasi akhirnya ada si JFC ini? Uh-huh. Terus kegiatannya ngapain aja? Tukar-tukaran parfum kah ya? agak rempongnya kalau tukar-tukaran parfum ya.
2: Racun. Iya, saling meracuni kayaknya.
3: Iya, atau gue nebeknya gue mau beli ini tapi nge-sniff dulu punya siapa ya gitu.
4: Iya.
3: Gitu kayaknya ya. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi soal kegiatannya JFC sama Kak Raffi sama Kak Mima, jadi jangan kemana-mana.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama teman-teman Jakarta Frequency Club, teman Pro 2 ya.
1: Yes tuh, nggak dinyalain mic gue. JFC, itu aja. Betul. Lebih gampang ya. Kayaknya kalau ngomong Jakarta Fragrance Club agak kepanjangan.
0: Betul.
1: JFC aja. Yes. Ya.
0: Sebelum kita lanjut, kita pengen tahu hari ini pada pakai parfum apa nih?
1: Aduh.
0: Iya, kita pengen tahu. Spill dong, gitu. Kami mah dulu deh. Biasanya kayak gitu kan, nggak kemana-mana juga tetap pakai parfum gitu loh.
2: Karena aku hari ini lagi mau review dan mau full wear test. Jadi aku lagi pakai Grani dari Anamkara.
0: Oh, Anamkara.
2: Tahu yang akan rilis besok.
0: Oh, iya.
1: Coba di deskripsikan sedikit wanginya lebih ke apa?
2: Okay,
1: dengan,
2: jadi kalau
1: dengan bahasa bayi bisa nggak?
0: jangan dong.
1: Soalnya kalau aku pribadi agak awam, kalau Fajar masih lumayan ngerti dikit.
2: Jadi kalau dia tuh sebenarnya wanginya di awal tuh dibuka dengan something yang fresh ya. Mm-hmm. Jadi ada kalau misalnya fresh berarti identik dengan ada citrus-citrusnya gitu. Yeah. Ya. Kalau ini citrusnya tuh mandarin, dia pakai mandarin, juga ada saffronnya. Okay. Nah, orang kalau dengar saffron langsung kayak hah, berat tuh gitu. Uh-huh. Tapi di parfum ini tuh benar-benar saffronnya cuma ngasih kesan kayak dingin, metaliki sedikit gitu ya, dan overall vibe-nya itu nanti akan kerasa kayak ada sweat. Padahal nggak ada nose leather-nya. Jadi ini bisa dipakai kapan aja gitu. Cuman ngasih kesan chic sama elegan aja gitu.
0: Okay. Kebayang tuh.
1: Enak ya kalau yang ngomong reviewer ya. Ya ngerti gitu dan mudah dipahami. Kayak gini loh bayangannya wanginya tuh kayak gini gitu. Kalau gue ditanya parfum lo wangi apa? Wangi manis seger aja udah.
0: Iya lagi.
1: Kalau Kak Raffi lagi pakai parfum apa?
3: Kalau aku hari ini lagi pakai dari brand ini, asalnya Oman, nama brandnya Amouage.
0: Oke.
3: Ini yang variannya Silverman. Sayang udah di discontinue dan diproduksi lagi. Kalau aromanya sih apa ya, bahasa simpel ya, mungkin kayak ada freshness-nya, ada jejerukannya, tapi juga ada bunga-bungaannya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi dia nanti lambat laun tuh juga ngasih kesan ada spicy-nya, ada sedikit rempahnya.
0: Okay.
1: Spicy rempah ala black pepper kali.
3: bisa
0: juga black pepper spicy juga.
1: Bisa.
0: Tadi sebelum siaran gue udah di-spill juga sama temen gue yang kebetulan juga kenal mereka berdua. Tapi mereka tuh pada sultan, parfumnya mahal.
1: Iya.
0: Kak Raffi katanya sultannya Amouage katanya. Iya, siap. Iya.
1: Oke. Udah terkenal di ini ya, di anak-anak komunitas parfum.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, koleksinya enggak main-main ya koleksinya.
2: Kita diam aja sih.
3: Aku diam aja deh.
1: Aminin aja. Iya. Jadi nanti beneran jadi sultan. Iya. Kan.
0: Iya, makanya tadi kata temen gue, sayang banget mereka enggak datang. Kalau datang kan suruh pada bawa parfumnya tuh gitu.
1: Mau ngapain lah emang mereka bawa parfum?
0: Gua mau minta satu.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal JFC-nya sendiri, berarti ini udah ada dari kapan dan apakah memang Kak Raffi sama Kak Bima salah dua yang menginisiasi JFC waktu itu?
2: Jadi sebenarnya kalau cerita awal mula terjadinya terbentuknya JFC ini, kita kembali ke beberapa tahun yang lalu yang mana awalnya kita ketemu di salah satu sosial media gitu ya. Kita suka live bareng, jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nonton tentang parfum. Nah, lama-lama karena mereka lihat kita sering kumpul, sering cium-cium wangian bareng, mereka minta ikut, kayak, Kak, mau dong ikut kalau sniffing session. Sementara kan kalau kita nggak kenal kan agak-agak kayak awkward gitu kan. Jadi akhirnya aku sama teman-teman tuh udah bilang kayak, apa kita bikin sniff test rutin ya yang 30 orangan. Kita ngajak teman-teman yang baru kenal untuk kayak sniffing-sniffing, tapi itu-itu aja orangnya gitu tadinya. Tapi kepending, akhirnya tahun lalu lah terjadi, kebetulan ada yang colek juga di story gitu, kayak yuk bikin yuk kumpul-kumpul. Colek-colek aja kami masa sama Raffi. Akhirnya kita bilang, apa ini kali ya Vi yang kemarin-kemarin kita tunda, yuk sekarang aja yuk. Tapi aku pikir apa bikinnya komunitas aja kali formatnya, supaya bisa lebih banyak orang yang ikut. Supaya kita juga bisa ada sumbangsih juga buat industri perparfuman lokal kita gitu. Jadi akhirnya terbentuklah Jakarta Fragrance Club. Tepat di tanggal berapa coba?
1: Berapa?
3: Tanggal 12 September 2025.
1: Oh, berarti bentar lagi.
3: Bentar lagi kita.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu kita kan first anniversary tanggal 12.
1: Itu
2: kalau saat teman-teman mau cium-cium uangnya boleh
1: ya. Yeah, yeah. FYI itu betul. Satu hari setelah ulang tahunnya RRI.
0: Betul sekali.
1: Oh, iya. Iya, iya. RRI ulang tahun 11 September, besok Jumat ya. 12 Septembernya ulang tahun Jakarta Fragrance Club. Ulang tahun bokap gue juga FYI. Gak ada yang peduli ulang tahun bokap gue ya.
2: Juga anaknya juga tanggal 12 September tuh.
1: Oh, iya, iya. Seru banget.
0: Gimana kalau ulang tahunnya Raine bareng si RRI sini?
3: Bareng.
1: Oke, okay, berarti nanti pas di ulang tahun anniversary-nya JFC ada spesial khusus nih, boleh? Betul, untuk umum betul. Berarti?
2: Jadi kita memang untuk kali ini kalau teman-teman fragrance enthusiast mau datang ke gathering-nya JFC boleh banget. Nanti kita tuh memang ada form untuk PC gitu. Jadi supaya kita tahu namanya, bisa kenalan gitu-gitu. Okay. Nah nanti tinggal datang aja. Terus udah gitu nanti kebetulan memang kita ada launching kolaborasi parfum kita dengan salah satu brand parfum lokal. Nah ini kolaborasinya Jakarta Fragrance Club yang pertama memperingati anniversary kita yang pertama.
0: Oke. Sama Fonse nih kalau gak salah ya. Ini
2: aku gak salah ngeliat
0: ya.
3: Mas Fajar tau banyak ya.
0: Aku punya satu.
2: Mas Fajar ada

0: jadi apa ya, bisa jadi satu parfum, satu karya yang dinikmatin sama banyak orang dengan harga juga yang masih terjangkau. Tapi dengan scent profile, complexity, dan juga pastinya scent yang kita pilih gitu.
1: Mungkin bisa dideskripsikan masing-masing ada dua varian kalau nggak salah ya. Karavi satu, Kamima satu. Si dua varian Fonse yang collab ini wanginya kayak gimana?
0: Oke, mungkin aku deskripsiin Emerald, nanti Raffi bisa deskripsiin Grand Gala ya. Jadi kalau kalau Emerald itu adalah parfum yang garis besarnya adalah green, green scent, tapi yang biasanya kalau kita cium wangi green itu kan kadang bitter atau kayak wangi daun atau wangi yang terlalu hijau banget gitu ya. Kalau ini kita hadirkan dengan nuansa fig dan juga ada floralnya, sehingga kalau overall wanginya tuh soft green scent yang ketemu sama floral, nanti dry downnya dia jadi musky gitu. Ini gampang banget dipakai kapan aja, tapi secara scent tuh masih cukup, transisinya masih cukup kerasa, kompleksitinya tetap ada gitu.
1: Itu yang Emerald. Satu lagi yang
2: Grand Gala.
3: Kalau yang Grand Gala sendiri secara konsep itu mau mengangkat Jakarta dari sisi glamournya. Jadi kan Jakarta ini let's say kota yang gak pernah mati ya. Ketika malam justru kadang lebih berbinar tuh. Nah itu mau kita tangkep dalam si aroma Grand Gala ini. Jadi kalau secara aroma, openingnya tuh ada sedikit kesan dari spicy, tapi ada manisnya. Nanti dia akan kedevelop, mulai jadi ada aroma-aroma coklati. Lalu nanti tergantung di kulit orang. Ini menarik Grand Gala. Jadi kalau Grand Gala ini kita coba ke banyak orang, nggak cuma ke admin JFC tapi juga ke para member, itu development aromanya tuh berbeda di setiap kulit orang gitu. Jadi mungkin mereka ada yang dapetin nuansa leathernya nanti, ada yang dapetin vanilanya lebih kuat, ada yang bahkan dapetin tabak gitu yang lebih kuat gitu. Jadi menariknya si Grand Gala ini yaitu dia tergantung setiap skin orang-orang dan nuansanya lebih ke arah hangat. Jadi ada hangatnya, ada manisnya gitu.
0: Mungkin kalau bisa menambahkan sedikit, jadi kolaborasi kita kali ini, karena kita kan namanya Jakarta Fragrance Club. Jadi sebenarnya kita tuh banyak banget kurasi wangi gitu ya, kurasi wangi, terus bikin konsep gitu ya. Nah yang kita pilih, yang dua rilis ini, yang satu Emerald ini menggambarkan inspirasinya Taman Menteng. Dan yang kedua Grand Gala ini seperti yang tadi Raffi udah ceritain, menggambarkan glamornya kota Jakarta, di mana semua orang berkumpul di kota Jakarta dengan latar belakang yang berbeda, dengan aroma yang berbeda gitu, dan itu jadi satu menggambarkan kemegahan dan gemerlapnya ibu kota gitu.
1: Karena mereka anak JFC Jakarta Fragrance Club,
2: betul, jadi ada nuansa Jakartanya.
1: Seru ya.
2: Seru kan kalau ada cerita si parfum, lu gak cuma beli doang tapi lu juga ngerasain vibesnya gitu kan.
1: Tapi kebayang gak sih buat Karavi sama Kamima, maksudnya yang tadinya cuman fragrance enthusiast gitu ya,
2: atau
1: yang
2: sebenarnya cuma buat hobi doang, cuma ngoleksi doang,
1: cuma suka doang, cuma buat healing aja nih tadinya ke dunia fragrance. Tiba-tiba akhirnya bisa collab sama brand parfum, rilis beneran gitu, kayak nyangka gak sih? Atau memang dari dulu cita-citanya emang udah kayak, kayaknya one day seru deh aku rilis parfum gitu.
0: Sebenarnya kita enggak ya Vi, karena dulu tuh pernah ada tawaran beberapa tahun yang lalu kayak, Kak mau gak bikin brand gitu ya. Tapi aku enggak ke arah sana gitu, aku lebih menikmati aja lah, jadi penikmat wangi gitu. Nah awal kita berdiri juga Jakarta Fragrance Club, itu sempat Raffi tanya, Kak kita bikin WhatsApp group enggak gitu. Nanti aja Vi, kalau misalnya kalau misalnya followersnya udah nyampe 100, bayangan aku tuh followers nyampe 100 tuh kayak masih setahun gitu, kalau enggak 10 bulan. Karena kan kita bukannya maksudnya kita bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi ya udahlah, kita bikin pelan-pelan aja. Yang penting yang masuk tuh benar-benar emang fragrance enthusiast yang mau explore bareng, mau belajar bareng, menikmati parfum-parfum yang ada tuh bareng-bareng gitu. Ternyata di luar dugaan, aku bilang 100 ya Vi, follower 100 baru kita bikin WhatsApp group. Itu dalam 2-3 jam,
2: langsung dibuat. Langsung buat grup.
1: Kata Kak Raffi, tau gitu mah 500 jangan 100 sih.

0: Dan alhamdulillahnya dalam setahun ini kita member Jakarta Fragrance Club sudah mencapai 1.400 orang.
1: Wow.
2: Gile. Keren.
1: Berarti
2: keren.
1: Itu menandakan bahwa memang masyarakat gitu, maksudnya banyak banget orang-orang yang antusias banget gitu ya di dunia parfum wewangian ini, teman berdua ya. Tadi di awal juga mereka sempat bilang parfum lokal juga lagi naik daun banget nih, banyak yang ngeluarin brand-brand segala macam gitu. Kalau dari pandangan kalian tuh gimana nih untuk keseluruhan gitu ya? Sampai akhirnya ada fenomena bocil parfum lah segala macam. Itu ngeliat dari kacamata kalian gimana tuh? Maksudnya dampaknya apakah juga jadi lebih seru, lebih baik gitu ke depannya gitu untuk industri ini gitu.
0: Okay. Sebenarnya mungkin Raffi dulu kali ya, boleh
1: Kak Raffi.
3: Kalau dari aku sendiri sebenarnya mau fenomena, let's say kita ngomongin fenomena bocil parfum ya. Sebenarnya itu gak ada yang salah. Itu kan berarti kalau parfum adalah hal yang accessible, bisa dipakai oleh semua orang, bisa dipakai oleh atau dinikmati oleh banyak orang gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuma mungkin bisa ditambahkan lagi sisi edukasinya. Gitu.
1: Okay.
3: Oh, kalau masih sekolah, ya parfum itu kan adalah hal tersier ya, bukan primer gitu. Jangan sampai mengorbankan hal-hal primernya.
2: Toh
3: beli parfum yang murah, misalkan yang kalian temuin di minimarket juga nggak apa-apa kok, juga ada yang bagus, brand lokal yang masuk minimarket dan harganya terjangkau dan secara kualitas pun bagus gitu. Tanpa perlu memaksakan diri kalian lah untuk hal-hal yang terlalu berlebihan gitu. Kalau aku sendiri sih ngeliatnya kayak it's fine, yang penting ada yang ngejagain, ada sisi edukasinya gitu.
1: Iya.
2: Oke, kalau kami mah gimana?
3: Kalau kami mah mau nambahin ya,
0: kalau aku sih melihatnya memang meningkatnya minat orang-orang terhadap parfum lokal atau parfum di dalam luasnya gitu ya, itu adalah sesuatu yang bagus, pastinya ya, buat kita fragrance enthusiast tuh sesuatu yang bagus. Kefomoan orang-orang atau kehappiannya mereka untuk war parfum atau beli parfum atau menikmati wewangian itu buat kita happy. Tapi yang namanya segala sisi kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Nah, menurut aku kalau itu terlalu berlebihan, itu akan jadi menimbulkan sisi yang negatif. Makanya mungkin juga Jakarta Fragrance Club itu hadir salah satunya untuk jadi penyeimbang juga di industri perparfuman kita yang penuh warna gitu ya, dengan berbagai lahirnya berbagai brand. Terus pastinya semua brand punya campaign-nya masing-masing, cara untuk marketingkan produknya masing-masing. Nah, kalau misalnya ada komunitas, aku berharapnya teman-teman yang ada di dalam bisa bantu juga untuk mengedukasi, karena kan banyak nih masyarakat kita yang suka parfum kan, jadi teman-teman yang di dalam bisa mengedukasi sebaiknya seperti apa sih kalau kita tuh mau menikmati wewangian, mau beli parfum kayak age appropriate atau aman atau tidak untuk anak-anak, seperti itu sih kalau menurutku.
2: Okay. Budget juga penting ya, jangan memaksakan diri, jangan sampai lo pinjol kanan kiri cuma buat beli parfum yang sebenarnya over budget gitu.
0: Itu case yang nyata ya. Itu case yang nyata, bahkan kemarin tuh beberapa waktu yang lalu sempat heboh adalah kita kalau misalnya beli parfum pakai layanan delivery gitu ya, itu sering hilang parfumnya. Jadi entah di mana nih yang siapa yang nakal. Setiap isinya parfum pasti hilang. Adalah beberapa waktu yang lalu fenomena seperti itu. Jadi sangat disayangkan kan kalau jadinya begitu.
2: Benar. Benar nih, banyaknya komunitas juga harus bisa ngasih edukasi. Maksudnya kalau parfum ini cocok enggak buat bocil-bocil yang umurnya 10-15 gitu.
1: Karena kandungannya juga mungkin.
2: Benar ya, paling enggak sisi positifnya adalah si bocil-bocil ini pulang sekolah jadi gak bau telur lagi kan.
0: Benar.
2: Jadi wangi gitu.
0: Gak bau matahari. Sekarang kan baunya matahari.
1: Aduh iya lagi. Sekarang bocil-bocil lewat tuh wangi banget.
2: Lebih wangi dari kita kadang-kadang gitu kan.
1: Bener.
2: Tapi jadi, bagus ya kalau karena mereka juga sebenarnya pakainya kan kampanye si brand-brand lokal itu kan yang akhirnya rame gitu. Jadi roda ekonominya muter lagi nih di Indonesia gitu.
1: Betul. Tapi kalau akhirnya juga komunitas tadi kan dibilang juga ini salah satu jembatan lah antara masyarakat dan juga orang-orang yang mungkin pengen terjun ke parfum gitu ya. Tapi kalau kegiatannya sendiri dari JFC sendiri ada rutinnya nggak sih ngumpulnya tuh misalnya tiap minggu kah atau mungkin sebulan sekali gitu untuk kayak sniff bareng gitu Kak?
0: Ada ya. Kita selalu ada rutin ya Vi. gathering rutin yang besar itu biasanya kita bikin 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali.
1: Oke.
0: Okay. Kalau gathering kecil-kecil pasti selalu ada. Itu kayak seminggu bisa.
3: Itu setiap minggu sih kayaknya ada teman-teman GFC yang ngumpul di daerah-daerah domisili dia untuk bareng sama teman-teman
1: dekat. Oh iya, misalnya anak-anak Jaktim nih di grup, kita kumpul dulu. Bawa parfum nih, bawa apa gitu. Oh gitu. Iya. Karena kan ribuan juga tadi yang gabung ya. Jadi kayak siapapun bisa janjian masing-masing gitu ya.
0: Benar. Jadi bisa tukeran informasi tentang apa nih rilisan-rilisan yang baru-baru. Bisa saling barter-barter bawa parfum, coba-cobain kan. Terus kalau misalnya enak bisa gak usah blind buy gitu.
1: Bisa barter ya, gue punya ini, lu punya ini, mau gak tukeran gitu.
2: Iya lagi bener. Bisa, kalau sepadan harganya.
0: Kalau di Jakarta Fragrance Cup memang kalau di dalam grup itu gak ada transaksi.
1: Oke.
0: Atau kayak gitu-gitu. Cuman kita menyediakan wadah dan tempatnya. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita tuh bikin yang namanya market day. Jadi satu hari itu adain bazar kecil yang mungkin 6-7 brand. Nah, teman-teman bisa jualan tuh. Atau di hari itu bisa juga misalkan mau saling beli atau apa. Tuh bisa gitu.
1: Jadi aman, clear. Jadi kalau itu ya lu saling tukar sniff aja gitu ya. Jangan ada transaksi gitu ya.
2: Menarik nih kegiatannya ya. Tapi yang pasti JFC ini kegiatannya emang rutin ya. Dan mereka bentar lagi mau anniversary. Cara merayakannya unik banget dengan collab merilis parfum.
1: Betul, ya. Dua parfum sekaligus.
2: Tadi gue lihat kayaknya harganya spesial promo.
1: Nah iya, betul.
2: Ya kan, nanti kita bahas lagi teman Pro 2. Sekalian kita mau tanya juga seputar parfum lokal yang jadi favorit mereka.
1: Oh iya,
2: kalau tadi kan
1: tahu.
2: Udah tanya parfum
1: yang lagi dipakai,
2: ya kan. Kalau dari brand lokal yang mereka lumayan lagi suka sering, banget, lagi sering pakai, yang mana kira-kira?
1: Nanti ya, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan sama teman-teman Jakarta Freakdance Club, teman Pro 2.
1: Yes, jadi ada Karafi sama Kamima dari JFC. Mereka bentar lagi mau anniversary.
0: Betul.
1: Dan mau rilis.
0: Yes.
1: Collab ini barengan sama Fonse.
0: Yes,
1: ya, namanya Emerald sama Grand Gala.
0: Yes, ya. Berarti ini si parfumnya udah bisa dibeli ya, Kak ya?
2: Sudah, betul.
0: Okay.
2: Sudah bisa beli.
0: Di marketplace
2: memang
0: sudah ada.
2: Kita akan grand launchingnya tanggal 12 nanti bareng sama anniversary. Tapi sekarang udah bisa dibeli pre-order pre-early bird lah gitu ya.
0: Okay. Jadi di marketplace udah ada, silakan cari aja teman Pro 2.
1: Yes.
0: Sesuaiin mungkin sama karakter lu lebih suka yang mana tuh, yang Emerald atau Grand Gala, atau beli dua-duanya kalau bingung ya. Kadang-kadang gitu kan.
1: Blind buy soalnya.
0: Iya.
1: Oh, beli bundling
2: dua-duanya.
1: Kalau bundling lebih murah lagi.
2: Oh, enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Kirain.
0: Lu pengen yang murah-murah mulu.
1: Ini udah early bird ya.
2: Discount kalau pakai member card.
1: Oh, spesial. Yeah. Kalau member ada diskon khusus.
0: Okay.
1: Menarik nih.
0: Siap. Eh, tadi Desi sempat nanya sebelum break ya, pada suka parfum lokal yang apa yang lagi jadi favorit gitu.
1: Ada enggak?
3: Ini pertanyaannya agak sulit ya.
0: Iya.
2: Bukan agak, sulit banget.
0: Sangat sulit banget.
3: Sulit sebenarnya.
0: Iya.
3: Karena parfum lokal ini kan sangat-sangat banyak ya sebenarnya. Dan bahkan kadang tuh kita yang emang suka sama ekspor, bahkan sampai kayak ngebikin bracketnya nih. Karena saking luasnya price range-nya, dan di setiap price range tuh pasti ada yang bagus.
0: Okay.
3: Jadi kita kadang ngotak-ngotakin kayak, oh kalau misalkan budgetnya sekian, bisa kesini, budgetnya sekian kesini gitu.
0: Iya.
3: Cuma mungkin kalau aku pribadi, yang let's say brandnya juga masih agak baru, lumayan bagus. Kayak tahun ini baru muncul brandnya.
0: Oke.
3: Dan menurutku secara kualitasnya juga bagus, harganya masih make sense gitu ya. Plus kebetulan lagi bawa barangnya juga.
0: Apa tuh?
3: Ini ada namanya Cadence Privé.
0: Oke.
3: Ini brand lokal.
0: Iya.
3: Harganya mungkin sekarang di berapa ya? 600-700 untuk 50 mili. Konsep yang dibawa pun menarik gitu, karena setiap parfum yang dibuat sama dia itu diambil dari lagu. Jadi menggambarkan suatu lagu gitu.
1: Oke.
3: Ini menurut aku sih salah satu parfum lokal yang lagi aku suka pakai sih belakangan.
0: Apa boleh diulang Kak Raffi, itu apa brandnya?
3: Cadence Privé,
0: oke.
3: Cadence Privé.
1: Makanya kelihatan tuh tinggal setengah ya, lagi sering dipakai soalnya.
3: Iya, tinggal dipakai tuh.
0: Dia sering overspray kayaknya ya.
1: Okay, itu kalau dari Karafi, kalau dari Kamima ada nggak?
2: Kalau dari aku sih sebenarnya ini seperti yang tadi aku bilang susah banget, karena brand lokal tuh banyak banget dan hampir di setiap brandnya kita punya favorit gitu.
0: Betul.
2: Tapi kalau harus milih banget, aku pilih beberapa brand yang memang aku banyak suka aja ya mungkin ya. Kalau dari aku tuh ada personal chemistry, aku sukanya hampir semua variannya mereka aku suka. Terus udah gitu ada All Factory Lab yang memang juga banyak variannya aku suka. Lalu ada Fonse pastinya, itu juga banyak keluaran dan rilisannya yang memang aku sering pakai. Sama yang terakhir adalah Scent of GRT, kebetulan ada satu varian yang mereka baru rilis, itu yang Jakarta City Bloom. Nah ini tuh lagi sering banget aku pakai juga. Dia tuh wanginya ada kecapi, kan jarang ya kecapi dijadikan notes parfum gitu ya. Dia tuh ada kecapi sama osmanthus, tapi kalau dipakai tuh kesannya jadi clean gitu di kulit. Dan buat panas-panasan ini enak banget. Gitu. Itu sih kalau yang lagi sering aku pakai.
0: Oke. Kalau itu kan tadi kita dengar kecapi aja langsung kayak wah, unik nih
1: kecapi,
0: gitu. Ada enggak sih parfum yang aneh-aneh yang kalian punya gitu, misalnya wangi apa gitu? Ada enggak? Kak Raffi deh coba nih.
1: Ada notes apa
3: parfum
1: yang
3: aneh,
1: yang unik
3: maksudnya
1: gitu?
3: Aneh itu cukup subjektif ya.
0: Iya, maksudnya yang wanginya unik. Iya. Bukan aneh dalam arti kata enggak enak, maksudnya kayak yang unik yang kayaknya ini paling beda sendiri nih sama yang punya koleksi gue gitu loh.
3: Mungkin kalau di beberapa temen di JFC juga gitu ya, suka mengkonotasikan aku tuh parfumnya ada beberapa yang bau kandang.
0: Jadi
3: ada, kalau bahasa kita nyebutnya animalic notes gitu.
0: Animalic. Iya.
3: Jadi mengingatkan kita dengan aroma-aroma hewan, misalkan yang paling sering itu kambing misalkan.
0: Okay.
3: Itu mungkin saya bilang aneh ya.
0: Okay.
3: Cuma kalau misalkan kita ngomongin notes, sebenarnya banyak banget parfum di luar sana yang the way dia memarketingkan produknya gitu ya, itu lumayan unik. Misalkan ada notes mata uang, ada notesnya apa seperti darah bahkan
0: gitu. Jadi, kertas segala macam. Jadi mereka
3: mengkomunikasikannya itu macam-macam lah.
2: Betul.
1: Okay. Yang bau uang ada nggak, bau uang?
0: Ada.
1: Oh, ada ya bau uang ya?
2: Serius?
0: Oh, jadi kerasa kayak gitu terus ya?
2: Jadi
0: kerasa
2: kayak kalau pakai ya.
3: Kalau aku nggak salah, ini tuh bahkan ada parfum yang dia naruh notes-nya tuh namanya credit card.
0: Wow. Credit card.
3: Credit card.
1: Menarik ya.
2: Memang kalau kita ngomongin notes parfum itu kan sebenarnya apa yang ada di bumi ini ya, gitu. Jadi wangi-wangi yang biasa kita temukan di alam gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih kayak kemarin kita tadinya mau ngeluarin menggambarkan traffic atau commute life-nya Jakarta, kita tuh mau menggambarkan wanginya di dalam komuter, di dalam KRL. Jadi ada wangi besinya, ada wangi. Jadi kita menggambarkan lagi orang-orang mau berangkat kerja, terus di luar hujan. Jadi ada wangi besinya, ada wangi dinginnya. Itu yang sebenarnya kalau wangi tuh bisa berkreasi banget sih.
0: Jadi kalau
2: wangi paling challenging pun sebenarnya pasti diambilnya dari alam gitu. Wanginya nggak enak banget menurut sebagian orang. Kalau kita berdua, kebetulan aku sama Raffi seleranya masih agak mirip-mirip karena ada satu brand yang tadi Raffi bilang Amouage itu kita memang koleksi juga gitu. Jadi mungkin buat beberapa orang wanginya challenging tapi kita masih enjoy lah kayaknya.
1: Seru ya kalau misalnya ngambil dari KRL pas lagi di stasiun Kebayoran, agak bau pasar tuh.
2: Bau pasar.
0: Iya, betul.
2: Ada juga
3: notnya rotten vegetables tuh.
2: Ada satu parfum yang ini ya sih.
1: Apa tuh?
2: Wangi buah busuk juga ada ya.
1: Astaga.
2: Menggambarkan wangi buah busuk gitu.
0: Kan beberapa
1: macam-macam.
0: Iya, banyak parfumer yang bilang kayak ini bau kayak rumput abis digunting segala macam. Itu kan kayak kita jadi buat orang awam jadi kayak kebayang. Oh, wanginya kayak gitu. Tanah basah kesiram, itu kebayang lagi gitu kan. Iya. Jadi banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang bisa dijadiin sebuah parfum gitu, teman bro.
1: Bau-bauan tuh ya macam-macam ya. Cuman sekali lagi parfum itu kan balik ke selera ya. Kayak benar tadi Kamima bilang, Kamima sama Kak Raffi masih sefrekuensi tuh. Tapi mungkin buat beberapa orang agak unik nih wanginya. Tapi buat beberapa orang lain mungkin emang dia sukanya wangi yang begitu.
0: Kayak kita berdua aja pasti juga beda kan seleranya kan. Yang satu apa, gitu. Jadi ya enaknya kalau kita masuk komunitas gitu ya, jadi kayak punya ilmu baru, juga tukar pendapat segala macam tentang wangi-wangian. Gitu. Nah berarti kalau teman berdua,
2: ilmu parfum tuh memang luas banget kan. Jadi ya terus belajar.
0: Betul. Nah berarti kalau teman berdua yang lagi dengerin mungkin ya di luar sana juga mungkin sebenarnya dia udah punya koleksi atau mungkin yang lagi pengen nyemplung ke dunia parfum, kalau pengen gabung ke Jakarta Fragrance Club ada cara-cara khusus nggak? Misalnya harus follow dulu atau masuk ke grup WhatsAppnya, gimana caranya kak?
2: Iya, kalau misal mau jadi member Jakarta Fragrance Club, sebenarnya bisa ke Instagram kita, Jakarta Fragrance Club. Lalu nanti di sana ada link untuk join WhatsApp group. Tinggal join aja deh habis itu. Terus nanti kalau di dalam grup ya perkenalan diri dan lain-lain gitu.
1: Tapi nggak apa-apa banget kalau misalnya masih pemula ya, masih beginner nih, kayak aku belum tahu terlalu banyak tentang
0: belum punya koleksi banyak
1: fragrance nih,
0: gitu.
1: Justru mau banyak kita belajar welcome dari JFC gitu.
2: Iya, kita welcome semua teman-teman dengan background wangi apapun, koleksi apapun, baik beginner, mau yang bermulai, mau yang mainnya tadinya main parfum yang di minimarket aja, atau yang koleksinya mahal-mahal banget, itu kita welcome semua. Dan pengennya aku sama Raffi waktu awal nih kita teman-teman yang bikin Jakarta Fragrance Club, pengennya memang ini jadi rumah buat semua fragrance entusias, dan kita bisa jadi jembatan untuk mempertemukan antara brand sama peningkat wangi, perfumer sama marketnya gitu. Jadi memang kita pinginnya bisa jadi jembatan dari semua pelaku industri parfum ini gitu.
0: Oke, iya ya. Jadi jangan takut dijudge parfum lu apa segala macam, enggak ada ya. Langsung aja masuk komunitas 92. Jadi nanti bisa sharing-sharing juga. Siapa tahu nanti juga akhirnya yang baru mau terjun jadi teracuni sama kakak-kakak yang lain gitu kan. Ih, jadi langsung punya koleksi lagi
2: itu,
0: gitu.
2: Itu pasti sih.
3: Itu udah satu hal yang pastian sih.
0: Iya, iya.
1: Pasti, pasti mereka akan meracuni.
0: Betul. Yeah. Kalau dua ini racun Amowatch kayaknya ya.
1: Oh enggak, bentar lagi parfumnya sendiri diracunin si Fongse itu, bakal ngeracunin itu kemana-mana ya. Aduh. Pokoknya congrats buat JFC atas rilisan parfumnya sebentar lagi yang bakal launching tanggal 12. Happy anniversary juga.
0: Iya, aku pengen nanya dulu dong. Apa? Yang parfum termahal yang dipunya berapa juta tuh kak? Langsung pada mundur, ya, langsung pada mundur.
1: Langsung harga
0: Langsung pada mundur, langsung. Aduh, jangan deh gitu kalau diinget-inget gitu.
2: Gak berani ngomongnya.
0: Oh iya, iya. Ada yang 2 digit lah ya, 2 digit tuh ada pasti.
3: Pokoknya di atas langit masih ada langit.
0: Iya. Parfum ada rezekinya sendiri ya. Iya, parfum ada rezekinya sendiri pasti.
1: Pokoknya parfum. Pokoknya mana parfum yang masih agak banyak tuh. Berarti makainya diirit-irit ya. Kalau yang udah dikit-dikit wanginya lumayan sering dipakai. Keputus. Okay. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman JFC yang udah join ini, keputus juga ya, tapi seru banget obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi sama teman-teman JFC.
0: Oke, terima kasih.
4: Kamu masih dengerin Suara Ceria.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Benar, salah, hanyalah salah. Ih bener gue, tumben nih. Biasanya gue salah mulu nyebut judul lagu.
0: Iya, kan kita salah mulu pokoknya.
1: Ya karena emang manusia tempatnya salah.
0: Betul.
1: Gak ada manusia yang sempurna, ya kan. Wajar
0: sempurna
1: banget
0: cuma
1: Andre
0: Backbone.
1: Andre Backbone. Ya karena mereka punya lagu judulnya Sempurna.
0: Betul, sama Demian.
1: Demian
0: Sempurna. Illusionist dulu.
1: Oh, gue gak tahu lagi.
0: Illusionist sama magician ya, magician.
1: Gue gak tahu lagi.
0: Iya, dia kalau abis sulap dia pasti langsung sempurna.
1: Oh gitu, gitu. Gue jarang nonton dia.
0: Tapi lalu,
1: dia
0: nontonnya apaan dulu?
1: Dia lagi rame tahu.
0: Masa?
1: Iya. Ya,
0: itu kejadian gue gak nonton tuh.
1: Gue malah ramenya ini soal gosip. Bukan gosip sih, kayak fakta sih ya.
0: Yang
1: dia ketemu sama anaknya. Baru ketemu sama anaknya lagi. Abis menghabiskan momen bersama dengan putranya gitu.
0: Iya. Sama si siapa namanya? Sarah. Sarah, bukan ya?
1: Enggak, ini foto sama anaknya aja berdua dia.
0: Anaknya sama Sarah Wijayanto kan?
1: Bukan. Bukan, mantan istrinya. Banget. Tuh kan lu enggak tahu yang ini. Gua taunya justru gua taunya yang ada di infotainment yang gua tahu.
0: Iya. Ya gitulah pokoknya ya, teman berdua.
1: Apa?
0: Iya begitu.
1: Tapi gue tadi dapet kabar katanya besok beberapa sekolah negeri itu udah pada masuk lagi, udah nggak PJJ lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya cuman gue nggak tahu ya, maksudnya ini tadi info dari beberapa temen gue yang anaknya sekolah di sekolah negeri. Gue nggak tahu apakah ada info juga untuk yang sekolah-sekolah swasta apakah besok masih PJJ atau udah masuk juga gitu ya. Mudah-mudahan sih semuanya bisa cepat berjalan dengan normal lagi ya.
0: Betul. Karena ini ada dua kubu yang berbeda nih.
1: Kenapa?
0: Ada yang pengen PJJ aja, ada yang pengen masuk aja gitu.
1: Oh iya, benar, beda-beda.
0: Orang tua sama anak ya biasanya tuh beda-beda. Anaknya pengennya PJJ aja jadi gak sekolah. Orang tua pengennya sekolah aja.
1: Tapi gue ponakan gue maunya ini
0: sekolah kan?
1: Sekolah.
0: Iya, karena dia lebih enak main di sekolah kan.
1: Iya, dia gak punya teman di rumah.
0: Iya, kalau di rumah kan gak dikasih duit.
1: Tapi anak SD sekarang kayak jarang pada bawa duit jajan deh.
0: Oh iya, udah bisa pakai ini, Kris.
1: Enggak boleh kan bawa HP, gila lu. Bawa ini, bawa bekal.
0: Oh iya.
1: Bawa bekal sama ada MBG, sama ada yang mungkin di sekolahnya ada catering gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi gak pada jajan sembarangan. Tapi ya maksudnya kalaupun memang besok udah gak PJJ, tetap ini kali ya, bocil-bocil dibawain masker. Walaupun kita gak bisa ngejamin anak-anak itu tetap pakai masker atau enggak gitu.
0: Iya,
1: makanya
0: betul.
1: Kenapa akhirnya kemarin anak-anak sekolah dibikin PJJ, karena kan masuk usia rentan tuh katanya. Anak-anak umur segitu, apalagi anak SD. Terus udah gitu kalaupun mereka pakai masker dari rumah, bisa aja di sekolah copot-copot, ditarik-tarik sama temennya buat mainan gitu kan. Jadi gak ada jaminan mereka bisa aman di luar rumah. Makanya supaya lebih aman PJJ aja gitu.
0: Iya, gitulah pokoknya semuanya biar lebih aman, biar lebih semuanya jauh lebih apa ya, sehat lagi. Karena ngomongnya abu tuh kayak partikel yang kecil banget, kita nggak tahu ya.
1: Kemarin tuh ada yang rame, jadi ada cewek, gue nggak tahu ini bener atau enggak ya, tapi ada cewek katanya dia seharian keluar rumah, terus pas sampai rumah tuh langsung ngebersihin muka pakai micellar water. Nah katanya nggak boleh tuh, entah deh mungkin harus pakai pembersih yang lain atau siram air dulu, bilas air dulu atau gimana.
0: Oh gitu, nggak boleh pakai micellar ya?
1: Katanya, cuman gue nggak tahu faktanya apakah bener atau enggak, cuman ya antisipasi aja gitu. Kalau abis mata lo kelilipan katanya jangan kucek-kucek gitu. Agak ngeri juga kan.
0: Betul, gitu. Karena kan debunya benar-benar super-super tipis gitu, teman berdua ya.
1: Gitu deh.
0: Pokoknya.
1: Ini sekarang ada siapa nih? Ada
0: teman kita juga nih. Oh iya, dia rumahnya juga terdampak debu ya kemarin malu ya, Nek?
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada Mariana di sini.
0: Sih?
1: Debu apa?
0: Debu jalanan. Iya, semuanya sih kena dampak ya.
1: Iya.
0: Udah deh.
1: Ya udah.
0: Jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria, masih bareng sama Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hacu.
0: Dari Salma Salsabil. Gua ngerasa nih lagunya ada vibes-nya ini. Gua lagi nyari tahu siapa yang bikin gitu ya lagunya ya.
1: Bukannya Salma sendiri ya?
0: Iya, ternyata liriknya mereka Salma sama Rahman siapa tadi ya? Ininya musiknya.
1: Oh.
0: Rahman Sadli Waraya si bikin yang bikin
1: musiknya.
0: Lagunya.
1: Oh.
0: Musiknya siapa ya? Gua pengen tahu. Soalnya yang... vibes-nya mirip banget almarhumah Sena Malsiana, gue dengernya.
1: Oh, Sena.
0: Iya kan? Suara-suaranya itu kan.
1: Suara-suaranya ada vibes-nya ke bawah dikit.
0: Betul, gitu ya. Keren.
1: Tapi yeah, emang lagu Hacu ini waktu itu kan sempet viral ya. Kalau nggak salah dibawain sama Salma di ajang pencarian bakat itu juga.
0: Betul.
1: Tapi di angkatan yang setelah Salma gitu.
0: Dan dia tampil outfitnya keren banget ya.
1: Iya. Yang... Salma tuh kalau perform gue suka banget.
0: Iya.
1: Karena dia kan hijabers ya.
0: Iya, tapi...
1: Jadi, gue sering banget ngeliat
0: gimana gitu,
1: keren
0: kan?
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Vibesnya tuh apa ya, vibesnya tuh kayak edgy banget.
0: Yeah. Ada tomboynya dikit.
1: Ada, keren gitu.
0: Keren. Oh ini nih yang dia pakai baju ini kan? Yang pakai kayak
1: ada kupluknya,
0: kupluknya gitu sih kerudungnya, keren. Yeah.
1: Keren lagi dia. Tapi yeah, kalau gue pakai kerudung kayak sama nggak cocok. Tapi maksud gue gini.
0: Kayak Kinder Joy ya.
1: Iya, jadi gue tuh kadang-kadang ya suka ngiri sama cewek-cewek yang kalau misalnya di TikTok nih gue lihat ya, yeah, dia nge-review jilbab yang nemplok banget di kepala, yeah, gitu. Itu cakep-cakep banget.
0: Cewek-cewek Malaysia tuh cakep-cakep tau.
1: Cakep banget.
0: Pakai jilbab-jilbab,
1: iya kan,
0: gitu.
1: Jilbab-jilbab nemplok, yeah, yang benar-benar nemplok di jidat sama di kepala gitu. Gue tuh, yeah, gue tuh sampai beli satu jilbab yang nemplok di kepala. Gue pake nih.
0: Yeah.
1: Terus gue ngaca, ya Allah bulat banget lagi kepala. Gak bisa, gak bisa begitu. Kok orang pada pede banget. Terus kemarin tuh ada satu konten creator yang bilang muka bulat tapi pakai jilbab nemplok gitu. Gak apa-apa, kuncinya pede aja kak gitu. Mungkin karena belum terbiasa kan gitu.
0: Betul.
1: Cuman mau dipede-pedein kayak gimana juga. Kalau gue berasanya aneh, ya aneh aja. Mungkin kitanya nyaman atau enggak gitu kan.
0: Iya, itu kuncinya teman berdua ya. Setiap apa yang kita pakai, kita gunakan itu pasti harus dari kenyamanan kita pribadi,
1: iya,
0: gitu.
1: Kalau kitanya misalnya nih kayak terserah gue dong, gue mau pakai baju apa aja, mau yang ketutup kayak kebuka. Tapi kalau lu pakai yang kebuka lu nggak nyaman, lu risih, ya buat apa dipakai? Atau lu pakai ketutup tapi nyangkut dan lu juga nggak nyaman, ya udah pakai yang sewajarnya gitu. Jadi emang harus balik ke diri lu sendiri juga.
0: Betul, jangan maksain.
1: Iya, yang penting pakai baju.
0: Itu, iya pastilah harus.
1: Iya kan.
0: Walaupun bajunya kita nggak tahu ya, lagi ada abu vulkanik atau enggak, karena kan mungkin kemarin habis dijemur, terus ada dijemuran gitu kan. Tapi mudah-mudahan enggak ya, aman semua ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Aman, mudah-mudahan semua aman. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Hindia, everything you are.
1: Yes, you harus jadi you. Orang baik you.
0: Tiba-tiba jadi warga pik tuh. Ai mau maghriban dulu ah.
1: Iya, harus ibadah, ingat-ingat sama yang maha kuasa.
0: Betul. Iya. Dan kita ingetin juga, bentar lagi RRI ulang tahun yang ke-81. Mm-hmm. Kalau pengen tahu keseruannya ada apa aja, silakan kepoin Instagramnya RRI_Jakarta atau RRI_official. Karena udah mulai banyak konten-konten tentang radio-radio tuh di RRI official tuh, teman berdua.
1: Yap, betul.
0: Iya, jadi mungkin jadi informasi lu juga mungkin pengen tahu tentang sejarahnya. Kalau tadi tuh ada konten apa ya? Gue lupa deh, gue like juga tuh.
1: Oh ini, ada tadi yang gue sempat lihat penyiar legendaris RRI ada siapa aja.
0: Iya, masa ke masa
1: gitu.
0: Terus ada potongan-potongan video-video orang siaran. Nanti juga bakal ada kita kayaknya ya di RRI official
1: so
0: ya.
1: So tahu lu. Enggak, itu nanti di-cut sama anak-anak RRI. Ini yang bagian Desi sama Fajar, dikat-katin aja deh, gak layak tayang, gak layak siar nih kayaknya.
0: Aduh, kalau maghrib layak tayang ya, bentar lagi ya. Hari ini maghribnya jam 17:54 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti selepas azan maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa merusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue nggak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar nggak begadang deh pas ngerjain tugas.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Kak Hitna titik Nadir featuring Monita Tahalea.
1: Kemarin Kak Hitna bikin konser ya.
0: Dipik
1: 40 tahun.
0: Wih, gila. Iya kan? Berasa ya? Kan gak mungkin gue bilang gak berasa ya.
1: Iya.
0: Untuk karir musisi tuh luar biasa banget loh teman-teman.
1: Karena mereka legend banget ya. Cuman emang kemarin kalau di salah satu sosial media sempat rame dari para penonton konsernya Kak Hitna bahwa para penonton ini merasa katanya di konser itu kebanyakan speech-nya dari para member gitu. Member gak tuh idol kali ya, personel.
0: Kebanyakan gitu. Ngomong lah istilahnya.
1: Kebanyakan ngomong katanya. Terus venue-nya juga lumayan jauh karena di pick itu seingat gue nice pick tuh emang ujung banget sih. Jauh banget sumpah.
0: Betul. Karena kan biasanya kalau musisi dari intermezzo dari lagu ke lagu tuh gak banyak kan, kayak cuma cerita pengalamannya terus langsung ke lagu berikutnya.
1: Nah, apalagi tuh posisinya satu artis ya, maksudnya bukan yang gonta-ganti kayak festival musik gitu kan.
0: Dan ini mungkin ngerasa kayak lebih banyak ngomong ini.
1: Tapi kemarin tuh kalau nggak salah juga sempat ada statement dari promotornya, jadi mereka memang posting kayak semacam permohonan maaf gitu. Karena memang ada beberapa hal lain juga yang dikeluhkan oleh para penonton gitu. Ya, tapi ya maksud gue wajar ketika mungkin di konser, kalau menurut gue ya mungkin konser-konser Kak Hitna yang kemarin tuh pecah banget. Jadinya orang ekspektasinya
0: tinggi,
1: akan lebih bagus, akan lebih wah dari yang sebelum-sebelumnya.
0: Udah gitu venue-nya juga kan baru gitu. Jadi mungkin kayak ada rasa-rasa kesel atau menyesal gitu.
1: Itu sih kemarin yang gue baca di sosmed ya. Cuman karena gue

0: nggak nonton langsung, jadi gue nggak bisa ngasih penilaian juga karena kan kita nggak ada di situ, kita nggak tahu, kita cuma baca review dari orang-orang.
1: Betul. Tapi kalau teman berdua butuh penilaian, apalagi juga mungkin butuh pengalaman, coba ikutan yang namanya program magang nasional teman berdua.
0: Wah, ini RRI buka banget nih kesempatan buat kamu yang pengen magang di RRI.
1: Dan kuotanya setahu gue jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Iya, jadi kayak ada banyak beberapa divisi yang membutuhkan anak magang, dan ini juga resmi dari Kemenaker karena beberapa instansi lainnya juga buka program magang nasional teman berdua. Dan nantinya bakal ada manfaat-manfaatnya kayak dapat uang saku bulanan dari Kemenaker itu setara dengan UMK yang ada di daerah tempat magang, which is di Jakarta gitu.
0: Jadi ini magangnya beda karena kan magang tuh ada beberapa macam ya.
1: Iya, ada yang datang langsung ke instansinya. Kalau ini resmi dari Kemenaker teman berdua.
0: Jadi dari Kemenaker nantinya akan memberikan uang saku juga ke Kemenaker.
1: Betul.
0: Jadi ini bukan magang yang kayak lo dari kampus yang penting lo dapat nilai gitu, beda. Ya. Ini magang nasional. Betul. Yang memang dari Kementerian Tenaga Kerja.
1: Iya, pokoknya informasinya ada di Instagramnya @rri_official, itu nanti ada linknya juga. Dan hari ini terakhir sebenarnya tanggal 8 September.
0: Ya, gue nggak bisa ikut dong.
1: Lo kan udah pegawai sini.
0: Iya juga lagi.
1: Iya sih, butuh tambahan sih emang ya.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Radio gak ada matinya.
1: Parah, parah ya, yeah. Kita juga masih siaran nih di sore ceria.
0: Iya, tapi udah mau pamit.
1: Emang iya?
0: Iya lah.
1: Gak ada apa-apa dulu nih?
0: Gak ada lah.
1: Yaudah.
0: Kita mau pamit.
1: Ketemu lagi besok sama kita.
0: Istirahat, besok balik lagi. Masih siaran dari jam 3 sampai jam 7 malam, teman berdua.
1: Abis ini ada Edit sama Ellen yang bakal siaran di Music Live Chat.
0: Iya, hari ini juga bakal ada tamu spesial ya hari ini. Semuanya siap Senin sampai Jumat pasti spesial.
1: Hari ini layar kaca.
0: Bareng sama layar kaca. Iya. Yang siaran tempered glass ya.
1: Ya lagi.
0: Aduh,
1: udah deh. Ya udah, ketemu lagi sama kita besok di sore ceria. Kita pamit ya.
0: Bye.

0: Sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elani Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di hari ini teman Pro 2 yang pertama adalah angka anggaran BNPB turun dari tahun 2025 yaitu sentuh 2 triliun rupiah, turun 75% jadi 491 miliar rupiah teman Pro 2. Dan ini juga sudah disampaikan langsung oleh pihak-pihak dan ini akan disampaikan juga oleh Abdul Wahid teman Pro 2. Dan beliau juga mengatakan bahwa ini adalah efisiensi anggaran dari sebelumnya. Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, penyemprotan untuk tangani dampak abu vulkanik dari Gunung Krakatau sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di beberapa lokasi teman Pro 2. Dan petugas gabungan juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan atau fasilitas umum di wilayah DKI Jakarta yang terdampak abu vulkanik Anak Krakatau.
1: Info Pro 2.
0: YouTube menjawab spekulasi promosi MV Saudika dari Lisa Blackpink. Benarkah pakai iklan? Dan Saudika dari Lisa Blackpink juga jadi sorotan setelah jumlah views-nya melesat fantastis di YouTube dalam waktu singkat usai dirilis. MV ini menjadi salah satu dari 100 juta views dan sejumlah netizen bertanya apakah Lisa menggunakan iklan berbayar di YouTube untuk membuat Saudika.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yo, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Yo, ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget. Dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: satu jam ke depan ya.
1: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga. Yoi. Gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang betul, pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: keep watching.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC
3: Music Live Chat. Dan teman produksi seluruh Indonesia,
2: yes.
3: Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sampai.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Amin sekali.
3: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
3: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih,
3: ramean. Berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh. Oh iya. Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
3: Iya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
7: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
8: Dari rumah juga, Bang.
3: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya,
4: ternyata tikum. Kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, Bang?
9: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Dari rumah.
3: Oh, ya. Bang Rizky.
8: Dari kantor sih. Oh,
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
8: Pondok Indah dong.
2: Yeah. Pondok Indah.
3: Kasih.
4: Pondok Indah dong.
3: Pondok Indah.
4: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun
4: nggak ada sih,
3: nggak ada
4: Tambun.
3: Deket Caman ya, deket Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Kayak bapak yang satu itu.
3: Bang Oza ya.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, Bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Waduh capek.
4: Morai.
3: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya bener.
4: Lu juga. Gua agak ke timur dikit.
3: Oh oke. Okay.
4: Jaktim pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Salam dari Binjai. Gitu
4: cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Oh, suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion
2: betul,
3: ya.
2: Oke. Oke. Benar.
0: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
3: Sedap.
4: Ini
3: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
10: Buru-buru dari Langkat nih. Lembang.
0: Gue Medan
3: tuh. Terus Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan.
0: Langkat identik pisang.
2: Gak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu. Okay. Kan baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi
2: salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan, oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah enggak ada apa ya? Enggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. TV ya? Kayak cuman medianya aja. Okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
2: Okay.
4: Sih.
2: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: ya mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya. Tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
3: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Iya. Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Okay.
3: Kenapa sisa doang?
10: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
10: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh ya.
3: Kalau lu dulu apa Dit?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan. Belum punya arah segala macam gitu kan. Masih gak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue. Kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu, kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa. Itu sebuah kiasan yang sedikit, kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya. Dalam hidup kita gak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita gak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya dimana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh. Kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
4: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Okay. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak ada pilihan itu.
4: harus. Kita pakai jalur langit aja. Iya,
3: betul. Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
1: salah.
2: Hari ini.
1: Salah.
3: Oke, kabar ya. Kabar lam.
2: Sorry.
3: Tegul.
2: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
1: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
2: Yoi.
1: Sisa Percakapan.
2: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
3: Ngepop.
2: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
1: Popnya masih kental banget ya.
3: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
2: Gak apa-apa.
1: Gak salah sih.
2: Bagus.
3: Tau lu bang. Kenapa bang?
2: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
3: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
2: Gitu ya. Agak keras ya. Agak keras.
1: Setengah keras gimana tuh? Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
2: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peres ya. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
2: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
2: Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
2: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira Pak.
2: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
2: Iya. Thank you. Oh iya.
1: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Iya.
4: Morai.
1: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
2: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
4: MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya.
2: Terima kasih Pak Bahlil.
1: Terima kasih
2: Pak Bahlil.
1: Luar biasa.
2: Baik.
1: Benar.
4: Asik kok dia.
2: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
5: Ya, malah kita
4: sini dong ngomong ini.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek.
2: Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
1: Benar. Iya sih. Iya
3: juga. Orang lama.
2: Orang lama. Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
1: Salah.
2: Ya.
1: Salah tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
2: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
2: Iya.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
2: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
1: Alias.
3: Sangat.
2: Iya.
1: Alias.
2: Coba tanya dia.
1: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
6: Favoritnya? Pas interlude sih.
1: Oke.
6: Jadi ada feel drum yang alternatif.

0: nya jadi. Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
0: Iya, benar.
3: Gak masalah.
0: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
1: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
0: Siapa era itu?
1: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
3: Oke, Foo Fighters.
1: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
3: Iya, oke.
0: Oke. Dilempar jauh ya. Iya, iya, iya.
2: Adalah pokoknya.
0: Iya.
3: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
0: Bisa begitu ya?
3: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
0: Simple ya.
3: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya berarti. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
3: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
3: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum gabung sama lo ya?
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
0: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Sebenarnya, tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Paling muda.
4: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
0: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
1: Cepet sih, Bang.
0: Makasih.
3: Cepet juga jawabannya ya.
0: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
0: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
3: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
0: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
0: Iya.
5: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
0: Enggak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
0: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
0: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
3: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat.
0: Dan masih bersama Layar Kaca. Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
5: MTK kan.
0: Morai dulu.
6: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
6: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
6: Oke, okay, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
6: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
6: Okay, kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
6: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
6: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah. Kan?
6: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
6: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
6: Boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
6: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
6: dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
6: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
6: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
6: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
7: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Oh,
7: okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
7: Jangan setuju dulu.
6: Saya enggak suka sama
1: penjawab. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
6: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
8: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
8: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas masih, ya, ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak? Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
7: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
7: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya. Sama.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
7: Itu dana produksi kita dari situ.
6: Kita yang danain mereka.
7: Iya. Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
6: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
6: Radio udah ada belum?
0: Udah
6: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
6: Ayo guys, request guys. Ya,
0: kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada.
6: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
7: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
6: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Dari
6: konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
7: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton
6: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
6: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
6: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
6: Boleh promo. Kalau Instagram username-nya itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
6: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
3: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipotong satu-satu?
6: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
7: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
8: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
6: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next single ya. Kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
6: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
6: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Yo, selamat malam Jakarta.
1: Selamat malam Jakarta. Wede, Coachella.
2: Gue pingin seumur hidup, gue pingin bisa nge-growl tau.
1: Gimana caranya? Itu kan katanya lo harus merusak tenggorokan lo sendiri kan?
2: Enggak, kan ada tekniknya.
1: Jatuh kayak di Rukia suaranya. Kayak lagi di Rukia ya.
2: Iya, yeah, gue cuma bisa nyanyi-nyanyi ala Popang.
1: Gimana?
2: Where are you?
1: Oh iya yeah, bener.
2: Iya kan?
1: Bener. Iya kan?
2: Do you ever dare to listen to me well?
3: Gitu. Kenapa kan? Kalau Wake Me Up When September End gak gitu ya?
2: Wake me up when September.
1: Jatuh kayak Dylan Cepek ya. daripada penyanyi Popang lebih kayak Dylan Cepek ya.
2: Kamu nanya. Apaan tuh? Apaan tuh?
1: Well, teman Pro 2, hari Selasa ini barengan sama Elan dan Edit lagi ya di Jaga Malam.
2: Kita bakal nemenin lo selama
1: Bangun
2: 4 jam ke depan.
1: Oke, benar.
2: Hitung dulu. 4 jam ke depan kita bakal nemenin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Seperti biasa kita bakal ngajak lo buat gak galau malam-malam.
1: Yoi dong.
2: Yo.
1: Pastinya.
2: Benar.
1: Luar biasa sekali Edit di malam susah ya. Penganugerahan kali ini ya, luar biasa sekali.
2: Luar biasa. Kita lihat penontonnya. Elan.
1: Terlalu award ya. Terlalu award kayaknya.
2: Itu membuktikan kalau kita bisa MC di segala acara.
1: Oh iya benar.
2: MC
1: jadi
2: wedding.
1: MC wedding.
2: Award dulu.
1: Boleh ya. Wedding tuh ya. Agak ngeri sebenarnya, Dit.
2: Iya,
1: lu berani enggak MC wedding?
2: Enggak berani gue. Takut merusak momen sakralnya mereka.
1: Bener. Gimana kalau award dulu, Dit? Kira-kira mungkin kita cocok di award ya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Master of Ceremony, Elanda Krisnandaru dan Rizkia Editama.
1: Selamat malam Balai Kartini.
2: Cocok ya.
1: Bisa. Luar biasa sekali Edit.
2: Wow.
1: Malam hari ini hadirin semua datang dengan wajah yang sangat bahagia ya.
2: Sumringah.
1: Gak ada ya, kata-kata sumringah.
2: Gak
1: ada. Ada sih, cuma gak umum aja.
2: Gak umum aja ya, benar.
1: Sumanto.
2: Salah.
1: Nama tamu.
2: Iya. Ada Bapak Sumanto.
1: Bapak Sumanto.
2: Bener. Ada Bapak Joko.
1: Joko.
2: Bener.
1: Ada Bapak Susilo.
2: Bener.
1: BY.
2: Enggak apa-apa dong.
1: Enggak apa-apa,
2: diundang enggak apa-apa dong.
1: Diundang enggak boleh dong.
2: Salah. Emang
1: iya.
2: Bintang tamunya waktu
1: bintang
2: itu.
1: Bintang tamu. Benar. Dan di malam hari ini spesial kita akan menganugerahi.
2: Betul.
1: Seluruh insan-insan.
2: Asik. Insan-insan peradioan.
1: Asik.
2: Gak ada ya peradioan enggak ada ya?
1: Oh iya, harusnya sih ada ya. Radio Award ya.
2: Mungkin bahasanya bukan peradioan sih.
1: Insan Radio Indonesia.
2: Ah, itu dia lebih tepatnya.
1: Di malam hari ini kita akan menganugerahi.
2: Udah.
1: Oh iya, sorry.
2: Terlalu mendalami,
1: takutnya
2: mas.
1: Takutnya beneran ya.
2: Iya bener. Tiba-tiba, halo.
1: Gak apa-apa, ayo gue jalan.
2: Jalan gua.
1: Iya, jalan gue, ayo.
2: Alright, anyway, kita bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan seperti biasa ya. Dan mungkin buat kamu yang pengin curhat, pengin cerita, pengin nanya juga boleh banget.
1: Betul.
2: Kita tuh orangnya open-minded
1: asik
2: banget.
1: Asik banget. Open-minded dan juga gak kaku ya.
2: Bener, open BO juga.
1: Aja, maksudnya?
2: Bimbingan online.
1: Iya, bener.
2: Buat kamu yang ngechat WhatsApp, mau lewat IG, bisa kita kasih bimbingan gimana caranya mendekati seseorang gitu kan.
1: Kita bisa di booking kok.
2: Iya.
1: Iya bener kan?
2: Gimana?
1: MC bisa.
2: Oh, iya bener.
1: Curhat bisa.
2: Bisa.
1: Tergantung kamu mau booking buat apa, bisa.
2: Jadi kita bisa semuanya lah.
3: sampai bisa kita.
5: Luar biasa.
1: Luar biasa sekali edit dan di malam
3: hari. Udah. Balik lagi ke situ.
1: Lagunya mati soalnya.
3: Balik lagi ke situ.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih dijaga malam. Jangan galau.
3: Malam-malam.

0: Jul, lu udah lihat berita yang lagi viral itu belum?
1: Udahlah. Kalau udah viral begini kan berarti benar tuh.
0: Belum tentu, Jul.
1: Ya kalau udah enggak benar, enggak bakal mungkin sampai viral banget.
0: Itu yang bahaya, Jul. Viral tuh berarti banyak yang lihat atau yang bahas. Bisa aja satu orang salah informasi terus di-share nih ribuan orang. Akhirnya kelihatan kayak fakta, Jul.
1: Selama ini sih gue sering percaya, cuma karena rame doang.
0: Makanya cek dulu sumbernya, baca isinya, jangan cuma judulnya doang, tapi juga harus pintar memahami dan memilih informasi, Jul.
1: Oke, Lia.
2: Jangan

0: Old Love dari Yuji Putri. Dahlia baru aja kamu dengerin teman berdua dan masih dijaga malam pastinya.
1: Yoi, masih ditemani sama kita berdua ya malam hari ini.
0: Ede.
1: Ini malam Rabu yang entah kenapa gue ngerasanya seperti hari Jumat.
0: Kenapa begitu, Dit?
1: Anak magangnya pada ini.
0: Iya bener sih.
1: Pagi semua
0: jadi emang
1: sepi, malamnya sepi.
0: Tolong kekuruh anak magang ya.
1: Iya bener.
0: Kebetulan gue karena penyiar weekend, gue udah biasa ada orang. Gak ada orang tuh kayak, oh tetap siaran aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, karena maksudnya ketika lu siaran weekend, yeah, itu vibesnya terasa banget weekend kan.
0: Rasa kosong ya.
1: Rasa kosong.
0: Iya sih.
1: Bener, kantor udah kosong kerasa.
0: Bener-bener gitu, bener. Kalau sekarang karena lagi sepi, dan juga mungkin teman-teman banyak yang lagi sibuk sama Bintang Radio.
1: Bener.
0: Gitu-gitu kan, jadi kayak kosong nih.
1: Iya kosong, jadi kerasanya kayak ini udah mau weekend ya. Padahal masih Selasa gitu loh.
0: Iya bener.
1: Masih Selasa banget bro.
0: Tapi gimana nih, teman berdua ngerasa hari ini tuh harinya kayak hari Selasa apa ngerasa kayak hari yang lain? Karena kayaknya di biasanya kalau netizen kan mungkin ada yang BUMC.
1: Bener.
0: Ada yang BUMN, ada yang BUMD, mungkin di kantor beda-beda. Kan?
1: Kalau gue sih ngerasa hari ini hari-hari bersamamu.
0: Hari-hariku lewati. Salah lagi.
1: Maaf ya.
0: Salah.
1: Maaf ya.
0: Iya. Sorry ya Elo ya. Sorry Elo ya. Maaf ya.
1: Males aja. Males.
0: Gue mau bantu. Lu udah ini sendiri. Iya. Jadi teman berdua kira-kira apakah kamu ngerasa di hari ini
1: apa
0: September S-nya apa kira-kira ya?
1: Itu udah kemarin.
0: Oh, itu kemarin ya.
1: Itu udah kemarin.
0: Hari ini kita apa ya bahasa
1: September
0: apa ya?
1: P-nya apa?
0: Eh dulu dong.
1: Oh iya.
0: Eh dulu.
1: Udah kita bahas gitu sampai selesai kan sampai R.
0: Sampai ber gitu.
1: Tapi emang bulan ini udah mulai masuk ke bulan-bulan ber kan?
0: Iya benar. Biasanya kalau udah ber-ber tuh musim hujan.
1: Ber
0: iya benar. Cara mengingatnya begitu biasanya.
1: Benar. Cuman emang ini juga kayaknya terakhir hujan udah kapan gitu kan?
0: Udah lama sih.
1: Lama kan?
0: Udah lama kayaknya.
1: Sebulan gitu udah belum hujan.
0: Iya dan masih musim kemarau. Iya. Masih musim kemarau dari kemarin.
1: Tapi emang gue ngerasanya semakin kesini kayak musim tuh makin susah dibedain ya.
0: Jujur.
1: Walaupun cuman dua kan musim kita kan.
0: Iya.
1: Musim hujan dan musim kemarau itu udah sulit. Kalau dulu kan biasanya kayak prediksinya kayak ya bulan-bulan ber ini udah mulai hujan-hujan.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya benar.
1: Cuman kayak waktu itu juga kayaknya sampai akhir tahun juga kayaknya enggak
0: hujan. Hujan-hujan
1: gitu,
0: kan? Iya benar.
1: Jarang lah hujannya lah.
0: Iya.
1: Itu bahkan mulai di kayaknya Februari Maret baru.
0: Iya baru di awal tahun akhirnya hujan ya.
1: Bener, hujannya bener-bener kayak hampir tiap hari gitu kan.
0: Iya lagi jujur. Aduh, nih gimana nanti ya awal-awal tahun mungkin takutnya malah baru turun hujan gitu kan.
1: Tapi nanti ya kebanyakan kita kan Ramadan Februari ya.
0: Apakah katanya gitu.
1: Februari apakah akan hujan?
0: Oh, iya.
1: Iya kan?
0: Asik tuh kalau Ramadan hujan kan.
1: Kenapa tuh?
0: Tinggal mangap gitu.
1: Enggak sengaja kok.
0: Iya. Gue sih menunggu ini ya pertanyaan-pertanyaan Ramadan yang baru ya. Iya. Yes.
1: Contohnya.
0: Boleh enggak Tat kalau misalkan kumur-kumur pakai air blewah gitu. Gitu, pertanyaan-pertanyaan yang tiap tahun ada.
1: Boleh gak kalau kumur-kumur kan seretnya 3 kali, keluarnya 2 kali.
0: kumurnya 3 kali, yang dilepeh 2 kali.
1: Ya Allah, itu template-template Ramadan.
0: Iya.
1: Tapi itu kita bahas nanti aja.
0: Nah, boleh.
1: Bulan Februari, kita
0: bulan
1: udah punya
0: Februari.
1: Topik ya. Tenang aja, kita kan penyiar kreatif.
0: Keren. Jadi teman berdua gimana so far Februari di tanggal 8 ini? Apakah kamu menemukan sesuatu yang unik dari bulan sebelumnya?
1: Betul.
0: Atau ternyata ada yang nembak kamu di hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Nadif bersalamah dengan penjaga hati. Bangun. Siaran. Oh, iya. Siaran.
1: Jagalah hati.
0: Jangan kau nudai.
1: Kau gitu ya.
0: Agim.
1: Ada enggak?
0: Lagi itu ada enggak di playlist ya?
1: Lupa lagi, coba cari religi.
0: Coba AAJYM. Ya kan game gitu kan, AAGYM.
1: Benar.
0: AAJIM.
1: Benar. Itu sama aja kayak lu tebak-tebakan.
0: Heeh.
1: Apa?
0: Aneh banget sih.
1: Kenapa sih hari ini?
0: Lo?
1: Kenapa sih hari ini? Gue juga bingung sama hari ini. Gue kayak...
0: Lo kenapa gak bingung sama diri lo sendiri hari ini?
1: Itu juga gue bingung. Makanya gue makin bingung lagi karena gue bingung sama hari ini.
0: Oh iya, benar. Jadi...
1: Kayak it's not my day aja.
0: Ini kenapa sih? Menurut lo hari ini kenapa?
1: Hari ini Selasa.
0: Benar. Selain itu
1: tanggal 8.
0: Iya.
1: September.
0: Nah,
1: 2026.
0: Ini adalah angka spesial karena ini adalah 8926.
1: Betul. Karena nanti malam adalah 99.
0: Oh iya, belanja yuk. Iya juga. Tapi beneran ngaruh enggak sih? Maksud gue sekarang kayaknya diskon enggak sebesar kayak dulu zaman itu 12 yeah. 12 11 11.
1: Dulu semasif itu ya.
0: Iya, sekarang tuh kayak ya udah tiap bulan aja ada gitu.
1: Karena mungkin kalau sekarang gue enggak tahu ya, maksudnya gue enggak menjelami belanja online banget. Karena gue jujur males sih.
0: Iya.
1: Yeah. Gue kadang belanja itu males.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan.
0: Kalau nggak butuh banget atau nggak pengen banget tuh nggak pengen belanja.
1: Gue baru belanja ketika gue benar-benar butuh.
0: Iya sih. Benar.
1: Wah, kayaknya kalau gue ngeliat All Shop gitu ya. Kayaknya sangat membuang waktu ya.
0: Iya.
1: Gue ngerasa kayak gitu.
0: Tapi kalau ada barang yang lo cari tuh seru aja gitu. Kadang nyarinya kayak, wih, oh ini segini. Ah, coba cari toko lain gitu. Kadang-kadang ada aja.
1: Cuman masalahnya kan sekarang semua barang kayaknya butuh gitu.
0: Iya, benar. Rasanya bener. Iya kan? Sih. Ada perasaan kayak gitu tuh ada.
1: Bener.
0: Cuma kadang ada perasaan juga kayak, ah, pengen deh gitu. self reward pengen deh gitu.
1: Boleh, self reward boleh, iya kan. Cuman kayaknya tiap hari self reward.
0: Oh iya, benar. Ya enggak tiap hari loh, masa. Self reward tuh tiap hari boros banget dong.
1: Situ orang have.
0: Iya. Nah, kalau kamu teman berdua, apakah kamu merasakan hal yang sama nih?
1: Mm-mm.
0: Apa hari ini sesuai dengan kamu atau kayak edit hari ini not my day banget deh gitu.
1: Iya, ini bukan hari gue banget karena kayak banyaklah kejadian yang di luar rencana gue.
0: Iya, gitu, tapi kan? Kita tutup dengan makan sate hari ini.
1: Aduh,
0: harus lagi. Tuh. Ya seenggaknya bisa disyukuri kan?
1: Syukuri apa yang ada. Tapi emang malam ini gue cukup bersyukur karena selain makan sate kita dapat gue dapat 2 kopi.
0: Widih.
1: Gak dapat sih, satunya beli sih, cuman diskon aja.
0: Satunya dikasih sama layar kaca ya.
1: Benar.
0: Oke, thank you coy.
1: Gua gak tidur nih coy. Gimana coy?
0: jangan terlalu minum semua.
1: Iya
0: bener. Iya, tapi ya lumayan lah ngopi kita malam
1: lumayan,
0: ini
1: coy.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Seneng ya itu.
1: Ada dorongan.
0: Asik.
1: Dorongan semangat.
0: Oh iya bener. Yeah. Kita butuh dorongan ya.
1: Betul.
0: Boleh deh. Kalau kamu teman pro 2 yang lagi nyusun skripsi atau mungkin yang maba nih. Mm-hmm. Lagi sibuk nugas kali ya di semester awal biasanya.
1: Jujur.
0: Laprak.
1: Yang sentek.
0: Iya, laprak.
1: Kalau yang sosum,
0: ngerangkum buku. Sumpah, gue pernah dikasih tugas ngerangkum buku. Gila ya.
1: Tapi dulu lu ngerangkum bener-bener baca berarti?
0: Gue kebetulan
1: pakai teknologi.
0: Gue kebetulan nggak dapet dosen itu.
1: Oh, okay.
0: Alhamdulillahnya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi pas gue masuk, beliau pensiun. Tapi diceritain sama senior kayak. Awal maba tuh ngerangkum buku.
1: Bener sih.
0: Satu buku. Dan itu buku ilmu negara.
1: Aduh.
0: Nah, bayangin tuh.
1: Karena ngerangkum. Cuma nulis sinopsis saya di belakang.
0: Kalau ada. Masalahnya dit ya, itu buku tuh kayak jus ama. Sumpah.
1: Aduh.
0: Persis banget. Warnanya merah sama kuning.
1: Oke.
0: Okay. Kertasnya burem-burem gitu juga. Persis banget jus ama. Asli.
1: Iya. Kertas buram.
0: Kertas buram, bener. Iya, kertas buram. Iya, mirip banget gitu. Jadi somehow mengingatkan nama jus ama gitu.
1: Iya sih, jujur. Iconic
0: gitu. Jadi kalau sosum ngerangkum buku, mungkin juga nyari referensi gitu-gitu biasanya.
1: Bener. Ya malam hari ini pokoknya semangat buat kamu yang lagi nugas, lagi skripsian, atau mungkin yang lagi lembur.
0: Betul.
1: Di malam hari ini karena ngejar target.
0: Biasanya marketing ngejar closingnya nih kalau kayak gini nih.
1: Tapi kan awal bulan.
0: Akhir bulan kemarin.
1: Oh iya benar.
0: Iya, akhir bulan kemarin.
1: Iya, gue enggak tahu sih awal bulan ini apakah sudah ada yang lembur-lembur
0: nah.
1: Gitu kan. Tapi kalau ada pun semangat.
0: Yo,
1: kita temenin karena beberapa teman kancamu
0: teman Pro2.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kanca
0: kita. Iya, kanca kita. Iya. Benar, benar.
1: Maksudnya itu.
0: Gua rasa kita udah lama enggak nyebut kata itu ya. Hampir.
1: Iya kan? It's not my day, bro.
0: Benar, benar. Gua rasa kita udah cukup lama enggak menyebut kata itu.
1: Iya, tuh kenapa tiba-tiba muncul coba?
0: Ya udah teman Pro2, kira-kira apa yang menurut lo hari ini jadi memorable buat lo?
1: Ini memorable buat gue sih.
0: Yeah. Kasih tau kita ya di Hotline Pro2 FM Jakarta di 08.11.800. Sambil kita temenin sama lagu-lagu
1: yes.
0: Bagus pastinya di Pro2 FM Jakarta.

0: Senang sampai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo,
0: hello.
1: Asik banget itu ya.
2: I need somebody new.
3: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
0: Kok briefing? Kok briefing? Siapa yang ekspektasi ini bakal kumbah? Kok briefing? Tiba-tiba, pantas nih kok diem aja gak ada back soundnya ya, gitu kan? Bener aja. Selamat malam teman berdua. Selamat datang di acara spesial yang Anda nantikan.
1: Terlalu MC ya,
0: terlalu MC.
1: Terlalu MC.
0: Ada kumbah teman berdua. Ya, ternyata malam hari ini emang ini mendadak ya, karena sebenarnya Mbah nggak kemarin bilang nggak bisa datang, cuman
1: emang nggak datang juga malam.
0: Terus ngapain lu? Terus ngapain? Udah ada Mbah ini tadi lewat.
1: Oh, udah di depan. Udah di depan dia. Coba dipanggil, gue panggilin dulu bentar deh teh.
0: Depan GBK.
1: Jauh dong. Gue panggilin dulu deh teh. Takutnya Mbah kelamaan.
0: Dia bingung cari parkir tuh.
1: Ah iya bener.
0: Ngapain tuh? Oh lari.

0: Jakarta.
1: Terlalu heboh.
0: Biar terlalu ini heboh. Maksudnya biar semangat orang-orang ini di.
1: Kasian itu kali jengking bangun kan.
0: Oh iya benar.
1: Tapi gede hewan nokturnal.
0: Yo, memang waktunya bangun. Dibiarkan. Ayo Edit, selamat malam teman Pro 2 semuanya.
1: Gimana Mbak, sehat?
0: Alhamdulillah, Mbak ini sehat banget ini malam hari ini.
1: Bener, ini dalam rangka apa nih tiba-tiba datang kemari nih Mbak?
0: Dalam rangka menyambut hari jadi.
1: Jadi apa?
0: Yan, jadi menyambut hari jadi siapapun yang ulang tahun hari ini.
1: Benar.
0: Iya, karena Mbah dengar-dengar juga di bulan September nih RRI juga ulang tahun.
1: Benar, Mbah. Tiga hari lagi.
0: Iya, makanya Mbah diundang ke sini.
1: Oh, gitu.
0: Spesial iya. Pokoknya.
1: Benar.
0: Telurnya dua.
1: Aduh, telur bebek ya, Mbah.
0: Telur bebeknya dua. Bebek. Iya. Bebek, rujak. Rujak bebek kalau itu. Makanya Mbah jauh-jauh ini duit datang ke sini.
1: Oh, dari mana emang tadi Mbah?
0: Mbah datang dari Blok M.
1: Aduh, rame sih Mbah.
0: Rame. Mbah datang dari sebuah gunung, sehari.
1: Aduh, deket.
0: Itu Pasar Baru, Pasar Baru.
1: Iya,
0: Mbah turun gunung dari Gunung Sahari tadi.
1: Kenapa turun gunung Mbah?
0: Ya karena biar gimana pun ya Gunung Sahari kan deket Pasar Baru.
1: Masa?
0: Iya kan, makanya Mbah harus agak kesini biar
1: biar nyampe. Mampir lah ya Mbah ya.
0: Iya bener.
1: Lagi ada event di sana Mbah?
0: Ada, ada.
1: Apa tuh?
0: Pasar Baru Squad. Iya, jadi orang-orang suka ngumpul di Pasar Baru, Mbah kumpulin gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya bener, disambut ya Mbah ya.
0: Iya bener.
1: Iya. Gimana Mbah, ini sebentar lagi hari radio.
0: Wah,
1: punya
0: luar biasa.
1: Punya kenangan apa dengan radio?
0: Jujur
1: radio.
0: Ya, jujur di radio tuh aku dengar lagu kesayanganmu kan.
1: Di radio aku dengar lagu kesayanganmu.
0: Iya, itu kan zaman dulu.
1: Betul, zaman sekarang.
0: Zaman sekarang kan ku telepon di rumah.
1: Itu lanjutannya.
0: Iya, jadi radio ini. Iya, benar. Pena zamanku toh. Sekarang kan begitu. Ya, maksudnya zaman sekarang kan beda radio dengan zaman dulu ya.
1: Iya, sekarang digital udah ada.
0: Benar. Mbak tuh dulu radio tuh masih apa ya? Masih sangat jadi hiburan utama gitu.
1: Oh, benar.
0: Terutama kan Mbak dari desa ya. Mbak dari desa dan hiburan yang paling umum waktu itu buat pribumi ya. Jelas radio.
1: Benar gitu. Bahkan nonton bola di radio ya Mbak.
0: Iya. Jadi kita nonton radionya nih. Iya dong.
1: Iya. Dengerin kayak kemarin.
0: Iya.
1: Kayak kemarin ketika Piala Dunia.
0: Piala
1: itu
0: Dunia.
1: Kurang lebih gambaran seperti itu kan.
0: Kurang lebih kayak gitu. Jadi Mbak tuh punya banyak kenangan di radio. Mbak ngirim-ngirim salam banyak itu.
1: Wih, bayar tuh Mbak. Biasanya pakai kartu kecil.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Terus pakai nama samaran.
1: Samaran Blesinski.
0: Bukan Tamara dong. Tamara. Gitu. Jadi Mbak gak mungkin pakai nama Jito tuh gak mungkin.
1: Oh, mm-hmm.
0: Jenggo
1: Totic.
0: Dibalik. Dibaca dari belakang.
1: Totic. Kok jelek dibalik Mbak ya. Kok dibalik jelek ya
0: Mbak. Agak aneh ya emang ya. Ya Mbak juga akhirnya punya banyak kenangan sama radio.
1: Gitu. Salah satunya apa Mbak? Yang paling memorable.
0: Ya jelas waktu
1: sama Uti.
0: Iya Mbak Uti juga. Itu juga kita pacaran nonton radio.
1: Wis seru. Radionya mati tapi ya.
0: Iya mati. Nggak dicolok.
1: Ditonton aja. Bagus ini. Kayak ini masih lumayan ini ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Kenwood. Ngapain nih?
1: Dia masih kasih. Dia tuh masih kasih masih ya.
0: Masih cuma nggak produksi lagi.
1: Oh iya nggak produksi.
0: Iya
1: nggak
0: produksi audio lagi dia. Iya
1: gitu.
0: Yeah, jadi Mbak punya banyak kenangan di radio.
1: Speaker rumah gue itu tuh. Salon namanya.
0: Salon speaker.
1: Iya kan?
0: Iya benar. Jadi Mbak dulu punya punya sangat banyak kenangan di radio-radio jadul lah. Khususnya RRI.
1: Oh iya benar. Karena emang dari bahkan sebelum merdeka aja udah.
0: Iya, udah ada gitu. Mbah tuh dari sebelum merdeka udah dengerin 105 ini. Udah.
1: Emang iya.
0: Hah?
1: Emang iya, Mbah.
0: Iya.
1: Hati-hati salah.
0: Iya. Asik.
1: Belum ada isinya.
0: Iya, belum ada isinya. Tapi Mbah udah pantengin. Mbah yakin suatu hari nih ada nih penyiarnya. Iya gitu. Jadi di zaman itu kosong.
1: Oh iya,
0: iya.
1: Mbak sampai dengerin itu ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi itu Manu Produ.
0: Iya benar, Mars Jakarta. Iya. Oh,
1: berarti Mbak mendengarkan pertama kali Mars Jakarta
0: pertama
1: itu berkumandang
0: kali,
1: ya?
0: Iya berkumandang 105 tiba-tiba ada isinya. Mbak udah dengerin.
1: Kok saksi sejarah.
0: Iya. Mbak, wah, udah seneng banget lah pokoknya waktu bener. ada penyiar akhirnya gitu. Bener,
1: karena emang radio salah satu media yang masih hidup dari zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Sekarang juga masih eksis. Ya, tentunya teknologi juga mengikuti gitu kan. Sekarang digitalisasi juga ikut kita radio ya kan.
0: Oh iya, dengan AI itu kan orang jadi pada bikin lagu bener. Gitu.
1: Terus juga bisa didengarkan di web.
0: Web. Dulu zaman Mbak juga bintang radio lagi happening-happeningnya itu. Oh.
1: Bintang radio.
0: Kayaknya lagunya belum kayak gitu deh.
1: Belum ya.
0: Yeah.
1: Bintang radio.
0: Asik. Nenen. Lu ngambil lagu apa itu? Lu ngambil nada lagu apa itu barusan?
1: Gak tau.
0: Asal banget.
1: Gua ngambil asal sampel aja.
0: Oh iya benar.
1: Yang merasa mirip boleh nanti cantumin ya.
0: Iya itu Mbak saksinya dari bintang. Dulu Mbak yang kirim SMS itu.
1: Oh, ketik rek.
0: Masih. Tapi pakai surat ya. Jadi
1: aduh. Jadi nyampainya lama ya, Mbak.
0: Enggak bisa
1: keburu,
0: real.
1: Keburu eliminasi dulu baru nyampe.
0: Enggak bisa real account ya. Enggak bisa pakai real account.
1: Ya dulu gimana ya?
0: Iya juga ya.
1: Dulu gimana ya? Pakai apa ya? Mungkin voting langsung kali di tempat.
0: Oh, angkat tangan ya.
1: Kok kayak lelang. Kok kayak lelang?
0: Iya juga itu penasaran ya dulu.
1: Tapi ini menarik sebenarnya sih.
0: Apa tuh?
1: Iya maksudnya kayak cerita-cerita zaman dulu, mungkin perkembangan bintang radio juga kan salah satu salah satu ajang yang mungkin ikonik juga dari RRI ya kan.
0: Iya.
1: Dari zaman dulu banyak banget melahirkan bintang-bintang kan, kayak ada Sabrina yang menang Idol juga itu lulusan
0: bintang radio, benar.
1: Rio Laskar.
0: Iya, dan yang legend-legend kayak Bing Slamet, Ayang Titi Puspa gitu-gitu kan.
1: Benar, jadi emang dari dulu sampai sekarang juga masih melahirkan bintang-bintang radio
0: luar biasa. Ini dia.
1: Dari radio untuk Indonesia.
0: Asik. Saatnya kita pantau. Boleh tuh MC berdua tuh bintang radio tuh. Tapi MC langganannya Kak Desi itu. Iya, jadi pokoknya Mbak adalah saksi dari megahnya. Asik. Mbak adalah saksi dari megahnya acara-acara besar di radio.
1: Benar. Tapi emang memorable ya Mbak radio ya.
0: Memorable banget.
1: Benar.
0: Okay. Nah, sekarang kita buka klinik kali dit ya. Kita udah lama nih gak memecahkan masalah-masalah dan juga dari orang-orang atau dari teman pro 2 sekalian.
1: Benar sekali. Karena malam ini bebas, kamu mau nanyakan apa aja.
0: Betul.
1: Dan nanti bakal dijawab sama Mbah ya.
0: Betul. Kira-kira apa yang pengen kamu tanyain ke Mbah nih? Mbah terbuka loh.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta.
0: Betul.
1: Di 0811 801 05.
0: Iya, sekarang kita terbuka banget dari atas sampai bawah dit ya.
1: Ah, maksudnya?
0: Iya, kita terbuka banget dari pikiran sampai dengan kaki, kita sangat amat terbuka pikirannya.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Enggak ini ya, enggak jegang ya dari terbuka. Ya.
0: Jegang lagi.
1: Jegang apa sih bahasa ininya?
0: Duduk.
1: Iya, maksudnya duduk apa itu? Kalau
0: nongkrong
1: menyilangkan kaki. Nah.
0: Iya ya, apa ya bahasa Indonesia?
1: Kan?
0: Ya?
1: Bahasa Indonesia apa coba jegang? Menyilangkan kaki kan?
0: Iya sih, iya
1: mengangkat
0: sih.
1: Mengangkat kaki, menaruh meletakkan mata kaki di atas paha bagian atas.
0: Agak repot ya.
1: Jegang
0: tuh arti bahasa
1: jegang
0: Indonesia
1: bahasa
0: ya.
1: Bahasa Jawa kan.
0: Bahasa Jawa. Apa kira-kira coba bahasa bahasa
1: mungkin,
0: Indonesia
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin teman produser yang tahu ya.
0: Benar, coba kasih tahu kita ya.
1: Alright.
0: Nah, kira-kira siapa Dit yang mau bertanya di malam hari ini nih?
1: Di malam hari ini sudah ada yang bertanya nih Mbah untuk hari ini.
0: Iya.
1: Ada datang dari Salma.
0: Gimana?
1: Salma silahkan pertanyaannya. Iya, ini ganti back soundnya.
0: Sorry.
1: Benar. Ini Elan iseng banget Elan.
0: Iya nih. Krik.
1: Gak usah akapela.
0: Ini gimana? Dia nanya apa Salma ini?
1: Salma ini menanyakan Mbah.
0: Mm-mm.
1: Gimana caranya?
0: Mm-mm.
1: Menyatakan perasaan lewat radio.
0: Nah,
1: ini cocok nih karena ini kan bertepatan mendekati perayaan
0: Hari Radio Nasional. Bangun. Rayakan Hari Radio Nasional ya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Gimana mungkin Mbak dulu punya cerita gitu kan nembak cewek di radio.
0: Iya.
1: Yeah. Banyak tuh Mbak cerita-ceritanya Mbak.
0: Jujur memang dulu radio jadi salah satu media yang paling romantis ya untuk merasakan cinta di udara.
1: Asik.
0: Ya, jadi kita nyebutnya bercinta di udara.
1: Iya benar.
0: Iya kan. Mari bercinta, mari bercinta. Mari bercinta. Ayo semua dansa denganku. Sorry. Dengan ku dengan irama yang menggoda. Terima kasih. Iya, kalau zaman dulu kan pakai apa namanya, pesan ya, kertas atensi ya.
1: Cinta malam hari ini
0: gak usah.
1: Aku mau nyatakan cinta. Itu spot lain.
0: Ini internal lu mancing.
1: Internal mancing.
0: Iya. Tapi dulu emang mostly kayak gitu. Jadi orang antara nelfon atau ngirim kertas atensi atau SMS ya. Benar. Yang lebih baru tuh untuk bilang kayak, aku sayang banget sama orang ini kak, tolong disampaikan. Nanti penyiar radionya bacain dengan pesan yang romantis, atau bahkan kadang dibikin segmen khusus percintaan.
1: Betul. Bahkan itu menjadi apa ya, kayak ujung-ujungnya kayak menjadi biro jodoh ya.
0: Iya benar. Daripada jadi ini kan, daripada jadi biro travel.
1: Kebaca pikiran lu.
0: Kita kelamaan siaran bareng lah kayaknya.
1: Kebaca pikiran lu.
0: Iya gitu. Jadi ya salah satunya adalah bikin acara kayak gitu yang love storyan gitu kan.
1: Yeah, ataupun love story lu banyak banget namanya.
0: Iya.
1: Radio Amin Love
0: dan itu lain-lain.
1: Itu nama-nama yang dulu ikonik banget.
0: Ikonik banget, dan memang radio punya segmen sendiri untuk membahas percintaan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Itu jadi salah satu apa ya? Itu unggulan juga sih.
0: Unggulan banget itu, karena gimana ya, orang tetap pengen dinotis dengan halayak luas kali ya.
1: Bener. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh dari dulu, sekarang juga masih iya sih, contohnya dengan menitipkan salam
0: gitu. Iya kan
1: iya bener, nitipin salam kayak banyak tuh, kayak biasanya kayak bahrum.
0: Iya bener,
1: itu buat pacarnya.
0: Buat pacarnya tiap hari ya.
1: Tiap hari. Rutin dia, rajin.
0: Iya sih,
1: auto bener. Message aja itu. Nggak bercanda,
0: copy paste, parah banget.
1: Bercanda.
0: Iya, nggak
1: akan selalu kelihatan typing gitu dia.
0: Iya, tapi itu juga jadi salah satu apa ya, hal yang memorable buat orang-orang ya.
1: Benar.
0: Iya. Bahkan dulu ada yang dikata-katain, Dit. Jadi kayak ya ejek-ejekan di radio gitu.
1: Diledekin.
0: Iya, dihina-hina.
1: Enggak usah.
0: Saya diam. Ya kan, iya. Kita bisa apa kalau dihina di radio gitu. Bener. Kan.
1: Iya sih, agak susah ngelawan
0: sih. Difitnah-fitnah gitu kan.
1: Agak susah ngelawan ya, jadi gak usah dilawan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Win rate-nya 100%. Iya kan, ya kan agak susah karena sering gitu pesannya masuk kan ke radio gitu.
1: Bener, gak salah.
0: Bener.
1: Iya.
0: Dan malam hari ini ada Brief to Mercy.
1: Bukan itu tadi.
0: Salah.
1: Tadi itu
0: terlalu,
1: tadi.
0: Terlalu ke bawah.
1: Terlalu ke bawah scrollnya. Itu siapa tuh yang awan itu? Bukan ya?
0: Minggu ini baru masuk hari Selasa, tapi sana sini minta diservis katanya.
1: Oh.
0: Kaki cedera dan habis visio.
1: Oh, wow.
0: Katanya motor juga ikutan manja buat masuk bengkel. Katanya benar-benar not my day. Oh, kayak lu, Dit.
1: Iya.
0: Kayak kamu.
1: Kayak gue.
0: Iya, kena kayak elu.
1: Lah gue PI.
0: Iya, aduh. Dari bener orang Purwokerto.
1: Iya, orang Purwokerto dia.
0: Iya, loser.
1: Loser ya. Benar. Nah, ini gimana menghadapi hari yang mungkin menjadi bukan harinya dia gitu.
0: Iya, sebenarnya kita tidak bisa berharap setiap hari kita ya.
1: Benar.
0: Kadang
1: hari
0: ada
1: orang.
0: Iya, benar.
1: Hari Senin.
0: Iya, hari Mukti. Ada hari-hari yang lain gitu kan.
1: Maksudnya? Aduh, ada lagi satu.
0: Ada. Maksudnya kan kita gak bisa berharap semua hari-hari kita. Bener. Gitu. Jadi ya it's okay kalau kadang ini bukan not my day. Cuma kadang gimana caranya energi kita yang kepake banyak ini kan bisa kita rest di akhir hari kan.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Iya sih, pinter-pinter kita mengelola energi juga.
0: Bener. Jadi mungkin buat si loser ya. Iya, loser. Buat loser.
1: Bukan.
0: Buat loser ini di Purwokerto, mungkin kalau misalkan kamu habis, ini sebenarnya bertubi-tubi nanti kayak
1: iya kan?
0: Kaki cedera, visio, terus juga motor manja, minta masuk bengkel gitu-gitu. Jadi kayak kadang ya, Dita, ada Mbak tuh pernah lihat bahwa sebenarnya ada masa di mana Tuhan itu menahan untuk semuanya tuh tidak rusak di saat yang bersamaan gitu, kayak motor ataupun apa. Pas kamu ada rezekinya nih, baru dia minta servis gitu.
1: Bener.
0: Jadi emang rezeki kita kadang numpang lewat aja.
1: Iya, benar, benar. Ya kita sebisa apa? Sebisa mungkin ngambil sisi positif ya.
0: Benar, Luzar.
1: Iya, sebisa mungkin berpikiran positif lah. Mungkin
0: iya.
1: Ada hal hikmah yang bisa lo ambil dari itu, mungkin ya yang nggak tahu juga nggak bisa menilai. Maksudnya mungkin kalau gue kayak ya kalau kayak gitu mungkin gue kurang sedekah atau mungkin kurang beramal lagi gitu sih.
0: Nah itu akhirnya.
1: Mungkin emang kadang rezeki kita juga mengandung bahasa gimana ya? Kayak ada sekian persen yang mungkin itu juga rezekinya orang lain.
0: Benar. Gitu.
1: Bahkan kayak kucing yang minta makan juga.
0: Iya
1: kan.
0: Kadang pernah juga kayak ya kita misalkan lagi naik Transum terus pakai TWS gitu, kayak earphone terus rusak gitu kan, terus kepikiran buat diganti pakai earphone Hakim.
1: Punya sapi.
0: Punya sapi yang bisa nangis ya.
1: Sama namanya Broto.
0: Kandung. Sama itu anjingnya Gofar. Broto namanya anjingnya Gofar. Bukan.
1: Siapa namanya gue lupa ya terakhir. Gue gak tahu lagi.
0: Ada Simo-Simonya siapa?
1: Iya. Si Simosin. Limosin itu nama jenisnya.
0: Maksa banget. Ronggo Warsito. Siapa sih nama sapi Irfan Hakim?
1: Warsito ya? Warkito. Makin kacau nih namanya. Makin sapi. Nama orang disebut-sebut nanti.
0: Takutnya ada yang ngerasa ya. Ada banyak nih.
1: Jumbo.
0: Ada Grandong. Ada Grandong. Wisanggeni.
1: Oh, Wisanggeni.
0: Popeye. Terus dulu juga ada Sadewa.
1: Oh iya. Itu yang terakhir tadi udah gak tau.
0: Wisanggeni. Iya benar.
1: Wisanggeni. Wisanggeni deh kayaknya.
0: Wisanggeni. Iya.
1: Itu.
0: Banyak nih.
1: Kita jadi bahas kemana-mana sih.
0: Chondro Simo, Janoko.
1: Oh, Janoko.
0: Niki sama Bomber. Asik. Nah, terus ada tahunnya nih, Dit. Wisanggeni 2022, Grandong 2021. Udah ya, orang nyatetin sapinya Irfan Hakim ya. Kenapa dia nyatetin ya?
1: Timeline sapi Irfan Hakim.
0: Ya gak apa-apa sih.
1: Soalnya jadi konten juga kan.
0: Iya benar.
1: Jadi orang-orang juga bisa kalau mau nyatetin juga bisa sebenarnya.
0: Iya benar. Coba kita tambahin ya. Sapi Irfan Hakim nangis. Tuh, ada tuh detail momen haru, kedekatan emosional, reaksi sapi. Reaksi sapi, reaksi netizen bawah.
1: Itu AI.
0: Iya.
1: Itu hasil AI.
0: Ini hasil AI gitu. Jadi memang kita harus tahu bahwa hal-hal yang kita alami mungkin kadang-kadang ya sudah diatur kemudian.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi buat tapi loser ya. Kamu harus sabar loser dengan semua yang terjadi.
1: Bersyukur intinya sih.
0: Bersyukur kepada Allah. Kan menjaga keikhlasannya. Karena apa? Setiap langkahmu itu seluruh hidupmu semoga selalu diberkahi Allah kan.
1: Iya benar.
0: Alhamdulillah. Wa syukurillah.
1: Lirik lagu.
0: Terlalu janggal ya. Iya. Tapi ya itu pada intinya gitu ya.
1: Bener. Tapi emang lagi musim bah.
0: Iya bener.
1: Menyelipkan lirik-lirik lagu di dalam sebuah ceramah kan ada beberapa juga. Ya.
0: Iya bener.
1: Di sosial media gitu kan.
0: Iya bener. Gitu. Pokoknya kamu ingat-ingat kata-kata Mbah ya Luzar tadi ya. Karena itu penting tuh bersyukur kepada Allah. Karena menjaga keikhlasan ya balik lagi kan. Setiap langkahmu, seluruh hidupmu, semoga selalu diberkahi Allah.
1: Kalau digituin jadi kayak bener ceramah ya.
0: Iya kan?
1: Lirik lagu. Ini lirik lagu.
0: Dan juga ingat ya, biar gimana pun aita kata.
1: Oi.
0: Gitu ya. Jadi buat kamu semoga bisa sehat.
1: Bener.
0: Dan juga bisa apa sembuh dari fisioterapinya ya tadi ya.
1: Yes benar.
0: Gitu.
1: Lancar-lancar rezekinya.
0: Gitu.
1: Terima kasih orang baik.
0: Dan selalu ingat Dit, karena selalu ada ombak yang tinggi dimanapun kamu berada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Astaga,
0: bercanda.
2: Yo, jadi ini kayak konten-konten yang sekarang, lu tau gak sih?
0: Apa tuh?
2: Kayak gue pernah lihat konten, jadi suami istri, si suami lagi disuruh belanja.
0: Oke.
2: Okay. Gitu kan.
0: Terus?
2: Udah, laporan lu. Video call. Yang, udah dibeliin ya tisu sama apa gitu, gue lupa. Terus si istrinya bilang, eh nih tip ini dong, gitu kan. Cowoknya bilang, di basement ya gitu ya. Kok di basement? Di atas. Yo, jauh banget, Cang.
0: Oh, gue tahu.
2: Prank. Tapi prank.
0: Gue tahu lagi itu video itu. Itu kocak banget itu. Prank. Aku beliin.
2: Aku ke atas.
0: Jujur, itu kayaknya amunisi untuk kita nanti berkeluarga kali ini. Kalau udah berkeluarga kayak itu.
2: Oh, ini caranya nih.
0: Iya, udah dapat briefing nih.
2: Bener. Pokoknya sebelum emosinya tersulut langsung prank.
0: Bercanda. Sebelum dia punya kemampuan untuk memproses emosinya. Langsung masuk prank, aku beliin. Gue tau lagi tuh video itu. Iya, gue tau tuh. Kayak, wah berarti turun lagi dong.
2: Prank.
0: Prank,
2: aku ke atas. Ini naik.
0: Aduh ya Allah, adek-adek suami zaman sekarang ya.
2: Yoi bro.
0: Tapi gue percaya sih, kayaknya kalau gue menikah.
2: Akan ada, ya itu kan maksudnya.
0: Akan jadi keluarga yang tidak serius ya. Gue kebayang sih, maksudnya kayak
2: gue akan selalu dimarahin karena gue bercanda mulu.
0: Iya gitu kayak, ya gimana ya?
2: Gimana emang, naturally funny aja kita.
0: Enggak, kadang yang gak dimengerti cewek adalah itu tuh survival sense-nya cowok
2: itu
0: gitu.
2: Itu dia, itu cara kita mencerna informasi, memproses informasi.
0: Iya, kalau semua lu anggap serius kan kita hanya sepaneng ya.
2: Apa ya?
0: Nah cara kita adalah, oh lucu semua nih sedunia.
2: Bener. Jadi kayak itu kayak udah langsung tek gitu aja.
0: Iya bener. Karena ada orang aneh aja kayak, ya Allah. Gitu.
2: Gue sampai ada di tahap kayak, gue nahan gitu. Gue punya jokes lagi gitu, keluarin gak ya gitu. Gue nemu jokes lagi gitu kan. Tapi gue tahu ini gak lucu gitu loh, cuman kayak lucunya kadang gak lucu.
0: Masalahnya tuh kadang yang ngeselin tuh kalau udah sama temen ya, kayak udah liat-liatan tuh udah ngerti gitu. Ya Allah.
2: Sering terjadi.
0: Iya sering terjadi tuh, sering terjadi. Gue tahu lo ngeliat yang mana. Kenapa cowok tuh punya komunikasi yang unik ya kalau sama temen tuh.
2: Iya tapi sebenarnya gak cowok juga sih, karena gue lihat ada yang meneliti lah gitu. Jadi ya emang sensori otaknya itu kalau emang temenan udah lama, cara meresponnya juga sama.
0: Iya, gitu. Radarnya sama. Iya.
2: Gitu. Jadi akhirnya mereka paham apa yang mereka akan candain.
0: Benar.
2: Mereka maksud bisa sama maksudnya gitu, karena memang udah sering bersama gitu loh.
0: Nah, karena tadi kita ngomongin hubungan, ini tadi Linda juga nanya nih ke kenapa kita nih, Dit. Katanya kenapa orang itu bisa banget manis di awal? Terus juga pas udah dapet yang dia mau, giliran udah baik, udah dapet, orang itu malah pergi gitu. Oh giliran keinginannya ditolak, malah pergi gitu.
2: Oh, keinginannya ditolak?
0: Mungkin kayak mau ngedeketin, terus udah PDKT, pas PDKT ditolak, menjauh gitu.
2: Sebenarnya ya tergantung case ya sebenarnya. Kalau ngomongin PDKT mungkin karena ya udah mungkin ya, ini mungkin ya.

0: Dari kok dia tiba-tiba hilang, berarti lu ada rasa kan?
1: Bener,
0: kenapa
1: bener.
0: Kenapa tolak?
1: Bener.
0: Gitu.
1: Ya, sesimpel udah gak sevisi aja gak sih?
0: Iya, bener.
1: Kalau lu masa mau naik satu bis kendaraan nih, terus udah gak sejalan tetap lu paksain naik, kan gak bisa juga kan?
0: Iya, ntar kemana?
1: Itu iya, beda. Yang ada nyasar lu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nanti nanya abang-abang itu aja.
1: Iya, pramusapa.
0: Pramusaji
1: sih. Beda ya, pramusapa.
0: Iya benar.
1: Gitu Linda ya, jadi kalau misalkan ada orang yang pergi karena udah gak sevisi sih, ya wajar aja Linda ya.
0: People change.
1: Asik.
0: Manusia tuh dinamis.
1: Dinamis bener.
0: Ya, manusia tuh dinamis.
1: Kalau yang dinamit, BTS.
0: Aduh.
1: Iya gitu.
0: Kalau dinamis tuh permen.
1: Oh iya benar. Benar. Yang belang-belang ya?
0: Iya benar.
1: Yang belang-belang.
0: Kok udah enggak pernah nemuin tuh.
1: Itu enak tuh padahal.
0: Iya itu.
1: Kayak pas gigit
0: meletus kan?
1: Meletus coklat gitu.
0: Lumer di mulut,
1: meleleh di mulut.
0: Lumer di mulut.
1: Asik. Gitu. Jadi mungkin Linda kalau misalkan merasa ada yang pergi karena kamu tolak, ya udah.
0: Ya udah aja. Tapi kalau itu menjadi lu merasa kehilangan, berarti sebenarnya ada rasa sebenarnya di lu mungkin ya.
1: Iya bisa jadi. Bisa jadi.
0: Sebenarnya mungkin ya kehilangan fans saja.
1: Enggak lah.
0: Oh, enggak
1: lah. Harusnya sih enggak begitu ya.
0: Yeah.
1: Secara bijak secara sepengetahuan. Secara bijak sih enggak begitu ya.
0: Benar.
1: Benar. Ya gitu ya Linda ya, semoga ini menjawab ya. Gitu. Lagian juga kan ya kenapa lu? Kenapa lu gitu? Oh, nafas gitu bener. Linda. Jadi kalau lu makan nasi uduk ikan tongkol sambil duduk megang remote.
0: Megang tongkol.
1: Iya benar.
0: Aku tuh
1: megang remote control.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Fotonya
0: apa sih liriknya itu?
1: Foto
0: postingannya dengan yang realitanya berbeda ya gitu ya. Iya pokoknya itulah ya.
1: Itulah.
0: Oke.
1: Dia tertipu sama sosial media.
0: Betul banget dong pastinya dong. Betul banget. Jangan percaya plek-ketiplek sama yang ada di sosial media, cuy.
1: Harus harus pinter-pinter ngecek lagi.
0: Harus dong, harus dong.
1: Jangan langsung percaya sama stranger.
0: Dah, bener.
1: Pertama kali kenalan di Instagram. Ternyata taunya itu Ellen gimana?
0: Jangan dong, kenapa? Kenapa gua spesifik?
1: Ya kan
0: aku lu. Oh iya bener, iya, bisa. Ya jangan kalau gua DM jangan dibalas lah. Biarin,
1: bahaya,
0: biarin.
1: Ya.
0: Biarin. Kenapa emang? Kok bahaya?
1: Hah?
0: Kenapa bahaya?
1: Lu enggak tahu.
0: Kenapa bahaya?
1: Enggak tahu. Mungkin ini itu
0: aneh lah. Tapi anyway teman bro dua, gak kerasa banget ya udah hampir jam 11 nih.
1: Yoi.
0: Kita udah seru-seruan bareng dari jam 7 malam tadi. Abis ini bakal ditemenin juga sama lagu-lagu bagus sampai jam 12 nanti pokoknya. Dan jadwal gue mau edit minggu ini udah habis dulu ya.
1: Yoi, besok sama Elan dulu 2 hari. Nanti 3, gak sih sehari.
0: Sampai Kamis.
1: Jumatnya sama gue.
0: Jumatnya baru sama edit.
1: Kira-kira ada yang spesial gak ya di hari Jumat?
0: Kayaknya
1: tungguin aja lah ya.
0: Tungguin aja, kayaknya sih kita bakal nyiapin sesuatu di hari radio nanti ya.
1: Asik, yaudah kalau gitu nama gue Edit Amat.
0: Gue Andri Kesandaru pamit. And
1: bye-bye.
0: Kita seru-seruan dulu sebelum
1: satu ini terakhir. Benar. Seperti biasa lah ya.
0: Yo,
1: tradisi kita harus karaoke malam hari ini ya.
0: Let's go.
1: Kayak bapak-bapak aja gak sih?

0: terima kasih teman berdua. Kita semua di sini karena kalian dan terima kasih udah dengerin kita selama ini ya.
1: Asik. Kita ketemu lagi. Gak tau kapan tapi.
0: Kita ketemu lagi pokoknya ya. Jadi nikmati minggu ini dan yes, waktu ini ya.
1: Betul. Karena kita lakukan ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: karena sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat malam FM Radio Jakarta, ketemu lagi bareng sama Kangga. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu seru yang bakal nemenin kamu pagi hari ini, dan juga ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat malam FM Radio Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Masya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku memperpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

tahun year 2026 akan diumumkan di London, Inggris pada Oktober mendatang. Nama Mbappe masuk ke dalam nominasi penghargaan tersebut. Kapten timnas Prancis itu belum pernah memenangkan Ballon d'Or, meski begitu Mbappe yakin tahun ini bisa mengangkat

Transmedia Radio Jakarta. Welcome back, masih bang Semangga yang nemenin lo di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tuh udah mulai sekolah lagi kayaknya teman-teman. Udah gak PJJ lagi ya. Dan beberapa penerbangan kayaknya udah mulai normal. Pokoknya buat lo yang hari ini beraktivitas, silakan untuk bisa diapain ya, dikejar gitu ya. Dari beberapa hari kemarin mungkin sempat tertunda gara-gara banyak kendala gitu. Ada yang sakit mungkin kayak gue. Curhat itu. Ya udah, pokoknya hari ini pokoknya semoga lancar-lancar aja dan bisa sesuai dengan ekspektasi kita sama-sama. Come on, my universe.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Salam sama FM Baru 2 Jakarta, masih bareng sama Angga, nemenin lo di Spada pagi hari ini teman Baru 2. Gue bersyukur banget ya ketika aktivitas penerbangan Bandara Soekarno-Hatta itu kembali normal. Dan walaupun kemarin sempat terdampak 2 hari gitu ya, karena dampak dari sebaran abu vulkanik, kali ini udah membaik dan juga kembali seperti semula gitu. Walaupun demikian, kemarin juga sempat petugas gabungan melakukan tetap penyemprotan jalan dan fasilitas umum dalam penanganan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Semoga hari ini semuanya bisa berjalan seperti sedia kala gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal dan juga tanpa gangguan apapun.

masih bareng sama Angga dan nemenin lu jadi sepada pagi hari ini. Dan kayaknya ada yang lagi berbunga-bunga ya. Yaitu adalah Katy Perry menyebut kekasihnya saat ini Justin Trudeau sebagai hadiah terindah yang datang saat hidup terasa berat gara-gara berpisah sama Orlando Bloom. Hal ini diungkap sama Katy Perry dalam perbincangan bersama People kemarin gitu ya. Lalu lagi happy banget. Waktu itu Katy Perry memulai tur pada April 2025 di Meksiko. Kemudian pada Juli 2025 ya, dan Orlando Bloom mengonfirmasi hubungan mereka berakhir. Pasti berat lah ya ketika harus tur tapi udahan gitu mempacar. Dan ternyata ketika dia tur gitu teman sama Justin Trudeau yang merupakan mantan Perdana Menteri Kanada. Dan Perry dan Trudeau pertama kali dikabarkan memiliki hubungan asmara ketika mereka terlihat sedang makan malam bersama di Montreal, Kanada. Congrats lah buat Katy Perry dan juga Justin ya. Semoga semawa bisa sembuh kembali kayak lagunya Sabrina Leonore.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lo juga tentunya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ini mau ngingetin buat lo yang rumahnya daerah Condet. Mungkin lo bisa ngindarin daerah Condet ya, karena pagi ini tuh bakalan ada penutupan jalan karena ada pendidikan Rindam Jaya ya. Ada upacara penutupan pendidikan di Rindam Jaya mulai pukul 6. Jadi lo mungkin bisa menghindar dari arah situ supaya tidak terkena kemacetan.